Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan

0: setuju.
1: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai

0: program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
1: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
4: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
3: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
4: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
5: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang. kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan industri garam. Dari sekian itu, sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
4: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Roten Dao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
6: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
4: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Roten Dao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Roten Dao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
7: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
8: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
9: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi produksi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, pertambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karya Pro 3.
11: Saatnya kita ikuti Polantas Karya Pro 3 RRI.
2: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di

Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar.

aturan-aturan dalam berlalu lintas, gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini.

Bagi pengguna kendaraan pribadi, roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan

0: 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Praslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Praslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Samarinda pagi ini.
4: Ya, pendengar Pro Satu dari Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan bersama Radio Siaga Bencana Pusdalop BBBD Kalimantan Timur.
5: Informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan di edisi hari ini, Kamis 3 September 2026, sudah terhubung bersama pengelola Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, ada rekan saya Bang Muriono. Selamat pagi ya, assalamualaikum Bang Muriono.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadel. Apa kabar ini Bang Fadel? Semoga sehat selalu Bang Fadel.
4: Alhamdulillah, dan semuanya kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ya baik Bang Muriono, tampaknya cuaca juga di kota Samarinda untuk hari ini apakah kabut atau udara kabur, ini masih tampak seperti redup ya. Tapi untuk informasi kebencanaan sudah dihimpun bersama teman-teman di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur. Silakan Bang Muriono.
6: Baik, terima kasih rekan Fadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Siaga Tangguh di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pada pagi hari ini sentiasa dalam keadaan sehat, aman, dan penuh semangat menjalankan aktivitas. Kembali bersama Pusdalop BBBD Provinsi Kalimantan Timur, kami akan menyampaikan informasi kebencanaan dan perkembangan situasi terkini sebagai bagian dari upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat. Berikut informasi pantauan titik panas dari BMKG, perkembangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan laporan dan data pemantauan yang diterima pada pagi hari ini, untuk BMKG Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2 September tahun 2026 dari pukul 01.00-24.00 titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur tercatat 1003 titik panas. Sebaran tertinggi berada di Kabupaten Berau sebanyak 452 titik, Disusul Kabupaten Paser 173 titik, Kutai Kartanegara 149 titik, Kutai Barat 104 titik, dan Kutai Timur 100 titik. Selanjutnya, Penajam Pasir Utara 11 titik, Mahakam Ulu 7 titik, Samarinda 5 titik, Kota Balikpapan 1 titik. Sementara untuk di Kota Bontang, tidak terdeteksi adanya titik panas. Berdasarkan tingkat kepercayaan, terdapat 924 titik kategori menengah, 48 titik kategori rendah, dan 31 titik kategori tinggi. Sebelumnya, pada periode pukul 1 hingga 16, BMKG mencatat 683 titik panas. Berikut untuk informasi potensi hujan harian dalam kondisi cuaca 6 hari ke depan. Masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya bagian utara dan bagian barat. Potensi diperkirakan terjadi pada tanggal 4 hingga tanggal 5 September, mencakup wilayah Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Bro. Untuk perkembangan kejadian penanganan karhutla, di Kabupaten Paser tercatat 10 titik lokasi kebakaran dengan luasan areal terbakar sekitar 23,2 hektar tersebar di kawasan Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Long Ikis, dan Muara Samu, termasuk kawasan cagar alam Teluk Adang. Petugas gabungan telah melakukan penanganan dan pemantauan. Untuk saat ini di wilayah Kota Samarinda juga demikian. Kebakaran lahan di kawasan Rawamakmur, Kecamatan Palaran, luasan lahan hingga 2,5 hektar. Api telah ditangani oleh tim gabungan. Kabupaten Kutai Timur, penanganan kebakaran sekitar 0,5 hektar di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan dapat diatasi oleh tim Satgas Gabungan Kabupaten Kutai Timur. Kutai Barat terdapat 2 lokasi yang ditangani, masing-masing di Kampung Jaras, Kecamatan Barong Tongkok, sekitar 0,5 hektar, dan kawasan Kampung Sekolah Jolek, 1 hektar. Kecamatan Sekolah Dorek telah diupayakan petugas yang menghadapi di kawasan tersebut adalah bahan gambut yang cukup tebal. Sementara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, kebakaran di kawasan Pondok Belanda, Desa Sungai Pairit, Kecamatan Penajam diperkirakan mencapai 31,6 hektar. Hingga pagi ini tim Satgas Gabungan masih menangani untuk pendinginan dan upaya melakukan memastikan titik-titik api yang masih tersebar di beberapa tempat. Kabupaten Kutai Kartanegara, kebakaran di kawasan Logagak, Kecamatan Lokulu dengan estimasi yang terbakar sekitar 5 hektar dan bahan merupakan lahan mineral dan lahan gambut. TRC Kabupaten BPBD Kutai Kartanegara telah melakukan pemadaman sejak dari pukul 19.15 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 23.30 untuk penanganan selama kurang lebih 4 jam. Sedang di Kota Balikpapan, kebakaran lahan di kawasan Jalan Patakan, luasan yang terbakar mencapai 2 hektar dan api berhasil dipadamkan. Pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan juga perlu menjadi perhatian karena asap dapat berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, untuk tren kasus ISPA sekitar 10 hingga 20%. Wilayah Kabupaten Kutai Timur hingga pekan ini tercatat 2.586 kasus ISPA, sementara di Kabupaten Berau tercatat 3.587 kasus ISPA. Untuk di pekan 29 ini hingga pekan ke-33, masyarakat untuk diimbau mengenali gejala ISPA seperti batuk pilek, kaki tenggorokan, demam, dan gangguan pernapasan. Untuk mengurangi risiko paparan asap dan debu, kiranya untuk aktivitas di luar, gunakan masker, dan saat kondisi udara berasap, perbanyaklah minum air putih, konsumsi makanan bergizi, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika kita mengalami gangguan pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari BBBD Provinsi Kalimantan Timur. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bang Fadel.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Muriano untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini kita sudah masuk pada pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah, dan selanjutnya pendengar sajian program acara Selamat Pagi Kalimantan Timur, dan nanti akan dirangkai dengan dialog interaktif Halo Kalimantan Timur yang akan membahas tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri bersama narasumber Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor, dan juga ada Ardi Kusumo, Sistem Strengthening Unit Koordinator Tanoto Foundation. Nanti akan dipandu untuk dialog interaktif Halo Kalimantan Timur bersama Ahmad Junedi. Sementara opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur sesaat lagi akan hadir bersama rekan Deni Kartika Sari.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda bersama dengan kami di pagi hari ini dalam acara Selamat Pagi Kaltim untuk edisi Kamis 3 September 2026. Dan seperti yang disampaikan oleh penyiar kami tadinya, sebelum kami, rekan kami ya, bahwa pada pukul 9 nantinya kami akan hadirkan untuk Anda Halo Kaltim yang mengangkat topik harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, yang menghadirkan narasumber Dr. Nurul Hidayati, kasih pengambilan darah dan konseling donor, dan juga Ardi Kusumo yang merupakan sistem strengthening unit koordinator Tanoto Foundation. Dan untuk pendengar kami di mana nantinya juga acara Halo Kaltim ini akan dipandu langsung oleh rekan kami Ahmad Junaidi. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ingin bersama dengan kami dalam acara Selamat Pagi Kaltim di pagi hari ini terkait dengan topik kita di hari ini, silakan bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz, dan silahkan bergabung di 0811 5544976 atau di 743495 atau di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan dari Tanah Grogot ya, dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Apa tadi, harmoni bersama membangun negeri gitu ya?
0: Ya, benar sekali Bapak.
1: Saya bingung apa ya harmoni. Kita harmoni sih. Jadi kalau membangun itu mulai dari dasar, kalau rumah ya kan?
0: Iya.
1: Tapi ini tadi dari Dinas Kesehatan ya?
0: Ya, dari PMI Pak. Dari PMI di hari ini kita ada acara kegiatan juga donor darah.
1: PMI ya. Palang Merah Indonesia ya.
0: Palang Merah Indonesia, benar sekali Pak.
1: Ya, baik. Jadi apa yang saya tanyakan ini, komentar ini beberapa menit, bagaimana kita mengkonversikan data kita pribadi dengan data kesehatan? Ya. Karena ini masalah Palang Merah Indonesia, berarti ada relevansinya dengan golongan darah atau darah kita ya, kesehatan kita gitu kan, pendonor gitu. Nah, di ponsel itu, setiap ponsel itu ada yang namanya kesehatan digital. Kesehatan digital itu nama, golongan darah, gender, ya kan, alamat rumah, dan lain. Itu otomatis bisa dibaca walaupun ponsel kita mati gitu kan. Ada kan di situ kan, kalau di ponsel kita itu darurat gitu, terus golongan darah SOS, terus dikonversi gitu. Nah, kenapa saya menanyakan ini? Kemarin ketika saya di puskesmas, saya bingung dong. Mereka mendata di ponsel mereka, tapi dikonversikan ke komputer mereka gitu. Saya bilang, saya nggak mau nih. Data itu siapa yang nyimpan, data kesehatan itu kan harus connect semua ke Palang Merah Indonesia, ke JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang kita download Satu Sehat itu gitu kan. Nah, kenapa saya bilang ini disharmoni? Tepat sekali. Coba lihat kemarin ketika orang mendemo yang di mana, yang di Jakarta itu kan, apa yang di data, ada yang di blacklist kan, di blok tuh kartunya, atau ada yang menyebar lewat swipe, lewat ponsel ini gitu kan. Nah, ini adalah salah satu digitalnya, lah salah satu alat harmoni juga, satu kesehatan juga gitu kan, agar kita berpikir kan. Dapat tuh polisi cyber itu yang mendeteksi itu. Nah, jadi kalau harmoni untuk Indonesia bisa kita konversikan dengan data kesehatan digital kita, karena orang tidak lagi menyebar mendatangi surat lewat elektronik ini aja, harmonis itu bisa jadi hancur gitu kan. Yang tadi kita bina sudah dengan Bhinneka Tunggal Ika, akhirnya apa, terjadilah miskomunikasi semuanya gitu kan. Itu kan ada 500 berapa tuh, kalau di Jakarta sampai diangkat tuh temanya gitu kan, dari ormas-ormas itu gitu kan. Nah, mungkin bisa dipahami ya Mbak Denia, bagaimana kita mengkonversikan kesehatan digital kita, harmonis kita, dengan yang online dengan offline gitu kan. Nah nanti ini ada hubungannya karena itu kan ada golongan darah plus O minus gitu kan, baru itu kan dulu kan kita nggak kenal itu, sudah ada data kita di kesehatan digital itu. Selamat pagi Mbak Dani, salam sehat.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan, salam sehat. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ini terkait data juga yang dihimpun di rumah sakit ataupun di PMI ya, untuk terkonek di data-data kita semuanya ya. Baik, terima kasih. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, yang mana pendengar Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri yang merupakan ini diusungnya dalam ajang RRI Fest 2026. Dan untuk acara Hal Lokal Team di pagi hari ini, kita juga akan mengangkat satu topik terkait dengan Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, di mana di hari ini juga RRI Samarinda akan melaksanakan kegiatan donor darah. Dan nantinya pendengar, di aksi sosial ini pendengar, kita juga akan hadirkan narasumber-narasumber kita, baik itu dari PMI maupun dari Tanoto Foundation. Dan Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri ini merupakan kebersamaan dan juga aksi nyata, di mana untuk membangun daerah dan negara juga sangat memerlukan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, serta semangat persatuan diwujudkan melalui kegiatan sosial yang konkret, bukan sekedar wacana. Dan ini juga pendengar, merupakan juga ya kegiatan-kegiatan yang akan kita hadirkan menjelang HUT ke-81 RRI. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kami pendengar sekali lagi di 0811 554 4976, atau di 743495, atau di 736566. Ya, untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan pendengar untuk bergabung. Ya, dan sepertinya sudah ada penelpon kita yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Sekali lagi, pada acara Hal Lokal Team nanti kami akan hadirkan untuk Anda narasumber kita Nurul Hidayah dari Kasih Pengambilan Darah dan Konseling Donor, dan juga Ardi Kusumo, Sistem Stratening Unit Koordinator Tanoto Foundation. Baik, sudah ada penelpon kita ya. Ini ada Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Deni.
0: Selamat pagi.
2: Iya. Baru monitor nih tadi. Baru dia terbuka radio nih pas Gesta menelpon.
0: Iya.
2: Mau enggak masuk guys, bilang nanti sebentar. Nah, kalau donor darah, gua dulu saya tuh enggak tahu berapa kali, itu 47 kali kan. Cuman pas kena usia segini enggak bisa lagi sudah.
0: Iya.
2: Nah, jadi Mbak Denia, ada teman kan, ini saya ini kan banyak. Ya juga Mamat Ali Topan anak Allah jalan. Mamat tuh nama asli saya tuh Mbak Deni. Mamat atau Muhammad Ibrahim Alham, itu asli nama saya tuh. Nah, jadi pas saya datang ke PMI, nah enggak bisa nih Pak, usianya sudah waktu itu usia 65, sekarang kan mau masuk 68 ini. Gak bisa, padahal saya tuh paling senang donor darah itu Mbak Dita, tapi dilanjutkan anak saya tuh. Tapi dia kan ada di sini, di Tarakan sana. Saya pengen betul membantu orang tuh. Saya pernah membantu orang itu ya, berapa kali tuh, pasti orang melahirkan. Jadi terus itu saya dikasih uang Mbak Dita, saya tolak. Saya dibilang masih produktif, masih mampu kan. Saya tidak mau membebankan orang kan.
0: Betul. Nah, karena itu aksi sosial ya Pak ya.
2: Aksi sosial. Jadi nah balasan itu almarhum mama saya itu kan 26 kali. Darahnya kan sama O sama saya kan. Nah, waktu itu ditunggunya di PM itu. Om nenek saya tuh sakit om, darahnya apa om O. Oh ya sudah, nanti saya bantu. Nah itu, tapi dibantu juga oleh ini kepala PMI-nya dulu kan Bapak Haji Nusyuran almarhum. Apa namanya, wakil wali kota. Betulnya itu teman sekolah kan waktu di SD. Jadi ya beliau tuh yang ngurusin. Nggak bayar waktu itu Mbak Dita. Mm-mm. Mbak Dita sama Mbak Deni. Buat uang rindu. Nah, jadi teman-teman semuanya mungkin dengar suara ini, ayo mari kita membantu saudara-saudara kita yang memerlukan darah. Darah apa aja, O kah, apakah. Pokoknya bantu. Saya nggak bisa lagi sudah Mbak Deni.
0: Karena usia ya Pak ya?
2: Usia sudah nggak bisa. Jadi kalau bisa saya sumbangkan. Gesta gini kalau mau darah saya
0: sumbangkan. Darah biru yang dia mau Pak.
2: Iya, ya, tapi kalau di telepon susah betul dia. Saya kan mau jalan dah. Buka radio kan. Terima kasih Mbak Dita.
0: Baik. Deni Pak, Deni Pak, Deni Dita itu siapa sih Pak?
2: Bapak Deni, satu lagi pesan saya.
0: Iya, silakan Pak.
2: Dari kebakaran ini di mata saya ini apar nih.
0: Oh iya.
2: Yang 9 kilo di dapur lagi yang 9 kilo kemarin kebakaran kan? Kan api itu kecil, cuman karena tidak punya apar, ya habis lah. Luka rumah gana-gana Mbak Dita, apa yang 8 juta luka apar yang 225 nggak mampu. Terima kasih Mbak Dita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Mamat ini ya nama yang ada selalu Dita gitu ya Mbak Dita. Oke, ada penelpon kita, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mudah kita sehat semuanya.
0: Amin, benar Pak.
3: Karena ini kabut.
0: Betul.
3: Ini banyak kabut-kabut kayak di Swiss. Nyaman. Segar ini atap kita nih. Masalah kesehatan juga kan masalahnya.
0: Yeah.
3: Ya mudah-mudahan pemerintah kita yang minta maaf, minta ampun kalau salah nih. Ibaratnya jangan umpat bungul. Kan piradinya tuh menyemprot apa kebakaran ini pakai mesin itu. Mesin kayak model nyemprot tanaman itu berupan orang Banjar dulu gitu. Nah, masalah ini harmoni dalam apa nih Mbak temanya?
0: Ya, kita mengangkat topik di pagi hari ini terkait dengan harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Nah, itu setuju sekali Mbak. Contohnya lagi donor darah ini, alhamdulillah Mbak Ulun ini kan terbiasanya 3 tahun ini sudah insya Allah kalau umur panjang, umur sehat, donor darah ini rutin. Nah, cobanya tanggal 11 pengadaannya pasti 4 tahun ke sana. Donor darah kan tanggal 11 ini. Karena apa? Kesehatan luar biasa. Kita punya keluarga. Aku lihat di rumah sakit tuh kasihan anak-anak muda tuh sudah cuci darah. Karena apa? Makanan kita ini tidak ada yang steril lagi sudah. Itu salah satunya. Semua beracun. Jadi untuk mengantisipasinya menurut ulun yang ibaratnya berpikir pola yang jernih aja. Semua menyangkut masalah darah. Darah ini kan harus sirkulasi. Kalau peribahasanya dalam mobil tuh kalau cuma diganti olinya pakai oli curah aja, itu enggak mau perbaiki. Bagusnya itu diganti oli baru. Nah itulah donor darah gitu loh. Satu. Yang mau sampaikannya adalah minta tolong kepada PMI. Tidak berharap tidak. Tapi ada sumbangsinya. Alhamdulillah keadaan niat ibaratnya hendak apa hendak apa. Ki ulun pribadi donor darah ini semata hanya untuk kesehatan ulun. Bersedekah karena darah kita mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lain.
0: Ya, baik,
3: tapi tolonglah untuk PMI ini mengadakan untuk kita setelah donor darah itu memang bagus tuh minum air yang agak bergula sedikit. Atau gimana itu kan ada bingkisan. Yang lebih manfaat lah jangan dikasih ciki mie, mie apa itu mie kotak. Mending dana itu dikumpulkan kalau memang ada ada sponsor minta diajukan. Susu beruang biasa tuh biji itu aja tuh apa aja.
0: Oke, baik Pak.
3: Tidak usah ada cuci, ada wafer apa segala macam. Ya itu salah satu. Ya itu aja Mbak Dita.
0: Baik
3: nanti
0: Pak.
3: Nanti aku ikut lagi ngomong di nanti kan.
0: Iya, ada acara nanti Pak. Iya, oke, ya, baik Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi kita sudah bersama dengan Pak Rahman ya. Dan saat ini kita dengarkan dulu informasi yang disampaikan oleh rekan kita. Ya, Sepertinya sudah pukul 9 ya. Saat ini kita dengarkan dulu Kilo Pancasila. Namun pendengar, kami tutup dulu acara Selamat Pagi Kaltim di saat ini. Dan saya Deni Kartika Sari bersama dengan Bung Gesta dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di acara Selamat Pagi Kaltim, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Selamat Pagi Kaltim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokrasi.

0: melompat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki ataupun sebelum kita tersambung bersama dengan rekan kita yang akan menghadirkan acara Halo Kaltim di pagi hari ini, kita dengarkan dulu laporan terkini.
3: Laporan terkini.
4: Ada suara yang di sini.
2: Ya, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan rekan Rudy yang akan memberikan informasi di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan RRI ya di pagi hari ini. Rekan Rudy.
5: Baik, terima kasih rekan Denny di studio, saudara pendengar di suasana pagi hari ini. Radio Republik Indonesia menggelar donor darah. Dan baru saja Kepala RRI Samarinda, Sutri Saraswari, membuka secara langsung kegiatan donor darah dalam rangka hari ulang tahun RRI ke-81 dan RNPES. Dan luar biasa, peserta dari kalangan masyarakat, TNI Polri, hingga sejumlah forum pendengar yang berpartisipasi di RNPES donor darah kali ini. Dan kita lihat di studio Sikarut, ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio, di antaranya adalah Bapak Aki Usmo dan Dr. Nurul Hidayah ya, yang nanti akan menjadi narasumber kita di Halo RRI dalam rangka Halo Kaltim, maksud kami, dalam rangka untuk sebagai bentuk partisipasi dan dukungan untuk mensukseskan harmoni dalam aksi bersama membangun negeri di era RNPES kali ini. Dan bagi peserta yang masih di luar untuk ingin berpartisipasi di donor darah RRI pada hari ini, akan kita persilahkan mampir di Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda untuk bisa menyumbangkan setitik darahnya untuk kebangsaan, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Demikian, Denny, kita kembali ke studio dan selamat pagi.
3: Laporan terkini.
2: Baik, terima kasih rekan Rudy yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini. Dan pendengar, kita masih menantikan pendengar untuk tersambung bersama dengan rekan kami yang ada di studio Sikarit saat ini untuk mengikuti dialog atau

0: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.
1: Dengar langsung dari Studio Sekarut RRI Samarinda, karena di sini sedang ada kegiatan, yakni dalam rangkaian RRI Fest 2026, yakni kegiatan donor darah, ya, langsung di Studio Sekarut RRI Samarinda. Dan untuk berkaitan dengan Halo Kaltim di pagi hari ini, kita juga mengangkat tema, yakni adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, ya, yang mana menariknya di RRI Fest kali ini tiga pelar bertemu. Ini ada RRI, kemudian juga dari kesehatan, dari Palang Merah Indonesia, dan juga dari Tanoto Foundation, ya, di kesempatan pagi hari ini, ya. Salah satunya adalah aksi donor darah yang juga berlangsung di Studio Sekarut RRI Samarinda, dan juga yang mana ini tidak hanya berbicara tentang kebaikan pendengar, namun juga langsung mencoba mewujudkannya dalam aksi nyata, ya. Dan untuk berbincang berkaitan dengan kegiatan kita di hari ini, pendengar, sudah hadir bersama kami di Studio Sekarut RRI Samarinda. Ini kita sapa dulu, ada Ibu Dr. Nurul Hidayati, Kasih Pengambilan Darah dan Konseling Unit Donor Darah PMI Kota Samarinda. Ibu Dr. Nurul, Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Junaidi? Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Bu Nurul, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah
1: sehat, ya. Dan kemudian di samping Ibu Nurul ada Mas Ardi Kusumo, ya, dari Sistem Strengthening Unit Koordinator Tanoto Foundation. Mas Ardi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kabar baik, Bapak.
1: Iya, belum ditanya ini sudah jawab kabar baik duluan, ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini Mas Ardia sudah hadir juga di Studio Sekarut RRI Samarinda ini, ya. Dan pendengar, ini kita juga sambil melakukan aksi donor darah, ya, di Studio Sekarut RRI Samarinda, yang mana di perbincangan kali ini kita juga ingin mengetahui ini dari Dr. Nurul dari PMI Kota Samarinda mengenai donor darah itu sendiri, ya, Dr. Nurul, ya. Yang mana Dr. Nurul, kita ingin tanya, mungkin seberapa penting begitu adanya ketersediaan darah, dan bagaimana pentingnya ada orang yang berdonor begitu, Dr. Nurul, silakan.
2: Oke, terima kasih Mas Junaidi. Jadi ketersediaan darah itu memang sangat-sangat penting, ya, yeah. Karena kita tidak tahu orang sakit itu kapan.
1: Nah,
2: darah itu kan banyak dibutuhkan, ya, mungkin dari orang yang kecelakaan. Karena orang kecelakaan, yeah, kita nggak tahu kapan terjadi,
1: yeah,
2: ya. Kemudian mungkin ibu yang melahirkan, ya kan. Kemudian mungkin pasien-pasien kanker yang memang membutuhkan transfusi, ya. Jadi memang ketersediaan darah itu sangat-sangat diperlukan. Jadi kami di PMI Samarinda pun harus selalu konsisten untuk menjaga ketersediaan stok, ya, stok darah yang untuk memenuhi kebutuhan darah di Samarinda dan sekitarnya, ya. Kemudian seberapa pentingnya sih pendonor itu ada,
1: gitu,
2: ya. Karena memang kan kita bahan baku kita untuk transfusi itu adalah darah dari manusia, ya. Nah, berarti penting sekali untuk para pendonor ini ada, ya. Jadi tidak hanya mungkin pada saat dibutuhkan ada keluarga yang sakit atau gimana, ada teman tetangga yang sakit baru berdonor. Lebih ke donor rutin, karena yaitu tadi kita tidak tahu orang sakit itu kapan, ya,
1: yeah.
2: Jadi memang kita harus menjaga stok dengan para pendonor yang bisa menurunkan darahnya secara rutin.
1: Iya, berbicara dengan stok darah ini, ya, Bu Dorol, mungkin dari PMI Kota Samarinda ini tentu ada memiliki stok. Nah, mungkin bisa disampaikan berapa stok yang ada saat ini, begitu, Dok.
2: Oke, kalau untuk stok tanggal 3, ya,
1: 3 September,
2: ya, alhamdulillah stoknya aman, ya, sekitar 900-an, ya,
1: 900
2: itu kan
1: kantong gitu, ya.
2: Iya. Oke. Mungkin dari yang golongan darah O itu sekitar ada 200-an, golongan A-nya 200-an, golongan B-nya yang lumayan ada 300-an, kemudian yang AB-nya 100-an. Jadi alhamdulillah kalau untuk stok darah PRC, ya, darah untuk darah merah, alhamdulillah sih masih aman, alhamdulillah.
1: Ya, untuk stok alhamdulillah aman, begitu. Untuk menjaga ketersediaan, nah, begitu, apa tantangan dari PMI untuk menjaga ketersediaan?
2: Oke. Okay. Ya. Nah, untuk menjaga ketersediaan walaupun stok aman, ya, tiap hari tapi kan ada darah yang dikeluarkan, yang digunakan pasien ya.
1: Yeah.
2: Jadi ini per hari biasanya kita kan melayani beberapa rumah sakit ya, banyak lebih dari 10-an rumah sakit. Kemudian ada bank darah ya, termasuk rumah sakit besar, rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, kan dropping ya, dropping ke kita. Itu berarti kalau di total ya mungkin sehari kita bisa keluar 120 kantong. Ya,
1: per hari, Bu, ya?
2: Per hari bisa keluar itu dengan bank darah dan dengan pasien yang keluarga pasien yang datang dari rumah sakit ya. Bisa sampai 120-an, bahkan mungkin bisa tembus bisa sampai 150 atau 160 itu per hari. Nah, untuk menjaganya ya tentu saja kita tidak henti-hentinya, termasuk salah satunya ya promosi dari RRI sendiri ya, ya promosi dari RRI sendiri untuk mengedukasi dari lewat saluran. Untuk pentingnya donor darah, ya. Kemudian juga mungkin dari bapak dari apa?
1: Tanoto
2: Foundation yang mungkin mengajak masyarakat untuk aksi kemanusiaan yang termasuk donor darah ini, ya tidak lepas dari itu semua, ya. Jadi kita bekerja sama yang menyampaikan informasi, mengajak, ya, untuk para masyarakat bisa mendonorkan darahnya. Bahkan mungkin juga kita terus mengadakan donor darah yang bekerja sama dengan instansi ataupun perusahaan yang mungkin salah satunya dengan RRI ini ya sangat membantu sekali ya untuk bisa menjaga ketersediaan darah yang ada, menjaga stok darah itu
1: sendiri. Sebelum ke Mas Ardi, ke Dr. Nurul satu lagi nih, berkaitan dengan adanya kegiatan. Biasanya di situ ada orang banyak berdonor. Nah, namun bagaimana jika tidak ada kegiatan? Apakah ada tetap pendonor rutin seperti itu, Bu? Seperti apa?
2: Oke, jadi kalau kami selain ke kegiatan namanya mobile unit ya, yang mobile donor unit, keluar ya. Itu kalau di PMI di dalam gedung ada. Ada pelayanan untuk pengambilan darah dan itu bukanya setiap hari, Mas Yunadi. Hari libur, Lebaran atau apapun tetap buka. Sama dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita pelayanan untuk dalam gedungnya. Alhamdulillah sih sekarang sudah lumayan kesadaran masyarakat Samarinda untuk mendonorkan darahnya. Sehari sih mungkin kalau paling sedikit ya 40 kantong kita bisa dapat.
1: Itu
2: paling
1: yang langsung hadir.
2: Iya, langsung. Yang paling banyak ya bisa sampai 70-an kantong, alhamdulillah sih sehari bisa. Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah ya masih ada begitu ya, selain di kegiatan seperti ini ya, donor darah juga ada pendonor rutin begitu, Bu ya, langsung hadir untuk mendonorkan darahnya ya secara rutin. Nah, kita ke Mas Ardi. Ini Mas Ardi, mungkin masyarakat nih masih pendengar juga ya RRI Samarinda bertanya-tanya nih, apa Tanoto Foundation itu apa begitu ya. Mungkin Mas Ardi bisa dijelaskan dulu seperti apa Mas Ardi, bergerak di bidang apa dan sebagainya, silakan.
3: Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi kalau orang mendengar Tanoto Foundation itu mungkin belum banyak yang belum paham ya. Kita coba ingin menjelaskan secara lebih sederhana. Tanoto Foundation adalah sebuah organisasi filantropi. Organisasi filantropi ini adalah organisasi yang mendedikasikan sumber daya, sumber dana untuk kepentingan masyarakat. Yang mana Tanoto Foundation ini sudah sejak tahun 1981 berkomitmen untuk turut mendukung peningkatan dalam kualitas pendidikan dan juga pengembangan generasi muda. Nah, kalau fokus kami saat ini adalah ada di dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan peningkatan fundamental literasi numerasi, yang mana ini memampukan anak untuk bisa membaca, bisa memahami, lalu bisa berhitung. Yang mana ini merupakan bekal utama untuk bisa belajar dengan baik. Nah, fokus yang kedua kami yaitu di pengembangan anak usia dini. Yang mana kalau dalam pengembangan anak usia dini ini, kami membantu orang tua untuk memahami kebutuhan anak, lalu kemudian bagaimana memberikan memastikan bahwa anak ini terjaga kesehatannya, gizinya, serta bagaimana agar memberikan stimulasi yang baik untuk tetap bisa mengoptimalkan tumbuh kembangnya.
1: Ya, ini menarik juga ya, karena fokusnya pada anak usia dini tadi ya, Mas Ardi ya. Nah, mengapa Tanoto Foundation begitu melihat penting sekali ini untuk anak usia dini ini diperhatikan gitu. Silakan Mas.
3: Baik. Kalau ditanya kenapa anak usia dini sangat penting, kalau kita bisa melihat kembali bahwa sebenarnya belajar itu dimulai dari sebelum anak itu lahir. Ketika ibu mengandung, itu anak sudah mulai belajar. Nah, kita ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu dimulai saja ibu mengandung sampai anak berusia 2 tahun. Nah, di dalam 1000 pertama hari kehidupan tersebut, itu ternyata tumbuh kembang anak, terutama untuk pembentukan otak itu sangat pesat sekali. Kalau kita bisa gambarkan bahwa otak anak di usia 3 tahun itu sebesar 80% dari otak orang dewasa. Dan di situ juga tumbuh kembang daripada sel-sel otak itu sangat pesat sekali. Gitu. Nah, kenapa sel-sel itu perlu dirangsang atau distimulasi? Karena ketika tidak, maka itu tidak akan optimal untuk terkoneksi menjadi istilahnya memberikan kemudahan bagi anak untuk bisa mengembangkan dari sisi bahasanya, dari motoriknya, sosial emosional, yang mana ini akan diperlukan untuk sepanjang hayatnya nanti.
1: Artinya jika sebelum lahir, berarti untuk ibu yang mengandung ini juga perlu diperhatikan ini, Mas Andi.
3: Ya, betul, karena ketika ibu mengandung itu sebenarnya dia harus memikirkan 2 orang. Ibu sendiri dan juga anaknya. Nah, ketika ibu gizinya tercukupi, kesehatannya baik, tentunya anaknya juga mendapatkan hal yang sama. Nah, itu makanya ketika saat ibu mengandung itu sudah harus diperhatikan untuk apa namanya, kesehatannya, lalu gizinya, sehingga jangan sampai kekurangan juga, kekurangan HB gitu. Ketika kekurangan HB, maka kan nutrisi ataupun kepada anak ini akan juga terhambat. Gitu. Maka tadi benar sekali kalau kesehatan ibu ini sangat berperan sekali dalam masa-masa tumbuh kembang anak, terutama pada saat masih dalam kandungan.
1: Itulah yang menjadi pondasi utama ini.
3: Ya, betul.
1: Mas Ardi ya, pondasi bagaimana membangun anak kecil ini sudah sejak usia dini tadi, bahkan dari dalam kandungan sendiri ya. Ya, ini berbicara dengan itu tadi Mas Ardi bahwa memang untuk membangun manusia harus dimulai sejak awal, bukan menunggu anak untuk sehingga masuk sekolah ini, Mas Ardi.
3: Betul.
1: Ya. Seperti apa dari tarot?
3: Nah, kalau kami sendiri berpikir bahwa ketika kita mencoba untuk mengintervensi anak itu semenjak sekolah, maka ini akan sudah terhambat. Seperti kami sampaikan tadi bahwa perkembangan otak anak itu itu sampai dengan 80% itu di usia 3 tahun. Bayangkan ketika sampai dengan usia tersebut tumbuh kembangnya tidak optimal. Maka ini akan berakibat pada saat anak memasuki usia sekolah, maka tidak optimal juga untuk kasih belajar anak itu.
1: Ini yang menjadi perhatian terhadap anak usia dini, kemudian juga diwujudkan dalam bentuk apa dari Tanoto ini?
3: Baik. Kalau intervensi kami untuk bisa memaksimalkan tumbuh kembang anak usia dini itu kami memiliki suatu program yang namanya Rumah Anak Sigap.
1: Rumah Anak Sigap.
3: Nah, di Rumah Anak Sigap ini kami membantu orang tua untuk bisa memahami anak, memberikan kesehatan dan juga mengidentifikasi kebutuhan gizi anak, sekaligus bagaimana untuk bisa memberikan stimulasi atau rangsangan-rangsangan yang dibutuhkan untuk tadi ketika sel-sel otak ini tumbuh pesat di usia emas ini, maka itu perlu dirangsang. Ketika dirangsang itu terus menerus, maka itu akan bisa optimal, begitu. Termasuk bagaimana anak berbicara, anak berpikir dan sebagainya. Nah, di dalam Rumah Anak Sigap ini bentuknya adalah edukasi untuk orang tua, yang mana di sana nanti orang tua akan belajar memahami bagaimana memberikan stimulasi yang baik pada anak, memberikan pengasuhan yang baik pada anak, sehingga nanti dari belajar di dalam Rumah Anak Sigap itu orang tua akan melakukannya secara rutin berulang itu di rumah. Gitu. Jadi istilahnya ketika itu dilakukan rutin di rumah, maka ini akan sangat berperan sekali terhadap tadi tumbuh kembang anak di usia-usia emas ini.
1: Ya, itu Rumah Sigap sudah ada di mana saja begitu, Mas Ardi?
3: Baik, untuk
1: sudah berjalan sejak kapan?
3: Baik, kalau di Kalimantan Timur sendiri, kami Rumah Nasi Kebab bermitra dengan satu kabupaten yaitu di Kutai Kartanegara, yang mana di sana menjadi semacam center of excellence ya, daripada Rumah Nasi Kebab yang Tanoto Foundation begitu. Nah, di Kutai Kartanegara ini juga merupakan kerjasama antara kolaborasi antara Tanoto Foundation dan juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
1: Oke, ya. Baik, ditahan dulu Mas Ardi dan Bu Nurul ya, karena di kesempatan pagi hari ini kita juga mengundang pendengar ya yang ingin bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-95 ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Ada Pak Ridwan ya dari Tanah Grogot Kabupaten Paser ini sudah bergabung. Pak Ridwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Siapa ibu namanya?
1: Ibu Dr. Nurul nih, Pak Ridwan.
4: Iya, Ibu Dr. Nurul. Ya baik, Pak Ardi dan
1: Iya.
4: Bagaimana kita mengkoordinasi data NIK kita yang berbasiskan digital, karena ini sangat penting. Begini, jadi darurat SOS atau head connect atau go to healthy gitu kan, karena orang membutuhkan darah itu bukan hanya bencana, ibu hamil dan lain sebagainya. Kalau ada kecelakaan seperti dijelaskan sama Ibu Nurul dan Bang Ardi dari Foundation tadi, nah ini sangat penting menurut saya. Ketika data kesehatan itu ada di elektronik itu kan, walaupun mati dia ada di layar depan tuh. Misalnya nama, tanggal lahir, golongan darah, itu kan sudah ada pendonor darah atau bukan gitu kan. Nah artinya basis-basis data elektronik itu sudahkah dikonversikan? Kenapa ini sangat penting? Nomor mana ini? Kalau nomor darurat misalnya 1110 112 itu kan ada di situ SOS dan nomor darurat itu sendiri. Kenapa? Kalau terjadi bencana, kita sudah tahu nih. Kalau setiap orang sudah pegang ponsel masing-masing. Jadi data kesehatan, jaminan kesehatan nasional itu sudah diinput. Sudahkah berbasiskan seperti itu? Karena ini sangat penting. Orang nggak perlu pakai kartu lagi. Kemudian pakai elektronik ini kan kita dimudahkan untuk menginput dan meng-output data kita ketika kita dalam keadaan darurat itu tidak ingat lagi. Tapi ketika keluarga mengandalkan ada ponsel-ponsel itu tadi. Nah, Ibu Nurul, Bang Ardi, sudahkah berbasis data tadi, berbasis data nasional? Beda loh, ini bukan aplikasi ya. Coba setiap ponsel kita itu, mohon maaf saya sebut saja misalnya Samsung, itu sudah berbasis sistemnya sudah seperti itu, sudah tampil di layar kaca, kita tinggal klik dan sudahkah Kominfo yang mendata ini gitu loh, kesehatan sudahkah connect semua gitu kan. Ini sangat penting deh, tidak perlu lagi kita bawa kertas karena dokter pasti mau menginput data kita kan. Ibu Nurul, Bang Ardi pasti mau menginput kita di rumah foundation itu gitu kan. Ini sangat penting yang connect dengan NIK kita. Nah saya berpikirnya lebih ke depan seperti itu, walaupun kita tidak ada bencana atau tidak gitu, tapi konversi data tadi sudah ada di jaminan kesehatan nasional itu gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke PMI, sudah ada data kita go to connect-nya itu gitu kan. Jadi ke data itu tadi. Nah pertanyaannya, agar saya tidak mengulang-ulang, sudahkah input out data berbasiskan digital? Selamat untuk harmonis. RRI selalu mengaspirasi dan menginspirasi kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat.
1: Salam sehat, terima kasih Pak Ridwan ya dari Tanah Grogot nih Kabupaten Paser ya, yang juga tentunya memonitor siaran kita di pagi hari ini. Mungkin kita ke Ibu Dr. Nurul dulu, sudah adakah begitu ya basis data elektronik yang secara nasional begitu Bu?
2: Oke, terima kasih Pak
1: Ridwan.
2: Pak Ridwan, terima kasih. Oke. Kalau data elektronik yang nasional untuk saat ini belum ada, jadi hanya lokal, ya. Jadi kami juga belum bisa mengkonekkan mungkin ke apa tadi seperti dikatakan ke apa kayak Satu Sehat ya, itu belum bisa. Jadi memang walaupun itu program dari pusat ya, pusat itu dalam arti kata dari PMI pusat, cuman tidak mencakup nasional ya, jadi datanya hanya lokal. Jadi ada ID-nya. Dia programnya memang dari pusat, dari PMI pusat, tapi dia pakai ID dan itu masing-masing daerah beda. Misalnya data dari PMI Samarinda itu beda dengan Balikpapan gitu. Ya, jadi memang beda. Memang kemarin sempat ya udah dibicarakan ya, dibicarakan untuk bisa minimal datanya nasional untuk PMI dulu. Jadi kan tahu nih donornya, walaupun donornya di mana-mana ya datanya satu gitu. Nah, saat ini kan masih belum ya Mas Yana. Itu masih dibicarakan ya. Mudah-mudahan sih bisa terwujud dan bisa nanti bisa sampai dikonekkan di yang mungkin di Satu Sehat, yang di apa istilahnya untuk data semua, yang ke data kesehatan. Mudah-mudahan aja sih ya.
1: Iya, terima kasih ya Ibu Nurul. Dari Mas Ardi, mungkin seberapa penting tadi ya dikatakan Pak Ridwan bahwa dengan adanya satu data ini juga menjadi panduan begitu dari Tanoto, seperti apa Mas Ardi, silakan. Ya.
3: Baik, kami sendiri sebagai yayasan atau lembaga filantropi, salah satu hal yang menjadi concern kami adalah berbasis data. Maka dari itu memang sebenarnya kalau memang semua kegiatan, semua kebijakan itu bisa didasarkan kepada data yang valid, itu akan sangat membantu sekali, terutama bagi masyarakat ketika membutuhkan sesuatu, tidak salah lagi untuk bisa mendapatkan bantuan yang diharapkan. Nah, kalau terkait dengan tadi data-data, sebenarnya kan kita sudah ada organisasi ataupun bidang pemerintahan yang mengaturnya. Nah, mungkin kami berharap antar organisasi perangkat daerah ini bisa bersinergi juga untuk bisa tadi mewujud apa yang harapan Pak Ridwan tadi. Kalau semuanya bisa sudah berbasis data digital gitu, sehingga memudahkan baik bagi PMI sendiri ataupun bagi masyarakat umum untuk bisa mengakses kebutuhan-kebutuhannya, termasuk untuk kebutuhan donor darah.
1: Salah satunya kebutuhan juga untuk yang apa namanya anak usia dini dan lain sebagainya tadi.
3: Betul.
1: Ya, Mas Ardi ya. Ya, ini ada dari WhatsApp ya di 0811554976. Selamat pagi RRI. Berbicara donor darah, mungkin saja ada masyarakat kita yang merasa takut, mungkin saja disuntik ataupun takut darahnya berkurang. Pertanyaan saja, bagaimana PMI meyakinkan masyarakat bahwa donor darah itu bukan sesuatu yang menakutkan? Nah, terima kasih. Dari siapa ini? Tidak ada namanya, silakan mungkin Ibu Dr. Nur.
2: Oke, terima kasih. Ya. Jadi rasa takut ataupun ragu untuk donor itu wajar ya, apalagi baru pertama kali ya, cemas ya, mungkin takut jarum nih ya, adakannya seperti itu. Tapi tenang sih, tenang aja ya. Jadi untuk proses donor darah itu semua dijamin aman. Ya, dijamin aman, dijamin higienis, dan bahkan alat-alat bukan alat sih, maksudnya bahan-bahan yang kita pakai itu semua single use ya, jadi sekali pakai ya. Kemudian ya ditangani langsung dengan tenaga medis ya, ditangani langsung dengan tenaga medis ya. Jadi dan juga kita biasanya sosialisasi ya, tentang mungkin manfaat donor darah ya, salah satunya manfaatnya bisa memperlancar peredaran darah, meningkatkan produksi sel darah merah, bisa mencegah penyakit jantung, ya kan? Karena pada dengan orang donor darah kan dia bisa kadar HB-nya bisa ini, bisa stabil ya. Sedangkan HB yang tinggi, lebih tinggi kan bisa jadi darah kental, ya, darah kental bisa resiko penyakit jantung, ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu, jadi kayak manfaat donor darah itu kita selalu edukasikan. Kita biasanya sih ada sosmed ya, di IG, kemudian di TikTok, ya, kemudian di Facebook, kita terus ini ya. Wah, kalau takut sih wajar sih Mas, cuman ya itu tadi, ya jangan khawatir ya. Ya alhamdulillah sih buktinya banyak sih donornya. Anak-anak muda juga banyak ya. Karena memang kita anak-anak muda kan memang sukanya mainnya kan di sosmed ya. Yeah. Jadi kita lebih sosialisasi ke situ. Okay. Ya. Insya Allah sih nggak apa-apa. Jangan ini, jangan khawatir, takut, jangan takut.
1: Jangan khawatir ya.
2: Ya. Ini ya, seperti kita lihat ini sendiri kan di studio kan banyak ya yang donor, alhamdulillah. Ya nggak ada yang takut.
1: Oke, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya. Ini kita ada penelpon juga dari Pak Bambang nih, dari Palaran. Kita terima dulu. Pak Bambang, assalamualaikum Pak. Halo Pak Bambang. Ya, kita terima dulu ya. Ada Pak Bambang nih dari Palaran. Sudah tersambung Pak Bambang? Ya, sambil menunggu Pak Bambang ya, ini ada juga WhatsApp dari pendengar juga di WhatsApp. Saya belum pernah berdonor sampai usia saya 44 tahun saat ini. Apakah ada batasan usia dan juga berat badan nih untuk calon pendonor? Dari Pak Ihsan nih di Lempake Samarinda ya. Kemudian juga ada di Kukar ini, saya sangat tertarik untuk bisa bergabung dalam kegiatan sosial di Tanoto Foundation. Nah, apakah ada saluran yang bisa saya akses untuk informasi di Kaltim ini? Nah, dari WhatsApp ini. Terima kasih ya. Pak Bambang, apakah sudah terputus ya? Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Mas Ardi dulu mungkin. Silakan. Apakah yang bisa bergabung begitu?
3: Ya, sebenarnya kami juga mengharapkan ya kolaborasi daripada masyarakat.
1: Ya.
3: Dalam hal ini Tanoto Foundation sebenarnya ber MOU atau bekerja sama itu dengan bupati atau pemerintah daerah.
1: Ya.
3: Yang mana dalam implementasinya itu sudah ditangani oleh organisasi-organisasi perangkat daerah terkait. Nah, kalau di Kutai Kartanegara kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DP2KB. Ya. Sehingga mungkin kalau kaitannya dengan bagaimana bisa berkolaborasi, mungkin bisa berdiskusi dulu dengan OPD masing-masing sehingga nanti apa yang mungkin bisa dikolaborasikan atau mungkin bisa di kita kerjakan bareng-bareng begitu. Sehingga kami harapannya juga apa yang kami lakukan itu bisa didukung dan juga bisa dikolaborasikan dengan masyarakat.
1: Oke, sebelum kita ke Bu Nurul, ada Pak Rahman ini ya, sudah bergabung di WhatsApp. Pak Rahman, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua masyarakat Samarinda. Pesan jangan terlalu
1: silahkan
5: Pak Rahman. Jangan terlalu kuat soalnya ini bilang upin-ipin jerebu yang pulikatin. Salam sehat Pak Bambang, Ibu Nurul,
1: Mas Ardi ini.
5: Oh Pak Ardi, oh ya, selamat siang Pak.
3: Salam sehat Pak.
5: Iya. Salam sehat semua Pak ya. Saya lebih menekankan perihal tadi ada anukan beberapa pendengar yang kenapa kita harus donor ya. Sangat penting sekali, saya pun merasakannya ya. 3 tahun ini kan saya rutin untuk donor darah. Cobanya tanggal 11 nanti ada kegiatan, saya tetap donor darah gitu loh. Nah, jangan takut. Yang jelas kita sehat. Tidak ada rasa sakitnya, pusing kepala tidak ada, kesemutan tidak ada. Karena apa? Sirkulasi darah kita stabil, normal. Saya tidak pernah lagi rasa sakit kepala gitu loh. Cuma ini Bu Nurul, untuk masalah medis saya percaya ya. Semuanya kan inject by one ya. Sterilnya satu orang satu. Cuma untuk di medis, tolonglah untuk yang ibaratnya jangan yang awal apa ya, yang masih tahap belajar menangani pendonor darah. Kasihan, saya juga pernah ya, cuma saya nggak nyebutin siapa, saya tahu orangnya. Saya pernah sampai biru di tusuk. Kenapa biasa nggak sakit? Langsung saya suruh cepatin aja, karena sakit dia karek itu kalau rasa sakit akhirnya bung tangan saya, tapi nggak apa-apa lah kan, nanti hilang sendiri dikasih air hangat gitu kan. Satu. Yang kedua, untuk tolong nggak, saya tidak berharap ya, karena niat saya adalah untuk kesehatan saya sendiri, saya darah saya mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, itu alhamdulillah. Cuman di PMI kalau memang ada ibaratnya satu yang dikasihkan itu bahasanya bingkisan ya, yang lebih bermanfaat untuk pendonor darah. Kalau memang ada donatur pun, tolongnya ini kayak model susu beruang satu gitu kan, nggak usah kayak kiki, waffle, atau apa, pop mie itu pasti nggak perlu. Mungkin dimanfaatkan ke hal yang lebih bermanfaat untuk pendonor darah. Itu aja sih, terima kasih.
1: Kalau pelanggan sudah 3 tahun tadi Pak ya, rutin Pak ya?
5: Oh, 3 tahun, luar biasa, bermanfaat sekali. Saya mengajak semua ya, pemuda semuanya, saya umur 42 sekarang. Alhamdulillah, enak, badan tuh terasa ringan. Sakit kepala nggak ada, tensi saya selalu stabil kalau donor darah tangan. Terima kasih.
1: Ya, itu saja Pak Rahman. Ya, baik, terima kasih ya Pak Rahman nih di Samarinda ini, Ibu Nurul. Ya, ternyata Pak Rahman ini juga merupakan salah satu yang rutin mendonorkan darahnya, sudah 3 tahun berjalan. Bahkan usia beliau 42 tahun. Nah, yang tadi pertanyaan ada 44 tahun. Nah, seperti apa tanggapan Ibu Dr. Nurul? Yang dari WhatsApp tadi juga ada yang usia 44 tahun. Silakan.
2: Oke, untuk pertanyaan yang
1: apakah ada batasan usia?
2: Batasan usia itu termasuk syarat ya. Jadi kalau untuk syarat donor untuk usia itu ada ya. Jadi baru pertama kali donor usia 17 tahun ya. Kemudian maksimal itu minimal 17 tahun, maksimalnya 60 tahun.
1: 60 tahun
2: itu maksud yang baru pertama kali donor. Tapi kalau sudah rutin Mas Yunadi boleh donor sampai umur 65 tahun. Ya, misalnya ini udah rutin kayak mungkin Pak Rahman tadi ya, usia 42 sampai nanti kalau rutin bisa sampai umur 65 tahun boleh donor darah.
1: Ya, testimoninya tadi bahwa badan jadi ringan dan segala macam.
2: Ya, karena kan peredaran darah kan lancar ya.
1: Berarti ada sangat berdampak positif sekali Bu ya,
2: untuk
1: apalagi sekali yang rutin ini. Ya, ini ada juga dari WhatsApp kembali, ada Ibu Ria Pauzi ya, penelpon kita. Ibu Ria, Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu Ria di Samarinda ini, silakan Bu.
6: Saya sebelumnya ada beberapa kali donor. Tapi setelah saya diradiasi atau dioperasi, enggak boleh lagi katanya dokter. Padahal saya ini sudah agak baik, sudah baiklah gitu ibaratnya.
1: Setelah apa tadi?
6: Saya pertama dioperasi tahun 2025, terus 2024. 25 kemarin, 24 dioperasi, 2025 kemarin di radiasi sampai 2026 ini. Bulan Agustus.
1: Operasinya apa kalau boleh tahu ini Bu Ria?
6: Kata dokter saya ada parotis di telinga saya, telinga kanan kena parotis. Iya. Tapi saya merasa sudah enak gitu, sudah biasa lah istilahnya gitu. Saat itu ada donor darah di City Centrum, karena memang saya sering donornya di situ, di City Centrum itu. Nah, saya kesana terus ditanya dekonya gimana, mungkin banyak pertanyaannya lah. Jadi saya jelaskan gini. Ibu maaf, belum bisa ibu ini. Ibu harus normal kembali senormal-normalnya. Nah, sedangkan yang di telinga ini kan kalau mau untuk normal seperti sebelumnya kayaknya nggak bisa, mungkin karena telinga sudah satu ini sudah cacat gitu. Jadi nggak bisa normal seperti biasa. Sedangkan donor itu saya suka karena memang efeknya bagus. Efeknya kita dengan di badan, pokoknya bagus lah seperti yang dokter tadi katakan gitu. Nah, setelah saya tidak melakukan lagi donor itu, memang dampaknya juga beda gitu loh. Badan timbul rasa badan kayaknya berat, badan rasanya mau gini. Walaupun badan saya kurus gara-gara habis dikemo itu, di radias itu karena faktor tidak bisa makan. Ya, jadi bagaimana? Apakah nggak bisa lagi saya ikut donor lagi gitu? Saya juga pernah di TNI, pernah juga kesana. bukan karena penyakit saya itu yang saya rasa sudah enak, tapi nggak boleh lagi katanya gitu. Umur saya 60 tahun, kepala 5, mau kepala 5, iya. Kasih dokter atas ininya, informasinya nanti. Salam sehat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi ya di Samarinda ini. Satu lagi ya, ada yang masuk, ada Pak Arman nih di Lojanan. Pak Arman, assalamualaikum.
7: Selamat pagi Bu Jun.
1: Selamat pagi.
7: Halo, Bu
1: Jun. Assalamualaikum Pak Arman.
7: Selamat pagi. Oke. Pertanyaan yang pertama Bu Jun, berapakah ukuran liter darah yang ada di tubuh manusia tergantung usianya Bu Jun? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada yang dinamakan darah mati Bu Jun? Karena yang saya ketahui darah mati, ya darah mati itu ada karena yang diisap-isap nyamuk itu darah mati. Yang kedua, kalau kita berdonor, itu kan diambil tuh darah kita, CC-nya kan mungkin agak kebanyakan atau nggak kebanyakan, karena ukuran darah di tubuh manusia itu kan beda-beda liternya Bung Jun. Nah itu berapa CC sih yang diambil Bung Jun? Jangan sampai diambil terlalu banyak, kasihan orang lemes jalannya. Yang kedua, yang ketiga Bung Jun, golongan darah kan macam-macam tuh, A, B, AB, O, O plus. Nah darah yang langka itu darah yang golongan mana Bung Jun? Nah demikian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman ya di Lojanan ya, dan juga ada Ibu Ria Fauzi tadi ya sudah bergabung. Kita tahan dulu ya penelpon, kita ke Ibu Nurul dulu mungkin bisa menanggapi, silakan Bu.
2: Oke, tadi Ibu Ria ya. Ya oke, Bu Ria, sehat selalu ya. Oke, untuk post operasi itu memang ada beberapa kriteria yang diperbolehkan untuk donor kembali ya. Itu biasanya sih nanti kita akan konsultasi lebih lanjut gitu. Dari mungkin jenis penyakitnya apa, kemudian operasinya penanganannya bagaimana, kan seperti itu ya. Nanti bisa kalau memangnya ini datang ke PMI Samarinda, bisa konsultasi langsung ke saya. Ya, bisa aja. Nanti kalau ini kan saya harus menggali lebih dalam lagi operasinya apa, penyakitnya gimana, kenapa kemarin bisa sampai ditolak gitu ya. Tapi kalau memangnya baik-baik saja operasinya ataupun penyakitnya tidak ada tantangan untuk donor darah, biasanya sih boleh donor lagi. Nanti bisa sih ke PMI ketemu saya, bisa. Saya dari mungkin Senin dan Jumat saya yang standby terus di PMI.
1: Iya, bisa dia Ibu Ria Fauzi langsung datang ke PMI ya Bu ya.
2: Boleh, boleh.
1: Iya. Kemudian tadi Pak Arman berapa cc begitu jumlah darah di dalam tubuh, dan juga berapa cc yang didonorkan begitu Bu, silakan.
2: Iya. Jadi makanya ada syarat donor untuk berat badan. Jadi berat badan minimal untuk donor darah itu adalah 45 kilo ya. Jadi dengan berat badan 45 kilo itu kita manusia bisa diambil 350 cc. Jadi kalau di PMI Samarinda bisa mengambil yang 350 cc. Jadi untuk berat badan 45 kilo. Atau mungkin ada pasien-pasien tertentu yang minta namanya kantong leukodepleted. Itu seperti di Jakarta, dia 450 cc. 450 mili atau 450 cc itu dengan berat badan minimal 55. Itu jadi memang ada batasannya. Jadi insya Allah sih nggak kelebihan. Jadi kan yang biasa yaitu 350 cc dengan minimal berat badan 45 kilo sudah bisa donor.
1: Oke. Ya, ini terakhir Bu sebelum ke Mas Ardi juga, ini ada dari Ibu Dafa bahwa beliau mengkonsumsi obat pereda gatal. Nah, apakah ini bisa juga ini untuk tetap mendonor Bu?
2: Oke, itu termasuk dari syarat-syarat donor ya, tidak ada minum obat. Nah, untuk obat obat-obatan seperti obat nyeri, kemudian obat-obat alergi itu 3 hari sebelum donor, dan alerginya tidak kambuh.
1: Begitu. Namun setiap hendak donor pasti diperiksa dulu kan?
2: Iya, pasti kita anamnesa dulu, kita wawancara dulu seperti itu.
1: Oke ya. Baik, terima kasih ya. Satu lagi nih terakhir ya, Pak Bambang di Palaran ini dari tadi. Pak Bambang, assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam. Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, ya. Silakan Pak Bambang.
8: Terima kasih sekali dari PMI kalau tidak salah ya.
1: Ya.
8: Membantu kegiatan juga di Bapak ini kalian dan berjalan lancar dan sukses. Memang donor darah ini penting sebagai umat manusia, semuanya setetes darah Anda untuk kehidupan orang lain. Sedikit informasi, kami di Palaran melibati bidan lilis di Jembatan Kuning itu kami rutin mengadakan donor darah. Mudah-mudahan ini juga ya untuk kita semua. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Juga rutin kata Pak Bambang ya di Palaran ini ya, menggelar donor darah ya. Ya, dan kita juga sudah berkaitan dengan kegiatan hari ini, kita juga ingin tanyakan ini kepada Mas Ardi ya, dari Tanoto Foundation sendiri juga ya bekerja sama dengan RRI hari ini, mungkin seperti apa melihat kegiatan dalam rangkaian RRI Fest 2026 juga ini Mas Ardi, silakan.
3: Ya, terima kasih. Kami ingin mengucapkan selamat hari jadi atau selamat ulang tahun kepada ya. Radio Republik Indonesia, yang mana kalau saya lihat kegiatan di hari ini, antusias masyarakat sangat tinggi sekali ya, terkait dengan donor darah. Kami berharap juga tidak sebatas kepada donor darah saja. Kami berharap agar seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan sebagainya bisa terus untuk berkolaborasi. Yang mana kalau kita melihat tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harmoni bagi kami adalah setiap pihak melakukan perannya masing-masing. Untuk satu tujuan yang sama. Kalau di kami, salah satu tujuan kami adalah bagaimana agar anak bisa bertumbuh dengan baik dan juga mencapai potensial yang paling maksimal lah yang di anak tersebut. Sehingga kalau saat ini kita bisa membangun atau mengembangkan, memperhatikan anak, berarti kita sedang membangun masa depan Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia, PMI. Berharap bisa terus berkolaborasi di masa yang akan datang.
1: Ya, tidak hanya sampai di sini ya.
3: Iya.
1: Mas Ardi ya. Iya. Ya, kemudian Ibu Dr. Nurul melihat dari PMI sendiri kolaborasi hari ini yakni PMI, kemudian Tanoto Foundation dan juga RRI Samarinda ini dalam aksi donor darah hari ini seperti apa, Bu? Silakan.
2: Oke, aksi donor darah untuk hari ini antara kerjasama kolaborasi RRI dan Tanoto Foundation dan PMI Samarinda, alhamdulillah sangat baik sekali ya, bisa membantu kami PMI Samarinda dalam memenuhi kebutuhan darah di Samarinda dan sekitarnya. Jadi radio bisa terus terdengar ya Mas Yunadi ya, karena pemancarnya yang tidak pernah padam ya. Begitu juga dengan kebaikan dalam diri kita ya Pak ya, jangan sampai berhenti terpancar. Jadi mari kita jadikan rasa peduli kita sebagai sinyal harapan bagi sesama ya. Jadi mari datang ke UDD PMI Kota Samarinda terdekat dan rutinlah untuk mendonorkan darah ya. Jadi mari kita jaga frekuensi kebaikan ini agar semangat gotong royong terus bergema. Selamat hari jadi ke-81 untuk RRI. Sukses terus.
1: Ya, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya, yang mana pendengar ingin mendapatkan informasi lainnya ya terkait dengan donor darah seperti informasi stok, kemudian jadwal kegiatan donor darah keliling, atau ingin bertanya terkait syarat penyelenggaraan kegiatan donor darah dan juga di instansi lain ya, ini bisa bekerjasama dengan unit donor darah PMI Kota Samarinda atau informasi lainnya ya, yang mana bisa mengikuti akun media sosial UDD PMI Kota Samarinda di Instagram ataupun TikTok di @uddpmi_kota_samarinda. Begitu ya Ibu Dr. Nurul ya.
2: Iya, betul
1: ya,
2: sekali.
1: Ya. Dan ini kita juga sudah memasuki segmen akhir begitu di kesempatan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin kita ke Mas Ardi dulu sekaligus closing statement-nya berkaitan dengan edukasi dan juga apa yang ingin diharapkan dari Tanoto berkaitan dengan kesehatan baik anak maupun juga anak di usia dini. Silakan sebagai closing statement-nya sekalian, silakan.
3: Baik, kami berharap semua pihak dalam hal ini kalau kita bilang untuk masyarakat, pemerintah daerah, keluarga, yeah, ataupun juga individu, dunia swasta dan sebagainya bisa terus berkolaborasi sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di dalam bangsa ini terutama yeah, untuk menyiapkan generasi muda yang lebih baik lagi bisa terpecahkan mulai dari usia yang paling dini yaitu semenjak anak-anak masih dalam kandungan.
1: Yeah.
3: Harapannya apa yang kami lakukan nanti bisa didukung oleh segenap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan setiap hari.
1: Yeah.
3: Baik itu oleh keluarga, di lingkup keluarganya, lingkungan masyarakat yang menyediakan zona dan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak, serta pemerintah yang bisa mendukung dari sisi kebijakan dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Jadi kami itu mungkin sekali lagi terima kasih dan kami sangat senang sekali bisa diundang ke acara hari ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mas Ardi ya. Ke Dr. Nurul berkaitan dengan kegiatan hari ini juga dan juga edukasi kepada masyarakat ini bagaimana agar tetap bisa menurunkan darahnya kemudian juga secara rutin. Sekaligus closing statement-nya Ibu Dr. Nurul, silakan.
2: Oke, mungkin tadi sudah ada beberapa yang sudah saya sampaikan ya Mas ya. Jadi saya sih singkat aja, kami dari PMI Samarinda mengajak masyarakat di Samarinda dan sekitarnya untuk rutin mendonorkan darahnya. Karena setetes darah yang Anda berikan adalah harapan dan nyawa bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Dr. Nurul ya dan juga Mas Ardi sudah berbincang ya bersama RRI Samarinda di pagi hari ini. Ya, dan juga pendengar yang ingin mendonorkan darahnya pada hari ini juga bisa langsung hadir ini ya di RRI Samarinda, tepatnya di studio Sikarut ya di RRI Samarinda dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dan semoga perbincangan kita di pagi hari ini ya juga bisa mengedukasi dari pendengar RRI Samarinda berkaitan dengan bagaimana secara rutin mendonorkan darah dan juga bagaimana menjaga agar anak usia dini ya bisa dijaga tumbuh kembangnya bahkan sejak dalam kandungan ya seperti disampaikan Mas Ardi tadi. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Halo Kaltim. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbexhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metotipisnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari

bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Ya, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi, minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
4: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
5: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
4: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
5: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
5: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
5: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
6: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
7: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
8: Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

1. Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya pendengar, Anda bersama kami di Samarinda siang ini. Tentunya kami hadirkan, kami sajikan lagu-lagu pilihan penghantar aktivitas Anda di siang hari ini. Dan tentunya informasi ringan akan kami hadirkan pula untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya pendengar Pro 1, Kementerian Sosial Kemensos mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online, termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset, hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Iya, pendengar, ini seperti dikatakan oleh Menteri Sosial di kantor Kemensos pada Rabu kemarin, ya, pihaknya akan mendalami ada fenomena KTP-KTP menerima bansos dimanfaatkan dan digunakan orang lain untuk membuat akun, untuk membeli kendaraan, atau untuk membeli aset-aset yang lain, termasuk untuk langganan listrik. Menurut Gus Ipul, sahabat akrabnya, ya, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga dimungkinkan dilakukan anggota keluarga, termasuk anak dari penerima bansos. Karena itu Kemensos melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos. Pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
7: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Dengar Pro 1 RRI Samarinda, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyiapkan skema baru cukai hasil tembakau atau CHT untuk menekan rokok ilegal. Skema tersebut membuka peluang pengusaha rokok ilegal masuk ke sistem resmi melalui penambahan layer tarif cukai. Pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan cukai sebelum penindakan lebih tegas dilakukan. Purbaya menyebut skema itu telah disampaikan langsung kepada sejumlah pengusaha rokok ilegal yang ditemuinya. Purbaya menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk memahami persoalan yang dihadapi pengusaha rokok ilegal. Ia mengaku menanyakan berbagai kekhawatiran serta keinginan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Purbaya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi peredaran rokok ilegal. Pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan, tapi juga menyediakan jalur bagi pelaku usaha mengikuti sistem cukai. Ia berharap penambahan layer tarif CHT dapat memberikan pilihan bagi pengusaha yang masih beroperasi di luar sistem resmi. Melalui layer tersebut, aktivitas produksi dan perdagangan diharapkan dapat mengikuti ketentuan cukai pemerintah. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impian.

0: Coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak, itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

0: 1.
1: Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPWA bersama BRIN mendorong pasar rakyat menjadi ruang publik aman dan nyaman, inklusif dan bebas kekerasan berbasis gender. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender di pasar. PLT Sekretaris Kementerian PPPA, Ratna Susianawati, mengatakan pasar rakyat menjadi fokus kajian karena mempertemukan

0: saudara dan saudari yang saya hormati. Di masa kini, tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan Dialog Indonesia Sehat. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
3: Indonesia Sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Salam sekali kita kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Indonesia Sehat. Pendengar, sebuah ruang informasi dan edukasi kesehatan yang hadir untuk memberikan informasi yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, berbicara tentang keluarga, tentu kita semua menginginkan keluarga yang sehat, harmonis, sejahtera, dan memiliki masa depan yang baik. Namun, membangun keluarga berkualitas tentu membutuhkan perencanaan. Salah satunya adalah bagaimana pasangan suami istri dapat merencanakan kehamilan, mengatur jarak kelahiran, serta mempersiapkan kesehatan ibu dan anak secara optimal. Disinilah pelayanan keluarga berencana atau KB memiliki peran yang sangat penting. Dan berbicara mengenai KB, tentu kita tidak hanya berbicara tentang alat kontrasepsi. Lebih luas dari itu, KB merupakan bagian dari upaya membantu keluarga membuat perencanaan yang matang berdasarkan kondisi kesehatan, kebutuhan, serta rencana kehidupan.

0: keluarga. Apalagi kita akan memperingati hari kontrasepsi sedunia yang jatuh pada 26 September. Momentum ini menjadi kesempatan penting untuk kembali mengingatkan masyarakat bahwa setiap pasangan berhak memperoleh informasi yang benar, pelayanan yang aman, serta kesempatan untuk menentukan pilihan kontrasepsi secara sadar dan bertanggung jawab. Pendengar RRI Samarinda, kita juga mengetahui bahwa di masyarakat masih terdapat berbagai pertanyaan mengenai kontrasepsi. Ada yang masih bingung memilih metode, ada yang khawatir dengan efek samping, kemudian bahkan tidak sedikit mendapatkan informasi dari media sosial atau dari lingkungan sekitar yang belum tentu benar. Karena itu informasi yang akurat dan konsultasi dengan tenaga kesehatan menjadi sangat penting. Dalam upaya memperluas akses pelayanan KB tentu dibutuhkan kolaborasi banyak pihak. Ada Kemendikbangga atau BKKBN, pemerintah daerah, PKB dan PLKB, fasilitas pelayanan kesehatan, bidan, kader, serta berbagai mitra lainnya. Dan hari ini pendengar, secara khusus kita akan membahas bagaimana pelayanan KB dapat semakin mudah aksesnya ke masyarakat Kalimantan Timur, bagaimana memilih metode kontrasepsi yang sesuai, dan seperti apa peran bidan dan PKB, PLKB, serta bagaimana pelayanan KB dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas. Pendengar, sudah hadir bersama kami ya, tentunya dua narasumber kami yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama ada Ibu Bidan Rusia Dewi SST MKM. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kemudian tentunya ini sudah, Ibu ini sudah beberapa kali menyuluh dan bersiaran di RRI ya. Ada Ibu Lili Nurholida SEMAP, beliau Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi atau KBKR, sekaligus Penata KKB Ahli Madya, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum, selamat datang kembali Ibu Lili.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Pagi sih Pak.
0: Ya, semangat pagi.
2: Oh iya, semangat pagi ya.
0: Semangat pagi. Walaupun sudah menjelang siang ini, kita semangatnya harus tetap semangat pagi Ibu ya.
2: Pagi terus pokoknya.
0: Pagi
2: masih
0: terus.
2: Muda, masih tanggal muda.
0: Iya, masih tanggal muda. Tentunya masih semangat ya, semangatnya full pasti ya. Baik, terima kasih sudah hadir bersama pendengar RRI Samarinda di siang hari ini. Nah, pendengar, selama kurang lebih ya satu jam ke depan kita akan mengupas tuntas mengenai pelayanan KB untuk keluarga berkualitas dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2026. Nah, kita langsung nih, Ibu Dewi, ya. Kita mulai dari momentum Hari Kontrasepsi Sedunia, Bu ya. Ini Hari Kontrasepsi Sedunia diperingati setiap tanggal 26 September dan menjadi salah satu momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Menurut Ibu, mengapa momentum ini penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai kontrasepsi dan pelayanan KB, Ibu?
1: Baik, jadi setiap tanggal 26 September seluruh dunia akan peringati Hari Kontrasepsi. Hari Kontrasepsi Dunia momentum penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa perencanaan keluarga merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Dan masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang benar mengenai kontrasepsi dan harus memahami bahwa saat ini tersedia berbagai pilihan metode yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing pasangan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat atau pasangan usia subur ini, kita berharap bahwa mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, atau dalam arti dia sukarela untuk merencanakan kehamilan serta kehidupan keluarganya.
0: Baik. Nah, pendengar, nanti juga Anda bisa berpartisipasi di dua line telepon kami 0541-743-495 maupun 0541-736-566, juga di WhatsApp kami 0811-55-44976. Ke Ibu Lili, Ibu. Kalau tadi kita berbicara dari sisi pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat, Ibu, tentu kesadaran tersebut harus diikuti dengan akses pelayanan yang mudah. Artinya jangan sampai masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang KB, tapi ketika ingin mendapatkan pelayanan justru mengalami kesulitan. Nah, Ibu Lili, dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia dengan tema pelayanan KB untuk keluarga berkualitas, bagaimana Kemendikbangga atau BKKBN, khususnya perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, mendorong peningkatan akses pelayanan KB bagi pasangan usia subur, Ibu?
2: terima kasih. Jadi kalau kita bicara terkait akses ya, berarti bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Jadi mungkin dari bidan kita sudah menggerakkan bagaimana informasi itu bisa didapatkan secara tepat gitu ya. Baru nanti ada koordinasi dengan petugas lapangan. Jadi BKKBN ini punya sebagai penggerak ya. Jadi BKKBN sebagai penggerak di lapangannya, bagaimana aseptor itu bisa difasilitasi untuk datang ke fasilitas kesehatan, datang ke bidan ya Bu ya, datang ke rumah sakit, datang ke puskesmas atau TPMB. Nah, di situ kami ada penyuluh KB. Ada penyuluh KB di lapangan, kemudian ada juga kader yang bisa memberikan informasi di mana tempat-tempat pelayanan bisa diakses. Nah, biasanya nih dalam momentum Hari Kontrasepsi Dunia. Nah, ini kita juga ada pelayanan serentak keluarga berencana. Jadi momentum ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 September sampai dengan 7 Oktober 2026. Nah, mudah-mudahan ini informasi juga sudah sampai ya di lapangan. Jadi saat ini teman-teman di lapangan, baik itu kader maupun penyuluh KB, juga sedang menginformasikan nih, mulai menggerakkan kepada pus-pus yang membutuhkan KB agar nanti bisa secara serentak terlayani. Yeah. Ya, terlayani di hari momentum WCD itu, dan mudah-mudahan nanti bisa apa ya? Yang membutuhkan KB ini bisa terlayanin semua. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ini juga dari IBI bisa mendukung kegiatan di lapangan. Jadi ada koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan pelayanan-pelayanan kesehatan, tempat kesehatan, dan juga teman-teman sebagai penggerak lapangan, baik itu kader maupun penyuluh KB. Seperti itu.
0: Nah, kembali ke Ibu Dewi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelayanan KB dan apa manfaat bagi pasangan usia subur, Ibu?
1: Baik. Jadi kalau pelayanan KB itu adalah serangkaian kegiatan yang memang dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama yang memang mereka sudah punya kompetensi. Kompetensi dalam hal ini ya jelas untuk pelayanan keluarga berencana. Kita tahu bahwa masyarakat memang sangat membutuhkan pelayanan untuk KB, karena kita tahu dalam kondisi Indonesia sekarang state ekonomi juga agak berubah ya. Jadi mereka dengan adanya kegiatan pelayanan kontrasepsi secara gratis itu sangat mendukung masyarakat begitu antusias. Nah, salah satunya adalah mereka ingin berkeluarga sehat berkualitas, tetapi harus dengan perencanaan. Itu untuk kita sebagai tenaga kesehatan bekerja sama dengan Kemendikbangga, dengan lintas sektor yang lain, dan nanti kami dari organisasi IBI sangat mendukung kegiatan itu seluruh Kalimantan Timur. Nanti kita kerahkan juga lewat seluruh pengurus cabang, seperti itu. Nah, apa itu manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali ya. Jadi bukan hanya untuk menunda kehamilan. Kadang-kadang masyarakat berpikir KBA supaya tidak punya anak. Juga bukan juga hanya untuk perencanaan, tapi intinya adalah bahwa masyarakat ini bisa melakukan pelayanan KB ini secara menyeluruh yang kita inginkan kebutuhannya. Jadi bukan hanya dari segi menunda kehamilan, tetapi segi ekonomi pun mereka siap. Dari segi psikologis juga siap. Karena ada rata-rata mereka ingin punya anak, tetapi anaknya baru satu, suami maunya nambah gitu, tapi si istri psikologisnya trauma. Mungkin waktu persalinan pertama atau sebelumnya itu ada tindakan-tindakan yang membuat ibu trauma. Nah, itu kan harus dipersiapkan selain ekonomi, psikologis, dan yang lainnya, yang intinya nanti masyarakat itu bisa mendapatkan keluarga yang berkualitas. Berarti itu.
0: Baik. Nah, saat ini masih ke Ibu Dewi, ada berbagai pilihan metode kontrasepsi, Ibu. Ini bagaimana masyarakat dapat menentukan metode yang paling sesuai untuk dirinya?
1: Iya. Jadi memang kita dari pemerintah sudah ada beberapa macam kontrasepsi, banyak sekali. Tapi menjadi catatan buat masyarakat, tidak semua masyarakat itu cocok. Jadi contoh nih, misalnya ada yang sukanya pakai spiral. Tapi belum tentu Ibu B ini cocok dengan spiral. Makanya tidak ada satu kontrasepsi pun yang cocok untuk semua individu atau semua pasangan. Itulah pentingnya, makanya perannya seorang tenaga kesehatan, bidan, dokter, dan yang lainnya itu untuk memberikan edukasi sedalam-dalamnya. Kalau dia memang nantinya akan memutuskan untuk KB implan atau susuk, berarti si pelay apa si peserta aseptor ini udah tahu apa sih keuntungannya, apa sih kerugiannya. Jadi sedalam-dalamnya untuk memberikan edukasi atau konseling agar si ibu atau pasangan ini memutuskan secara sukarela dan pas atau mantap dengan keputusannya, seperti itu.
0: Baik. Ya, pendengar ya, kita masih buka jalur telepon ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi 0541743495 maupun 0541736566. Ya, atau di WhatsApp kami 0811554976. Silakan juga berkomentar di live YouTube kami ya, di channel RRI Samarinda. Pendengar, ke Ibu Lili lagi nih. Bagi masyarakat khususnya pasangan usia subur, Ibu ingin melakukan pelayanan KB tapi masih bingung harus mulai dari mana. Sebenarnya seperti apa alur untuk mendapatkan informasi konseling, kemudian hingga pelayanan kontrasepsi, dan sejauh mana peran PKB dan PLK atau PLKB dalam membantu masyarakat?
2: Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi kalau udah mau KB gitu ya, jangan bingung. Kami punya penyuluh KB dan juga kader yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan, seluruh provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia itu ada namanya kader KB ya. Di kader KB itu pasti informasinya akan nyambung tuh dengan penyuluh KB yang ada di lapangan sebagai pembinanya. Jadi ketika seseorang nih, pus nih, sudah tertarik ya, membutuhkan KB, mungkin dia pasca salin gitu ya, terus dia bingung nih mau mendapatkan informasinya di mana, silakan bisa menghubungi kader KB di wilayahnya. Dan ini biasanya tersebar di RT masing-masing. Jadi di setiap RT itu ada namanya kader KB-nya. Nah, di situ nanti dari kader ini kan bisa memberikan informasi dulu. Nah, baru nanti dihubungkan dengan penyuluh KB yang nanti akan memfasilitasi untuk mendapatkan konseling secara utuh, secara lengkap kan. Biasanya kalau misalnya informasinya mungkin baru separuh-separuh, masih bingung nih, udah tahu nih, saya mau pengen implan kah atau IUD atau apa, kan biasanya kita belum bisa memutuskan ya. Nah, ini nanti akan diantarkan ke faskesnya ya Bu ya, mungkin ke TPMB-nya yang terdekat, seperti itu, agar bisa mendapatkan informasi konseling secara utuh untuk mengambil keputusan KB yang tepat sesuai kebutuhan, seperti itu. Okay. Jadi jangan bingung lagi ya, karena ada kader dan ada penyuluh KB yang siap sedia di lapangan.
0: Nah, dari setiap lingkungan ada
2: kader KB-nya. Betul sekali.
0: Baik, ke Ibu Dewi lagi nih. Bagaimana peran bidan Bu dalam memberikan pelayanan KB kepada masyarakat ini?
1: Ya, jadi peran bidan ini memang sangat luar biasa, karena dari pertama si aseptor itu datang, mungkin tadinya dengan kader, begitu dengan kader mungkin belum puas, akhirnya diantarkan ke TPMB atau ke klinik atau ke puskesmas, dan dari situlah bidan meneruskan konseling yang tepat untuk si ibu. Nah, peran bidan dari memberikan konseling sampai menuntun si aseptor ini mendapatkan pelayanan KB, hingga si bidan ini memberikan pelayanan KB, itu yang perannya seorang bidan. Karena bidan ini, dari seluruh bidan itu hampir 70-80% itu berada di tengah-tengah masyarakat. Okay. Makanya dia lebih dekat, bidan itu lebih dekat dengan masyarakat, dan mungkin lebih percaya dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh seorang bidan. Seperti itu.
0: Dan juga bahasa yang mudah mengerti oleh masyarakat Bu ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, tadi ada penelpon, silakan dicoba lagi di 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476. Sambil jalan aja, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Ibu Lili ini, bagaimana kolaborasi antara PKB, PKLB ya, PLKB maksudnya, dengan bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan dapat diperkuat agar informasi konseling dan pelayanan kontrasepsi ini semakin mudah dijangkau, kemudian dijangkau di masyarakat Kalimantan Timur ini, Bu.
2: Ya. sebenarnya di lapangan itu sudah ada sistem ya. Kita sudah membangun sistem di mana hubungan antara penyuluh KB sebagai petugas lapangan dengan bidan ya di TPMB yang sebagai pelayanan KB providernya itu bisa terjalin dengan baik ya, berkolaborasi secara bersama, terutama dalam kegiatan-kegiatan momentum seperti ini. Jadi dalam pelayanan KB itu ada namanya, kita selalu memberikan apa ya, tadi kan PKB kan tugasnya menggerakkan ya. Nah kemudian ketika dilakukan pelayanan ada namanya monitoring juga. Nah monitoringnya itu dilakukan melalui sistem. Nah sistem yang tercatat dalam sistem informasi keluarga. Nah di situ terjadi nih hubungan yang selalu komunikasi efektif ya tentunya antara teman-teman penyuluh KB dan juga pelayan providernya seperti itu. Dan sampai dengan saat ini juga BKKBN masih mensupport ya untuk Alokon, alat dan obat kontrasepsi untuk digunakan sebagai apa ya, pendukung ya, pendukung pelayanan KB di tingkat lapangan, baik itu di Faskes maupun di TPMB. Nah inilah yang menjadi apapun namanya benang merah kita ya, makanya kita bisa saling berkolaborasi terus setiap waktu, jadi bisa saling memantau, nanti informasinya tidak akan putus. Dan ini biasanya kita kalau momentum udah rame nih, jadi momentum ini mulai nih dari IB juga sudah menginformasikan, BKKBN juga di lapangan, jadi kita mulai memetakan nih di mana nanti aseptor-aseptor yang membutuhkan KB bisa terlayanin. Jadi kalau kita lihat sendiri juga unmet need ya kita bahasanya, jadi unmet need itu orang yang membutuhkan ber-KB tapi saat ini belum ber-KB, jadi sedang tidak sedang hamil tapi belum ber-KB. Nah ini biasanya menjadi sasaran kita untuk pelayanan momentum, dan jumlahnya ini masih banyak ya di Kalimantan Timur, jumlahnya sebanyak 41.019. Nah mudah-mudahan di momentum ini kita bisa menjembatani ya, menjembatani kebutuhan ber-KB itu sehingga angka unmet need di Kalimantan Timur bisa menurun. Seperti itu.
0: Baik, ada pendengar ini yang ingin bergabung melalui pesan WhatsApp. Selamat siang RRI, berbicara tentang KB, mungkin masyarakat belum begitu memahami tentang program KB, terutama pasangan muda yang baru menikah. Pertanyaan saya, sejauh mana langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman ataupun penyuluhan kepada pasangan muda ini akan manfaatnya program KB. Terima kasih dari Pak Masan Bali ini. Iya, silakan. Mungkin ke Ibu Lili lagi nih.
2: Dari silakan. Bali, Pak.
0: Namanya Masan Bali.
2: Oh, namanya Masan Bali. Iya. Saya kira Pak Masan dari Bali. Luar biasa ini sampai Bali. Iya. Jadi kalau bicara apa upaya pemerintah untuk apa mengkomunikasikan terus ya terkait program KB, karena ya saya juga pernah jadi pasangan muda ya, pasangan yang mungkin pasangan baru menikah biasanya memang belum begitu terpapar dengan program KB. Nah sebenarnya kalau kita bicara program KB tadi ya, bukan hanya menyasar pada pasangan usia subur. Jadi bukan yang sudah jadi pasangan baru mulai dikasih informasi tentang KB, tetapi dimulai dari sebelum edukasinya. Jadi ketika dia mulai chatin ya, remaja chatin, baru push, kita sudah memberikan informasi terkait KB. Meskipun mungkin bukan spesifik pada alat kontrasepsinya, tapi bagaimana nanti gambarannya ketika akan menikah misalnya untuk chatin ya, bagaimana nanti akan menikah merencanakan keluarga yang berkualitas. Nah ini kan KB akan masuk pengetahuannya di situ. Nah sampai saat ini program-program BKKBN ya untuk peningkatan kesertaan ber-KB itu juga sudah cukup banyak tadi, karena kita sasarannya adalah siklus hidup. Siklus hidup itu dimulai dari ya tadi ya, mulai dari chatin, kemudian ketika dia sudah menikah, kemudian punya anak, kemudian menjadi pus, lansia dan sebagainya. Nah di situ program-program KB itu sudah dikenalkan. Jadi banyak sekali kampanye-kampanye yang sudah dilakukan baik melalui media sosial gitu ya, maupun media-media lain ya, jejaring, termasuk saat ini mungkin kita membicarakan terkait KB. Nah tapi kalau masih membutuhkan informasi yang lebih lanjut, tadi ya ada kader-kader kami di lapangan, ada teman-teman penyuluh KB yang selalu memberikan, yang siap sedia ya menyediakan waktunya untuk memberikan informasi.
0: Baik, terima kasih ya, itu ya Pak Masan ya. Pemerintah sudah sejauh ini ya, jadi kalau masih kurang paham, karena tadi Bu Lili katakan ya, ada kader-kader KB di lingkungannya masing-masing. masing-masing ya, tinggal mencari informasi ya dari kader-kader kami tersebut. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda. Setelah ini ya, silakan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung di 0541743495 maupun 0541736566 juga di WhatsApp kami 0811554976. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cak, pernah gak sih kamu rasa gampang capek banget padahal aktivitas kita gak seberapa?
4: Nah, sering banget malahan. Bisa jadi itu ya, karena gaya hidup kita itu belum sehat. Nah, kadang juga itu kita lupa hal-hal kecil yang kayak penting banget buat tubuh kita.
3: Bener banget, Cak. Contohnya, aku ngerasa cukup buat tidur 7-8 jam di setiap malam. Banyak loh orang-orang di luar sana yang meremehkan tidur. Padahal itu waktu tubuh kita untuk memperbaiki diri dan memulihkan energi.
4: Betul banget. Terus ya, jangan lupa minum air putih itu minimal 8 gelas sehari, biar tubuh kita itu tetap terhidrasi. Gerak aktif juga penting. Jalan kaki atau naik tangga udah cukup buat jaga kebugaran kita. Simple kan?
3: Bener banget, Cak. Aku setuju. Dan yang terakhir, jangan terlalu stres ya. Luangkan waktu buat hal-hal yang kamu sukai, supaya pikiran tetap sehat.
4: Jadi sob, kuncinya bukan perubahan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap harinya. Ayo deh, mulai hari ini kita hidup lebih sehat bareng-bareng.
5: Ingat, gaya hidup sehat bukan tentang perubahan besar dalam semalam, tapi tentang kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Ayo, mulai hari ini kita jaga tubuh agar tetap kuat, segar, dan siap menjalani aktivitas.

tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka

menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia melalui

0: pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama kami di Indonesia Sehat pada siang hari ini. Pendengar, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini. Nah, pendengar, salah satu yang cukup sering membuat pasangan ragu menggunakan kontrasepsi adalah kekhawatiran terhadap efek samping. Di sisi lain, kita juga masih sering mendengar berbagai cerita atau informasi yang beredar dari teman, mungkin keluarga, maupun media sosial mengenai kontrasepsi. Kan sekarang tipe-tipe masyarakat sekarang kan sedikit-sedikit tanya ke internet, ya, panduannya di internet, belum tentu internet juga benar ya. Nah, Ibu Dewi nih, sebagai seorang yang berpengalaman, Ibu, bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi kekhawatiran terhadap efek samping kontrasepsi, Ibu? Ini bagaimana membedakan informasi kesehatan yang benar dan juga mitos yang seperti tadi yang saya katakan tadi, kiblatnya langsung di internet, tanya apa-apa di internet, silakan Ibu.
4: Baik, terima kasih. Jadi luar biasa memang pertanyaan Bapak tadi ya. Jadi memang tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Lili bahwa memang kita sekarang itu sistem ketenaga kesehatan atau di sistem pemerintahan kesehatan juga itu kita menggunakan ILP atau integrasi layanan primer, di mana kita daur kehidupan atau siklus kehidupan. Jadi dari bayi kita udah lakukan pemeriksaan atau kita udah kawal sampai lansia. Nah, salah satunya di dalam situ ada usia produktif ya, itu yang memang sasaran kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya untuk mereka mendapatkan informasi keluarga berencana hingga nanti memutuskan apa sih yang kebutuhannya dia sesuai dengan kondisi si pasangan ini. Nah, memang kadang-kadang masyarakat itu benar sekali, mereka itu kadang-kadang sekarang karena enak sekali kan bertanya tidak malu. Kalau bertanya dengan temannya malu, tapi kalau dengan internet dengan kan taunya ya betul, Google juga kadang-kadang sumbernya belum jelas. Kadang-kadang apakah benar ini sumber yang memang kita bisa dijadikan referensi atau dijadikan tempat kita untuk memang bertanya, ternyata kadang-kadang salah. Nah, jadi mitos-mitos itu memang banyak sekali ya. Salah satu misalnya, kalau nanti pakai IUD begitu gagal, nanti lahir kepala anaknya pas di dahi ada tempelan spiral. Nah, itu mitos itu udah dari tahun keberapa itu ada. Jadi memang kadang-kadang nanti spiralnya nempel di dahi loh. Nah, itu kita juga akan luruskan bahwa kita tahu kalau masyarakat ini bertanya tempat yang benar, pasti jawabannya juga akan benar. Tidak akan merasa takut. Makanya saya sekali lagi, saya sebagai tenaga kesehatan memberikan edukasi, memberikan konseling, memberikan penyuluhan juga, saya selalu bilang bahwa kalau bertanya, kalau ragu-ragu, tolong ke tenaga kesehatan yang memang sudah kompeten. Karena kalau bertanya ke tetangga, bertanya sama yang sama-sama pakai IUD, beda. Kebutuhannya kan beda. Saya pakai IUD enggak kayak gitu. Saya enak aja, aman kok sampein gitu. Nah, itu makanya sekali lagi jadi masyarakat ini ayo dalam momentum 26 September ini, hari kontrasepsi sedunia ini, kita ramaikan, kita bersama-sama agar masyarakat atau keluarga yang berkualitas ini terwujud. Salah satunya jangan percaya mitos. Ya, untuk mengukur bisa biasanya dari pemerintah itu memang ada aplikasinya ya. Nah, itu mungkin bisa Mbak Lili jelaskan bagaimana masyarakat ini pengertiannya atau dia dengan KB ini apakah sudah mantap ataukah masih banyak pikirannya ke mitos-mitos bukan mitos, fakta.
3: Mitos turun-temurun itu yang lebih kacau lagi.
4: Benar.
3: Nah, Ibu Lili, bagaimana Kemenkubangga atau BKKBN ini mendorong agar masyarakat dapat memilih metode ini berdasarkan informasi dari konseling yang tepat tadi berkaitan dengan Ibu Dewi tadi, Ibu?
5: Iya, betul. Jadi BKKBN itu ada setiap tahun ya, setiap tahun akan mengukur tingkat namanya metode information index. Jadi mengukur ya pengetahuan masyarakat terhadap alat kontrasepsi. Jadi di dalam MII ini kita melihat, Bu, jadi ada tiga indikator yang diukur. Yang pertama kita melihat apakah masyarakat ini mengetahui metode kontrasepsi selain yang dia inginkan. Jadi apakah nanti provider bisa menyampaikan informasi secara lengkap, misalnya oh saya ini persepsi saya tuh saya pengen IUD aja nih, tapi ternyata kan ada banyak pilihan lain. Nah ini apakah masyarakat itu juga sudah mengetahui semua informasi terkait pilihan alat kontrasepsi. Nah kemudian yang kedua terkait efek samping. Nah ini kan juga penting ya, Bu ya, sehingga tidak muncul mitos-mitos tadi yang di lapangan. Karena kan ketika efek samping itu tidak diberitahu gitu ya, itu pada akhirnya yaitu ketakutan yang tidak berdasar. Nah ini makanya pentingnya mendapatkan informasi yang benar pada tenaga kesehatan. Jangan percaya pada mitos sebelum konfirmasi. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga terkait tadi kan efek samping ya, kemudian terkait agak terlupa yang satu ini.
4: Yang jelas satu tadi pilih kontrasepsi yang tepat.
5: Jadi secara tenaga kesehatan itu harus menyampaikan informasi yang lengkap. Nah ini sehingga tadi ya tidak ada mitos lagi, kepercayaan masyarakat itu utuh. Jadi pilihannya bijak karena informasinya pilihannya bijak. Akhirnya tadi cita-cita kita untuk keluarga yang berkualitas. Karena dia pilihannya bertanggung jawab nih, saya sudah benar di informasinya seperti itu. Efek sampingnya tahu, kemudian resiko-resiko tadi ya, resiko-resiko mungkin kan tidak semua kontrasepsi ini pasti cocok ya.
4: Tidak ada satu kontrasepsi yang cocok untuk semua.
5: Dia sudah tahu. Nah ini yang diukur dengan MII, metode information index setiap tahunnya. Dan ini juga berpengaruh pada IKP, Bu, indeks kualitas pelayanan KB. Jadi memang tadi kita penting banget nih antara BKKBN dengan tenaga kesehatan dengan penyuluh di lapangan ini menyampaikan informasi secara benar, sehingga nanti ketika diukur MII-nya bagus, IKP-nya juga bagus. Nah akhirnya tadi tujuan kita bersama untuk keluarga yang berkualitas.
3: Itu tadi ya. Nah ke Ibu Dewi nih sedikit, kita berbicara mengenai keluarga berkualitas juga, ini tidak terlepas dari bagaimana kita mempersiapkan generasi muda, Bu ya. Nah ini pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi perlu diberikan secara tepat dan sesuai usia agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik ketika nantinya masuk kehidupan berkeluarga. Nah Ibu, seberapa penting edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dalam kaitannya ini dengan kesiapan mereka membangun keluarga di masa depan nih?
4: Gimana, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kesehatan reproduksi itu memang sangat-sangat penting. Jadi kita dari sekolah pun sudah kita berikan, tetapi kita lihat sekolahnya, tingkatnya. Kalau dia tingkat dasar mungkin bahasa kita tidak yang kesana-kesana, tetapi dia udah paham apa sih reproduksi itu. Karena selalu kita bilang re itu adalah kembali, produksi adalah memproduksi. Bagaimana kita reproduksinya akan bagus kalau mesinnya tidak bagus. Karena kita dari dari pertama itulah yang harus kita perbaikin. Makanya waktu mereka itu chatin, penyuluhan diberi, terus pelayanan juga diberi. Tapi begitu kita dapatkan hasil yang tidak bagus untuk kesehatan reproduksinya, kita akan kasih edukasi, ini tidak boleh untuk hamil dulu. Bahasanya kita edukasi secara gamblang, terus bahasanya mudah dimengerti, dan kita tidak menghakimi. Anda kena ini, makanya Anda tidak boleh punya anak, tidak. Tapi kita selalu pendampingan yang lebih kekeluargaan, keibuan, agar pasien masyarakat ini, khususnya pasangan usia subur yang muda, lebih muda mungkin paham. Karena kalau kita bahasanya agak tidak nyaman, mereka sudah reject duluan. Udah, saya gak mau sama ibu ini. Nah, jadi itulah tugas kami sebagai tenaga kesehatan. Selain memberikan penjelasan yang lebih lengkap, tetapi bahasa santunnya juga harus diperhatikan. Karena tujuan kita pertama adalah keluarga berkualitas, dan volunteer-volunteer ber-KB itu yang kita harapkan. Jadi mereka itu bukan dipaksa, tapi sukarela, seperti itu. Jadi intinya adalah memang dari SD, SMP, SMA sampai nanti dia kuliah kesehatan pun kita berikan, tetapi dengan metode-metode yang memang sesuai dengan umurnya atau usianya. Jadi mereka harus diperkenalkan, sekali lagi reproduksi adalah sangat penting, karena untuk ya kita kadang-kadang, saya kalau ngasih penjelasan di kampus atau di mahasiswa itu, saya bilang re itu kayak tanaman, kalau misalnya tidak disiram dia akan mati. Nah, begitu juga kalian, kalau kalian ini kan nikah pasti pinginnya kalau ditanya ketemu sama temannya berapa mobilnya, berapa rumahnya, bukan kan? Pasti yang ditanya berapa anaknya, berapa putranya, seperti itu kan? Itu kebanggaan. Nah, supaya bisa reproduksi, maka itu harus dijaga dari awal supaya nanti dapatnya yang berkualitas.
3: Nah, itulah pentingnya kenapa Anda tidak boleh tanya ke sembarang orang, tanya tetangga, tanya Google bahkan ini ya. Karena yang lebih tahu itu yang lebih paham ya, dan juga bahasanya akan lebih dipahami juga ya, tidak bahasa kasar, bahasa yang membuat down ya. Nah, ini bahasa-bahasa untuk pendampingan. Ke Ibu Lili nih, Bu. Kalimantan Timur ini wilayahnya luas dan karakter geografisnya juga beragam, Bu ya. Ini bagaimana strategi Kemenkubangga BKKBN bersama mitra daerah dalam memperluas pelayanan KB, Bu? Khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses nih, Bu, terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.
5: Nah, ini yang jadi tantangan, Mas. Memang ya kita lihat ya, beda dengan di Pulau Jawa ya, aksesnya gampang gitu. Ya, di mana-mana ya. Transportasi ini terutama nih. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di daerah-daerah yang jauh ya, seperti ya mungkin kalau kita lihat, kalau Kalimantan Timur tuh kayaknya yang maju, yang banyak kotanya cuma Samarinda, Balikpapan, Kukar juga cuma sebagian ya, karena Kukar kan wilayahnya sangat luas ya. Kemudian daerah misalnya Kutai Barat, Mahakamulu, Kutai Timur juga yang jauh-jauh itu kan juga aksesnya ya mungkin susah ya, tidak semua desa juga mungkin ada bidan ya, Bu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan kami. Nah, BKKBN itu ada pelayanan KB bergerak ya, Muyan. Nah, biasanya ini kita gerakkan kalau dalam rangka momentum. Nah, nanti dalam rangka momentum biasanya ada penggerakan Muyan ya, KB pelayanan KB bergerak melalui mobil pelayanan ya. Nanti di situ kita coba mendekatkan akses kepada masyarakat ya, bekerja sama tentunya dengan IBI ya, dengan para tenaga kesehatan di lapangan, seperti itu.
3: Baik, tiba kita di segmen akhir nih, apa pesan dan harapan ibu-ibu ini yang luar biasa kepada masyarakat dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia tahun ini? Ibu Dewi dulu.
4: Ya. Jadi terima kasih pendengar RRI, luar biasa. Hari Kontrasepsi Sedunia tanggal 26 September nanti untuk puncaknya, itu adalah momentum yang luar biasa. Karena kita merencanakan KB itu adalah merupakan bagian dari perencanaan untuk keluarga yang berkualitas. Jadi untuk pasangan usia subur, untuk ibu dan bapak yang ingin menunda atau bahkan ingin mengakhiri kehamilan, mungkin anaknya sudah banyak, pilihlah kontrasepsi yang menurut indikasi medis dari hasil konsultasi, hasil dari edukasi, hasil dari konseling, dan itu semua nanti akan mendapatkan semacam referensi bahwa pasangan usia subur ini cocoknya pakai ini. Jangan ragu lagi untuk bertanya, jangan malu, dan tetap ikut semangat dalam memeriahkan Hari Kontrasepsi Sedunia.
3: Baik, Ibu Lili silakan.
5: Selamat Hari Kontrasepsi ke dunia ya, berapa ini ya? Yang jelas tahun 2026 ya, jadi harapan kami dari Kemenduk Bangga, yang jelas karena temanya tahun ini untuk kontrasepsi, untuk WCD tahun 2006, jadi informasi yang tepat, informasi tepat, pilihan bijak, keluarga sehat. Nah, sesuai dengan tema itu, kita mendorong masyarakat agar bagaimana mendapatkan informasi yang tepat kepada orang yang tepat. Nah, seperti itu, jangan sampai tadi mendapatkan informasi yang tidak tepat sehingga nanti pilihannya tidak tepat dan tidak bijak. Jadi silakan rame-rame kita sukseskan peringatan momentum WCD tahun 2026. Silakan cari informasi sebanyak-banyaknya melalui tenaga kesehatan yang sudah terlatih, yang terpercaya, sehingga pilihannya bijak dan tepat.
3: Nah, itu pendengar ya, jadi jangan asal bertanya ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Bidan Rusia Dewi, Ibu Lili Nurholida, atas informasinya yang luar biasa, edukasi dan wawasannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini sudah saya catat ini ya. Dan untuk seluruh pendengar RRI Samarinda, mari kita jadikan momentum Hari Kontrasepsi Sedunia bukan hanya sebagai sebuah peringatan ya, tapi sebagai pengingat bahwa keluarga berkualitas dimulai dari perjalanan yang baik. Jangan ragu mencari informasi yang benar ya. Jangan mudah percaya mitos, tadi sudah disampaikan ibu-ibu berdua ini ya. Dan jangan mengambil keputusan kesehatan hanya berdasarkan cerita orang lain ya. Konsultasi pilihan kontrasepsi dengan bidan, dokter, puskesmas, atau tenaga kesehatan yang kompeten ya. Manfaatkan pula keberadaan PKB dan PLKB di wilayah masing-masing untuk mendapatkan informasi dan pendampingan mengenai program KB. Karena keluarga yang direncanakan dengan baik diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih baik bagi tumbuh kembang anak, kesehatan ibu, juga keharmonisan keluarga, dan juga masa depan yang lebih berkualitas. Baik pendengar, saya Dedi Purnama, rekan Ferdi Salim, wakil seluruh tim Dialog Indonesia Sehat RRI Samarinda. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan berjumpa ke minggu depan ya, tentunya masih berkaitan dengan dialog-dialog kesehatan untuk Anda. Dan kami akhiri, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Indonesia Sehat. Pro 1 FM.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Indonesia, Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya,

0: Jawaban pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Di

0: kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan.

0: memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut.

0: kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facun Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
2: Ci hanno messo un pochettino in difficoltà contro l'inizio della partita.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Ladchenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3, 6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Reis

menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

meminjamkan fanbase di Sausa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan

pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard.

putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Ke Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka

pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah keempat.

0: penting sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384.

0: Ya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open Mar-

0: datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan.

0: memang yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup. TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau ada sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda

hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan

0: organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
0: Untuk diketahui persaingan menuju kursi ketua umum Pengprop IMI Bali periode 2020.

Sekretaris Panitia Musprov Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktikkannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi 1 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari dunia hiburan. Pendengar, film Warga Rusun 609 mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius. Cerita tersebut memadukan konflik sosial, unsur mistis dan komedi melalui kehidupan warga dengan karakter beragam. Konflik utama bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dari rencana relokasi. Situasi semakin rumit setelah arwah bunga muncul dan menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan tersebut. Arka yang diperankan Morgan Oi menjadi salah satu tokoh penting dalam rangkaian persoalan tersebut. Ia memiliki hubungan masa lalu dengan Bunga, sosok arwah yang diperankan oleh aktris Ranti Maria. Bunga disebut bukan sekedar hantu, melainkan memiliki alasan dan motivasi kuat untuk tetap berada di rusun. Kehadirannya berkaitan dengan janji masa lalu yang belum terpenuhi dalam hubungannya bersama Arka. Selain Morgan Oi dan Ranti Maria, film ini menghadirkan Gita Bebita sebagai Ibu Damai. Karakter tersebut merupakan ketua rusun yang menghadapi dilema antara menjalankan perintah dan membela warganya. Tanta Ginting turut berperan sebagai Pak Terang, sementara Azana Asel memerankan karakter bernama Mila. Deretan pemain lainnya meliputi Keanu Angelo, Papam, Sarah Sehan, Aming, Galabi dan Ryuka Bunga. Warga Rusun 609 disutradarai Herwin Novianto dengan skenario yang ditulis oleh Senias Upi. Karya ini merupakan adaptasi lokal film horor komedi Thailand Bupah Rahte yang dirilis pada 2003. Film ini diproduksi oleh rumah produksi Rapi Film bersama sejumlah rumah produksi lainnya. Warga Rusun 609 ditelepon mulai tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Tetap bersama kami pendengar Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap

0: Pasar 16 membeli batik.
1: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
1: Cakep.
0: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya Abang?
2: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah sama cantik,
0: euy.
4: Doni,
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin Abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali. Informasi masih dari dunia hiburan. Mendengar Yura Yunita merilis lagu terbaru berjudul Pertiwi pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi tidak sekedar menawarkan musik dan lirik, tapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya tersebut ditulis oleh Doni Maula dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara aransemen musiknya digarap Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Vokal Yura terdengar seperti seorang yang sedang berusaha mempertahankan keberanian. Melalui lagu ini, dia menggambarkan seorang yang masih merasa takut, tapi memilih untuk tetap menyuarakan apa yang diyakini. Pertiwi juga tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak. Pendengar dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam, hingga berbagai bentuk ketidakadilan. Pesan utama lagu tersebut berangkat dari keberanian untuk berbicara, meski rasa takut masih ada. Kebenaran, menurut pesan yang dibawa lagu ini, tidak selalu lahir dari suara yang paling keras. Sebaliknya, keberanian bisa muncul dari seorang yang masih gemetar, tapi memutuskan untuk tidak kembali mundur. Gagasan tersebut kemudian diterjemahkan Yura melalui musik dan vokalnya. Selain lagu, Yura turut menghadirkan video musik yang dirilis bersamaan pada 2 September 2026. Visual tersebut menjadi bagian penting untuk menerjemahkan emosi yang dibangun melalui Pertiwi. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
3: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama kami saat ini Anda di Samarinda siang ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berencana menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta Kementerian Pertahanan kerjasama tersebut untuk mendukung pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih. Menteri PU Dodi Hanggordo mengatakan dukungan kedua lembaga tersebut dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan air. Teknologi itu akan diterapkan di wilayah yang membutuhkan sumber air bersih. Menurut Dodi, teknologi tersebut nantinya dapat dipasang di sejumlah kecamatan dan desa. Namun pemerintah juga akan menyiapkan masyarakat agar mampu mengoperasikan dan merawat peralatan tersebut secara optimal. Dodi menekankan keberlanjutan teknologi menjadi perhatian pemerintah. Tujuannya agar peralatan yang dipasang dapat digunakan dalam jangka panjang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.com.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Pro 1 FM.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang gak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami, kembalikan hak pejalan kaki.
4: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, Dinas kah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok Dinaska jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Sudah nak, jangan pada ribut. Gantian dulu pakai HP-nya.
5: Anak adalah anugerah dan harta paling berharga yang harus dijaga, dirawat, dan dididik. Untuk itu, awasi dan dampingi mereka selalu saat bermain. Karena kebahagiaan anak adalah kebahagiaan keluarga.
6: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda. Kali ini informasi dari mancanegara pendengar Pro 1. Jumlah korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok mencapai 1.130 orang. Bencana yang terjadi pada 26 Agustus 2026 itu juga telah menyebabkan kerusakan besar di kawasan Himalaya. Melansir dari Anadolu, pada hari Rabu 2 September 2026, data resmi terbaru menunjukkan sebanyak 1.114 jenazah telah ditemukan di Nepal. Selain itu, 292 orang dilaporkan terluka, sementara 3.916 orang masih dinyatakan hilang. Tim penyelamat terus melakukan pencarian terhadap warga yang belum ditemukan. Sekitar 12.000 orang telah berhasil diselamatkan dari kawasan yang terdampak banjir. Proses evakuasi dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari wilayah yang masih berbahaya. Pemerintah Nepal juga mengerahkan lebih dari 21.000 personel keamanan untuk mendukung operasional pencarian dan penyelamatan. Mereka terdiri dari anggota tentara dan kepolisian yang terlibat dalam proses pencarian, evakuasi, serta penanganan korban. Tercatat 1,6 juta orang Nepal terdampak akibat banjir bandang tersebut. Kondisi medan yang sulit menjadi salah satu tantangan bagi tim penyelamat dalam menjangkau wilayah terdampak. Banjir disertai tanah longsor juga memperparah dampak bencana di kawasan Himalaya tersebut. Di sisi perbatasan Tiongkok, setidaknya 16 orang meninggal dan 546 orang yang masih dinyatakan hilang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 261 orang merupakan warga negara asing. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda, dengan bergantikan oleh rekan saya Ria Arda yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 3 September 2026.
2: Kondisi keuangan pribadi yang sehat dapat memberikan ketenangan, meningkatkan fokus dalam bekerja, serta membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara lebih rasional dan bertanggung jawab.
3: Kami ingin mensinergikan, mengkolaborasikan antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi karhutla yang ada di kawasan ini.
0: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Ria Arda. Kesadaran mengelola keuangan pribadi dinilai penting bagi aparatur sipil negara atau ASN untuk mendukung kehidupan yang sehat sekaligus meningkatkan fokus dalam menjalankan tugas dan pelantikan publik. Berikut laporan disampaikan Yulfikar Ali.
4: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola keuangan pribadi. Dorongan tersebut disampaikan dalam Kaltim Korpu Webinar Series bertema Financial Awareness bagi ASN, mengelola keuangan, mengelola masa depan. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan, kemampuan mengelola keuangan merupakan kebutuhan bersama, baik bagi ASN maupun masyarakat secara umum. Menurut Nina, ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, integritas, dan profesionalisme, tetapi juga mampu mengelola kehidupan pribadi secara sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam aspek keuangan.
2: Kondisi keuangan pribadi yang sehat dapat memberikan ketenangan, meningkatkan fokus dalam bekerja, serta membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara lebih rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, financial awareness atau kesadaran finansial menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu terus kita bangun dan tingkatkan. Disinilah pentingnya kita membangun financial awareness, mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak, merencanakan masa pensiun, serta mengantisipasi berbagai risiko keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Hal tersebut tidak hanya relevan bagi ASN, tapi juga bagi seluruh masyarakat.
4: Nina menilai kesadaran finansial tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diterima, tetapi juga kemampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengendalikan gaya hidup, menyusun skala prioritas, serta mempersiapkan kebutuhan masa depan. Nina menambahkan ASN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, kehidupan pribadi yang sehat termasuk dalam pengelola keuangan diperlukan agar ASN dapat menjalankan tugas secara optimal. Melalui webinar tersebut, BPSDM Kaltim berharap pengetahuan mengenai pengelola keuangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran mengelola keuangan sejak sekarang dinilai menjadi langkah penting untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih aman, sehat dan terencana di masa mendatang. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu berencana kembali menyalurkan bantuan pangan bagi warga terisolir di Kecamatan Long Apari. Kita simak laporannya.
5: Pemda Mahulu tengah bersiap untuk menyalurkan kembali bantuan pangan tahap kedua untuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan negara. Langkah ini diambil guna memastikan ketahanan pangan warga lokal tetap terjaga di tengah keterbatasan aksesibilitas yang melanda kawasan terluar tersebut. Kondisi pendangkalan Sungai Mahakam saat ini tengah menjadi tantangan mendasar yang memicu isolasi teknis di kawasan perbatasan, khususnya wilayah Kecamatan Long Apari.

0: Kampung yang berada di lokasi terujung Kecamatan Long Apari.
1: Pembahasan untuk bantuan kita yang tahap kedua, memang tahap pertama kemarin sudah kita laksanakan, puji Tuhan sudah kita bisa kembali. Memang terdapat beberapa kendala yang kita hadapi setelah kita turun ke lapangan ini, supaya penyaluran yang kedua ini benar-benar bisa maksimal lah untuk masyarakat kita. Khususnya memang ada beberapa kendala kemarin di khusus tiga kampung di hulu, karena terjadi miss akhirnya kita tidak bisa sampai. Harapan saya dengan tahap kedua ini kita boleh sampailah sampai ke Long Apari, kampung Long Apari.
0: Guna mengatasi hambatan geografis di Kabupaten Mahakam Ulu, skema pengangkutan bahan pangan selanjutnya dirancang menggunakan moda transportasi air berukuran lebih kecil. Penggunaan armada ketinting dinilai menjadi satu-satunya jalur alternatif yang dapat melintasi perairan dangkal dari titik transit di Kecamatan Long Pahangai. Pemerintah daerah berharap penyesuaian teknis pengiriman ini mampu mempercepat proses penanganan krisis pangan di wilayah perbatasan. Melalui koordinasi yang lebih terukur, seluruh pasokan bantuan pangan dipastikan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Long Apari. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Polresta kawasan IKN memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya resiko karhutla pada September. Personel TNI, Polri, otorita IKN, perusahaan dan masyarakat disiapkan untuk bertindak cepat saat titik api ditemukan di lapangan. Kita simak laporannya.
3: Polresta kawasan Ibu Kota Nusantara menggelar apel kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan berlangsung di kawasan IKN, diikuti TNI Polri, otorita IKN, perusahaan, Forkopimcam, serta tokoh masyarakat. Kesiapsiagaan ini diperlukan karena risiko karhutla diperkirakan meningkat pada September, sehingga penanganannya harus melibatkan berbagai unsur. Hal ini dikatakan Kapolresta kawasan IKN Komisaris Besar Polisi Suprianto kepada RRI Kamis 3 September 2026.
4: Kami ingin mensinergikan, mengkolaborasikan antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi karhutla yang ada di kawasan ini. Karena informasinya bahwa puncaknya akan terjadi di bulan September ini, dan untuk menanggulangi karhutla kita harus bekerja sama dan bersama-sama. Kita tidak bisa sendiri-sendiri, harus berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkaitnya, termasuk perusahaan kita libatkan. Dan juga kita tadi ada peragaan perlengkapan yang ada di wilayah kawasan Nusantara, dari teman-teman IC, dari teman-teman IHM, termasuk dari Agro, perlengkapan-perlengkapan yang bisa kita manfaatkan manakala karhutla itu terjadi.
3: Kesiapsiagaan tersebut diikuti dengan pengenalan peralatan pemadam milik perusahaan swasta yang dapat digunakan saat terjadi kebakaran. Setelah apel, personel dan unsur terkait melakukan simulasi pemadaman dengan memperagakan pengoperasian peralatan pemadam di lapangan. Dalam simulasi itu, personel Polri bersama unsur lain berjibaku menangani titik api, mulai dari penyemprotan air hingga pendinginan area terbakar. Polresta kawasan IKN menyebut keterlibatan perusahaan penting karena peralatan yang dimiliki dapat memperkuat respon ketika karhutla terjadi. Sementara itu, Camat Sepaku Gamalil Abimanyu Arliandito menyebut, sejumlah lokasi sebelumnya juga terdapat karhutla, termasuk Bumi Harapan dan Sukaraja. Menurutnya, kebakaran di Sukomulyo menjadi salah satu yang masih menjadi perhatian dengan luas lahan terbakar diperkirakan lebih dari 100 hektar.
5: Untuk di wilayah Sepaku sendiri, kejadian karhutla ada di 3 titik. Yang pertama di Bumi Harapan, terus di Desa Sukaraja, dan ini yang sampai sekarang sebenarnya masih belum tertangani, ini masih di Desa Sukomulyo.
3: Terkait penyebab kebakaran, petugas masih melakukan penyelidikan dan pendalaman di lapangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan api padam sekaligus mencegah penyebaran ke area lain. Kapolresta kawasan IKN juga mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan titik api sehingga petugas dapat secepatnya melakukan pemadaman. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Wilayah atau desa yang terdampak kekeringan dari fenomena musim kemarau panjang akan dibantu pemerintah kabupaten dengan disuplai air bersih layak pakai. Berikut laporan selengkapnya.
6: Dampak dari terjadinya musim kemarau berkepanjangan membuat debit air di Sungai Kandilo, Kabupaten Paser menjadi menurun, sehingga masyarakat mengkhawatirkan masalah kekeringan serta ketersediaan air bersih. Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Paser Ihwan

0: Antasari menerangkan bahwa pemerintah Kabupaten Paser sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM untuk mencegah kekurangan air bersih di desa-desa, maka pemerintah akan melakukan sistem menjemput bola. Dirinya pun sudah menginstruksikan kepada PDAM, dinas sosial maupun perusahaan-perusahaan yang berkegiatan atau berproduksi di Kabupaten Paser untuk saling bersinergi dalam menghadapi situasi saat ini.
1: Kami jemput bola ini, kami memastikan wilayah-wilayah yang kekurangan air baku atau air bersih, kami akan menyuplai. Ya, tadi sudah saya instruksikan kepada PDAM, dinas sosial, termasuk beberapa perusahaan-perusahaan yang berkegiatan atau berproduksi di Kabupaten Paser. Mohon itu kita kerjasamanya, karena mereka yang beberapa aduan-aduan dari para kepala desa, daerah-daerah yang kekurangan air ini kita yang langsung memberikan untuk suplai airnya.
0: Kemudian Ihwan juga menerangkan berdasarkan laporan dari Perumdam Tirta Kandilo, untuk saat ini kondisi air baku di Kabupaten Paser masih aman dan bisa dipakai.
1: Kondisi air baku kita masih bisa kita pakai pada saat ini. Jadi dalam kondisi masih aman kita, kondisi air baku kita. Artinya tidak mengganggu untuk distribusi air bersih sampai ke rumah-rumah. Hanya tadi memang disampaikan oleh PLT para PDAM, memang adanya beberapa memang perbaikan-perbaikan menyangkut pipanisasi kita yang memang sudah berumur. Nah ini kita coba benahi untuk semuanya.
0: Panjangnya musim kemarau di Kabupaten Paser dan sejumlah daerah seluruh Indonesia membuat masalah kekeringan dan air bersih menjadi momok bagi masyarakat. Apalagi musim kemarau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang membuka lahan atau hutan dengan sengaja membakarnya, sehingga masalah kesehatan terhadap pernapasan pun menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Paser dalam menangani hal tersebut. Atas masalah ini, Ihwan meminta peran kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Paser untuk bersama-sama menjaga lingkungan, serta menegaskan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: RRI Samarinda menggelar donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026 untuk memperingati Hari Radio ke-81 dengan melibatkan berbagai instansi dan mitra kerja. Berikut laporannya.
3: RRI Samarinda menggelar kegiatan donor darah di Ruang Sikarut. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang mengusung semangat kepedulian dan kebersamaan dalam menyambut Hari Radio ke-81. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Raditya Hamza mengatakan, kegiatan donor darah menargetkan sebanyak 70 pendonor. Hingga pelaksanaan kegiatan, sebanyak 40 orang telah mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melakukan donor darah.
4: Hari ini yang sudah daftar baru 20, cuman yang on the spot kurang lebih bisa sampai 40-an ya. Dari target dari PMI itu 70. Kemarin informasi dari PMI itu untuk ketersediaan donor ini masih cukup banyak gitu. Jadi makanya targetnya nggak sampai ratusan, kita targetnya sampai 70.
3: Antusiasme pendonor terlihat cukup tinggi, yang berasal dari TNI, Polri, KPPN, ATR BPN, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi Negeri, serta mitra kerja RRI Samarinda. Sebelum melakukan donor darah, setiap peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi tubuh memenuhi persyaratan. Pemeriksaan meliputi usia pendonor yang diperbolehkan mulai 17 hingga 65 tahun, berat badan minimal 45 kg, serta tekanan darah dan kadar hemoglobin. Kondisi kesehatan pendonor juga menjadi perhatian, sehingga proses donor dapat berlangsung aman bagi pendonor maupun penerima darah. Kegiatan donor darah ini menjadi salah satu bentuk kepedulian RRI Samarinda kepada masyarakat melalui aksi sosial yang memberikan manfaat secara langsung. Selain itu, kegiatan tersebut memperkuat semangat RRI Fest 2026 melalui kolaborasi dan aksi nyata bersama berbagai instansi serta mitra kerja RRI Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Persediaan air bersih di Kota Balikpapan dipastikan masih aman untuk 3 bulan ke depan di tengah ancaman musim kemarau. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
5: Persediaan air bersih di Kota Balikpapan dipastikan masih aman untuk 3 bulan ke depan di tengah ancaman musim kemarau. Kendati demikian, pihak Perumda Tirta Manuntung Balikpapan atau PTMB resmi menurunkan kapasitas produksi air baku atas instruksi Balai Wilayah Sungai Kalimantan. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi BMKG berlangsung hingga akhir Oktober 2026, Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud memastikan ketersediaan air bersih bagi warga masih dalam kondisi aman. Hal ini ini disampaikan usai peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meminta masyarakat Kota Beriman untuk tetap bijak dan berhemat.
6: Sendiri masih relatif aman untuk 2-3 bulan kemudian ya. Kalau kemarinnya 3 bulan ke depan, ya bukan hanya Balikpapan, seluruh Indonesia tidak aman jadinya. Nah, artinya saya pesan, irit dari sekarang untuk menggunakan air, pakai seperlunya, dan pakai secukupnya.
5: Menindaklanjuti situasi saat ini, Direktur Utama PTMB Yudi Saharudin menyatakan pihaknya telah menerima instruksi dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan untuk menurunkan kapasitas pengambilan air baku demi menjaga ketahanan pasokan. Produksi di Waduk Manggar turun dari 1.150 liter per detik menjadi 900 liter per detik, sementara Waduk Tritip diturunkan sebesar 50%.
7: Saat ini untuk produksi air Kota Balikpapan, kita sudah diminta dari BWS untuk menurunkan di Manggar itu turun ke 900 liter per detik dari 1150. Terus di Tritip diminta untuk diturunkan 50%. Tentu pasti akan ada dampak di beberapa tempat ya, terutama di sebagian selatan dan timur, terus di utara dan barat. Namun kami sudah melakukan antisipasi dengan memanfaatkan bendungan Weng, terus sumur di kilo 12 sama Mendali dengan menggunakan pipa mobile. Jadi nanti akan kita bentuk 3 titik terminal tangki untuk membantu masyarakat ketika mengalami gangguan aliran.
5: Penurunan kapasitas ini berdampak pada distribusi di wilayah Balikpapan Selatan, Timur, Utara, dan Barat. Sebagai antisipasi, PTMB mengoptimalkan bendungan Wain, sumur kilometer 12, armada mobil tangki, serta menyiapkan 3 titik terminal tangki baru di Kecamatan Barat, Utara, dan Selatan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Memasuki usia ke-81 tahun, RR dinilai tetap memiliki peran penting sebagai perekat sosial dan penyampai informasi bagi masyarakat. Berikut informasinya.
3: Ketua Harian Forum Kalimantan Timur Sejahtera atau Fokus Kalimantan Timur, Andi Fatul Khair menilai RRI tetap memiliki peran penting sebagai perekat sosial masyarakat. Menurut Andi, usia 81 tahun menjadi momentum untuk memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat. Ia menyebut angka 81 memiliki makna khusus karena bertepatan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia.
8: Angka 81 ini kan angka yang menurut kami angka kematangan yang hebat, dan saya kira 81 sama umurnya dengan kemerdekaan kita. Dan tentu saja saya secara pribadi dengan semangat RRI mengusung semangat sekali di udara tetap udara, saya secara pribadi sekali di hati tetap di hati itu RRI. Kenapa? Jauh sebelum peradaban di tempat saya dulu lahir tidak ada apa-apa, RRI sudah hadir dan menayangkan banyak sekali informasi-informasi. Dan bagi saya, RRI adalah sebuah etalase dan perekat sosial yang hebat, yang tidak komersil, independen, netral, dan sangat objektif di dalam menyajikan berbagai hal yang memang harus dipahami oleh rakyat kita, masyarakat kita.
3: Andi menilai RRI tidak hanya menjadi etalase informasi, tetapi juga ruang yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat secara independen dan objektif. Menurutnya, RRI juga memiliki peran penting dalam memperkenalkan seni dan budaya sebagai bagian dari upaya menjaga warisan leluhur. Etalase hari ini, menurut Andi, di usia 81 itu tidak saja etalase informasi, tetapi juga ada etalase seni dan budaya yang memang harus menjadi perekat nilai-nilai sebagai warisan leluhur. Andi berharap RRI terus didukung dan dipertahankan sebagai lembaga penyiaran publik yang menjadi milik masyarakat. Ia menegaskan RRI merupakan kanal penting yang tidak hanya menyampaikan informasi di dalam negeri, tetapi juga membawa informasi Indonesia ke dunia melalui Voice of Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, sekali di hati, tetap di hati. Itu RRI, pungkas Andi. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio RRI berkaitan dengan peringatan Hari Radio tahun 2026.
9: Nama saya Zahra Feriska Nabila, mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Kimia Polnes.
10: Pernah dengar radio atau RRI?
9: Kalau RRI ini baru dengar, terus tuh baru juga kemarin lewatin gedungnya. Terus kalau radio tuh jarang juga sih, tapi biasanya dengar di kayak di mobil gitu biasanya ada.
10: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
9: Kalau kita mendengar radio tuh kita bisa melakukan aktivitas yang lain tanpa melihat gitu. Habis tuh kalau di radio itu informasinya tuh udah pasti terpercaya daripada kalau di HP tuh masih ada hoax-hoax seperti itu.
10: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
9: Mungkin menambahkan platform digital kayak melakukan podcast, terus tuh podcastnya tuh diadakan di Spotify kayak gitu. Habis tuh adakan konten-konten edukasi lagi karena di Samarinda ini kan banyak mahasiswanya juga.
11: Oke, perkenalkan nama saya Ranu Sofania Utama, biasa dipanggil Ranu. Untuk kesibukan sekarang adalah sebagai mahasiswa jurusan Teknik Kimia di Politeknik Negeri Samarinda.
10: Pernah dengar radio atau RRI?
11: Oh, untuk RRI sama radio pasti pernah banget.
10: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
11: Kalau semisalnya untuk radio tuh lebih enaknya kan karena kita lebih ke mendengarkan suara ya. Jadi kita biasanya nggak ada ngeliat fisik kayak menonton video atau segala macam. Jadi kalau semisalnya mendengarkan di RRI atau radio itu kayak lebih asik aja karena kita bisa sambil melakukan aktivitas.
10: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
11: Semoga untuk kedepannya makin banyak publikasi, makin banyak narasumber-narasumber keren yang bakal dibawa untuk kedepannya.
12: Perkenalkan, nama aku Maya. Kesibukan aku itu sekarang menjadi mahasiswa.
10: Pernah dengar radio atau RRI?
12: Mungkin kalau untuk radio, saya agak jarang dengerin sih.
10: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
12: Mungkin kalau dengar radio itu menurut saya lebih simpel karena bisa didengarkan di mana aja, kegiatan apa aja, seperti itu dibanding yang lain.
10: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
12: Mungkin dari saya untuk sedikit masukan itu memperbanyak konten-konten menarik untuk menarik para audiens biar orang-orang atau masyarakat ini bisa tahu RRI itu apa gitu.

Sebelum mengkritik berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kesadaran mengelola keuangan pribadi dinilai penting bagi aparatur sipil negara ASN untuk mendukung kehidupan yang sehat sekaligus meningkatkan fokus dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik. Polresta kawasan IKN memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan menyusul meningkatnya resiko karhutla pada September. Personel TNI Polri, otorita IKN, perusahaan dan masyarakat disiapkan untuk bertindak cepat saat titik api ditemukan di lapangan. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Riarda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Yamin Raya 8 Samarinda. Riada kali ini temani bersama dengan David yang akan coba terus temani datangnya kabut semakin pekat ya kota Samarinda. Kalaupun dibandingkan dari beberapa jam yang lalu, Anda dimanapun Anda berada juga bisa berkabar tentang situasi dan kondisi kabut di daerah Anda, apakah juga mengganggu kenyamanan Anda. Boleh berbagi informasinya, sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar, silakan saya nantikan 0541-736-5666 ataupun di 743-495. Sembarin kita memperdengarkan lagu-lagu top di era zamannya. Sebenarnya yang terdengar coba, halo, siapa nih? Halo. Iya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat, iya, bisa Anda gambarkan, Pak, kawasan Anda di mana? Lupa saya nih.
1: Kampung Jawa.
0: Kampung Jawa seperti Pak, kabutnya Pak untuk saat sekarang ini, Pak.
1: Kabut. Matahari kan panasnya itu panas, cuman
0: oh, ada panas. Ada terlihat mataharinya, Pak? Kalau Yamin enggak ada sama sekali nih kabutnya nih.
1: Jadi saya keluar Mbak ya, baru datang nih, baru lepas baju nah. Nah, mataharinya tuh cerah aja.
0: Cerah cuma aja, ini, tapi nggak ada sinarnya, itu. Ya?
1: Ada sinarnya.
0: Oh, beda berarti Pak. Oke, enggak.
1: Jadi sekeliling seantero Samarinda itu meliputi asap, tapi di sini nggak asap.
0: Nggak asap.
1: Kalau saya berapa hari kan merumput di depan rumah, tetap saya pakai masker. Terdebu tanah kan.
0: Terasa pedih nggak Pak kalau ada di luar ini Pak?
1: Pedih Pak, saya kan olahraga kan. Pakai sepeda.
0: Iya.
1: Kan kencang kan. Nggak boleh pakai masker. Kurang lebih pas di pelabuhan, kelenteng itu saya kembali. Karena asapnya tebal kan. Okay. Nanti kena kepa lagi.
0: Iya.
1: Ya kan lebih bagus istirahat aja senam-senam di rumah Mbak Ria.
0: Apalagi bagi Anda yang punya asma ataupun sesak nafas itu ya, lebih baik di rumah saja tinggalnya ya, kalau memang nggak ada perlu sama sekali aktivitas ya Pak ya.
1: Saya di panas nih. Sebelah sana sungai tebal sudah asapnya.
0: Oh.
1: Sebelah kanan tebal. Tebal. Hilirnya saya tebal sudah.
0: Oh, iya.
1: Tuh, jadi ya. Kalau saya ini masih mengatakan 48% lah.
0: Okay.
1: Belum full.
0: Kalau dia full, ya jangan tuh Pak.
1: Ya jangan Pak. Tapi berdoa kan main yang
0: kenyang begitu. Mudah-mudahan hujan ya Pak ya.
1: Mudah-mudahan hujan.
0: Seperti apa ya.
1: Pokoknya banyak aja berdoa mudah-mudahan turun hujan. Jadi kering di mana-mana Mbak ya.
0: Iya. Betul.
1: Satu. Pokoknya pakai masker kemana-mana. Jangan. Pakai jaket boleh.
0: Iya.
1: Saya berani mengatakan sekarang ini orang yang pakai masker itu 63%.
0: Oke. Okay. Ya, mulai sadar diri ya Pak ya, untuk keperluan pribadi ya Pak ya. Baik, oke.
1: Okay. Terakhir nih panas kan, kemarin kan kebakaran tuh.
0: Gimana tuh Pak?
1: Di Alaya kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya lihat tuh api itu kecil, karena mereka nggak berani masuk, nggak dapar. Kalau dapar pasti, saya yakin pasti mati api itu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih lakunya
0: bekerja. Sama-sama, baik. Terima kasih Pak Mat informasinya. Kampung Jawa seberang Sungai Mahakam ya semakin pekat. Selamat siang Pak Sulaiman Tilatila.
2: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum 100%
0: Waalaikumsalam. Baru terkata bukan menjelang pagi nih Pak ya. Kabut Pak.
2: Oh ya.
0: Kalau Lobakung
2: Indonesia ini ya.
0: Yes,
2: ya,
0: seperti
2: jadi,
0: apa Pak?
2: Sedikit saya informasikan saat ini saya berada di Lobakung pas ditemani rombong saya yang lagi sepi sekali ini.
0: Oh, gitu dampaknya ya Pak.
2: Situasi dan kondisi untuk kok ini tidak ada sama sekali matahari.
0: Okay.
2: Kelihatan.
0: Iya.
2: Karena ini kabutnya sangat tebal sekali.
0: Paling kabut Pak ya kayaknya Pak ya.
2: Iya, sehingga tertutup oleh kabut ini mataharinya nih. Ada muncul cahaya tapi kuning-kuning. Nah, kalau saya akan kayak malam itu rampu remang-remang. Kalau siang kan dia agak kuning.
0: Iya.
2: Jadi informasinya ini valid ini karena mungkin menyeluruh. Iya. Jadi mudahan aja kita mengharapkan ya, kita berdoa lah ya kan.
0: Iya.
2: Supaya bisa cepat turun hujan, ya kan? Karena juga di sini kita mengadakan sholat istighosah.
0: Kapan, Pak?
2: Ya malam tadi.
0: Oh, malam tadi. Ya, ya.
2: Ya. Nah, jadi untuk informasi lalu lintas juga agak sedikit ini.
0: Iya.
2: Terutama sekali kendaraan roda 4. Ya. Jadi mungkin agak sepi lah istilahnya kan. Orang-orang juga sebagian banyak pakai masker sudah ini di jalan-jalan ini, Mbak.
0: Iya. Iya.
2: Dan juga yang di samping Jalan Jakarta mulai ada bermeja-meja menjual masker.
0: Oh, gitu.
2: Di jalan-jalan.
0: Iya, iya, iya, iya, ya. Antisipasi ya, Pak, ya, untuk warga ya. Baik, ya. Terima kasih.
2: Jadi semoga aja kita selalu sehat, menjaga diri kita ya, lebih hati-hati, lebih waspada. Kalau bisa menggunakan masker lah ya kan jalan.
0: Iya.
2: Karena saya aja melihat mata ke atas itu agak sakit mata Maria.
0: Oh gitu, karena Bapak di luar ruang, di aktivitas luar ya Pak ya.
2: Oke. Enggak juga sakitnya silau gitu nah Maria.
0: Oke, pedih sakit apa dia Pak ya. Baik. Oke.
2: Dari acara kita yang kita tunggu-tunggu 100% Indonesia ini bersama suaranya Mbak Ria yang luar biasa.
0: Kita tunggu nanti kita. lomba kumpul-kumpulnya jumpa apa nanti ya sekalian ya nunut saya ini.
2: Insyaallah hadir.
0: Hadir insyaallah. Iyalah, kita kan cara kita dan kita untuk kita ya kan para rame-rame gitu loh.
2: Yang dekat di Samarinda Maria kalau ada WA-nya aja langsung. Kayak Ori ya kan. Yang ada di Kemangi, Ori.
0: Nah,
2: pokoknya yang ada di ini apalagi di mana itu lagi di Juanda itu
0: ya. Ari biar tahu
2: dekat aja dulu lah
0: dekatnya dekat-dekat jauh-jauh ya kan rame nanti lama
2: iya kalau ada WA-nya di WA aja jadi kan kita meramaikan kan
0: betul
2: oke okay. Lagunya sudah diformat atau ditulis atau gimana kita
0: mau
2: pilih.
0: Usul juga boleh itu kamu di do re mi
2: saya sudah ada persiapan
0: apa untuk itu
2: hiburan jumpapan nanti dari Mayang Sari.
0: Lagu apa?
2: Tiada lagi.
0: Sedih banget Pak lagunya.
2: Tiada lagi yang ku dambakan.
0: Ku harapkan Pak.
2: Tiada lagi yang ku impikan. Tiada senas.
0: Biarlah.
2: Itu persiapan saya nanti. Tapi versi laki-laki.
0: Padat ya Pak?
2: Ada versi laki-laki tapi pokoknya adalah nanti kan suara musiknya
0: yaudah, yang disesuaikan ya. Belajar ya. Dari sini ya Pak ya.
2: Sambil belajar kita.
0: Sambil ya, mengingat syairnya juga salah ya. Tadi loh Pak. Tiada lagi yang ku impikan, tidak ku harapkan.
2: Lagi yang ku impikan.
0: Nah, itu baru betul.
2: Tiada lagi yang ku apa?
0: Harapkan. Ya.
2: Tiada semua.
0: Biarlah semua, Mas.
2: Biarlah semua. Panang. Iya, lagi lupa, Mas. Tapi insyaallah mudahan.
0: Iya.
2: Ya, itu lagu pilihan saya dengan Stinky.
0: Oh, gitu. Stinky yang mana?
2: Stinky itu
0: mungkinkah?
2: Apa?
0: Mungkinkah?
2: Mungkinkah? Ada juga ini. Apa namanya?
0: Apa itu?
2: Wally Band.
0: Wali Ben, yang mana Wali? Banyak Wali.
2: Apa? Cari jodoh.
0: Oh, cari jodoh, walah. Iya.
2: Salah.
0: Oke.
2: Mudahan ini kita rame-rame ya.
0: Iya. Baik. Sambil mengingat-ingat ya, Pak ya.
2: Terima kasih. Salam semua teman-teman.
0: Sama-sama.
2: Yang lagi mendengar acara 100% ini, mohon bisa hadir.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: enaknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apa lagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: ada itu dia, vibrasi bersama dengan Mayang Star dengan tiada lagi, yang nanti rencananya di antara penggemarnya yang akan datang ikutan lomba karaoke di Jumpa Fan akan membawakan lagu Tiada Lagi. Ya emang enak ya iramanya, musiknya gitu ya, syairnya juga nggak banyak dibolak-balik, lagunya cukup panjang. Pak Sulaiman Tila-Tila, terima kasih sudah bersama di hari ini sambil belajar mengingat-ingat gitu ya, Pak Sulaiman Tila-Tila ya. Halo.
1: Selamat siang menjelang sore, 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ori.
1: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Oke, gimana kabutnya? Pastinya.
1: Bagaimana kabarnya sore ini, Riarda?
0: Ria baik-baik saja loh. Kalau nggak baik nggak akan nyiar, Ori.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Saya juga baik dan sehat. Langsung aja ya.
0: Ya.
1: Riarda, mengenai kabut asap semakin meluas kemana-mana. Kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan.
0: Caranya, Ri?
1: Ya, dengan memakai masker.
0: Sudah pakai, Ori?
1: Ya, saya memakai masker.
0: Wes keren.
1: Ya, jadi kita harus waspada terhadap kabut asap yang mengganggu kesehatan kita. Itu aja, Riada.
0: Ya.
1: Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagunya yang bisa dipilih apa ya? Itu kamu Budi Doremi, kau Rosa Robibi, Bo William. Terus.
1: Ya, itu aja lagu. Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Iya.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, Riarda.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor internasional Monetary Fund IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar dan bohong. Dilansir dari tunpekhok.id, isi video berdurasi 16 menit 20 detik itu tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait dengan penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF di Indonesia ditutup paksa oleh TNI Polri. Sementara itu, thumbnail yang menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan AI berdasarkan hasil pemindaian dari HiFi Moderation. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari, yang saya hormati tentu saja. Pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rosa Teresa Merinda kembali bersama di 100% Indonesia. Ya, masih saya nantikan untuk kan mau sambung di kebersamaan kita. Informasi apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar, silakan saya nantikan. Atau pengalaman Anda donor darah boleh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hadiahnya belum diambil ya kemarin ya?
1: Belum sempat, Mbak.
0: Kira tadi malam sudah komunikasi. Saya habis maghriban saya heboh sama Mbak Dita. Mbak Dita itu tolong bukunya Mbak Arya disiapkan. Oh iya, Mbak Arya siap. Loh, kok masih ada bukunya?
1: Nanti kalau ya pulang, kan hari Minggu ya senamnya ya, Mbak.
0: Oh ya, Minggu pagi titik kumpulnya di Gor Katrioneng. Banyak hadiah, berhambur hadiah, gratis.
1: Mudah-mudahan bisa hadir, insya Allah. Nah, ya, pulang dari sana baru mampir.
0: Okay, ya. Oh iya, sekalian ya berarti ya.
1: Pasti saya bingung nanti, otomatis kan studio berubah.
0: Oh iya, betul. Berubah, berubah drastis.
1: Iya, kalau dulu kan biar merem dari pintu depan ke belakang sana kan hafal.
0: Iya. Tapi ada tulisannya situ kok, RRI Samarinda, di luar itu kelihatan kaca-kaca ini. Ya. Berapa lama Anda ke RRI ini, Mbak?
1: Lama banget,
0: kepo
1: Mbak.
0: Saya. Iya, iya.
1: Iya, lama-lama banget, Mbak. Ya. Pokoknya terakhir ke sana itu waktu masih gedung lama.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
1: Banget,
0: kita pindah dari gedung lama ke belakang, naik ke atas kayak Pak Kupon Doro katanya, di atas turun lagi di bawah ya gitu.
1: Apa topiknya ini, Mbak?
0: Topiknya pernah enggak, Mbak? Ini topiknya aslinya. Ini kan dari

0: donor darah, tentang donor darah ini Mbak. Pernah Mbak didonorkan apa mendonorkan?
1: Mendonorkan Mbak.
0: Mendonorkan, waktu sehat dulu ya Mbak ya. Wah. Deg-degan ya, gak Mbak?
1: Enggak, malah saya senang Mbak.
0: Tadi soalnya
1: saya senang, malah saya selalu saya tunggu-tunggu sampai saya ada kan grup WA-nya tuh ya, yang di yang gini di hotel mana kayak nah. Sentrum-sentrum lupa.
0: Iya. Terus?
1: Nah, di situ kan setiap bulan ada. Jadi saya tuh selalu setiap bulan itu tunggu-tunggu. Nah, setelah saya ada sakit sudah.
0: Oh, berarti Anda termasuk rutin ya Mbak ya, kala itu ya, sebelum ada sesuatu itu, dalam diri Anda itu ya. Oh. Apa sih manfaatnya itu, Mbak, yang Anda rasakan?
1: Yang saya rasakan Mbak, kalau sudah donor darah itu rasanya enteng.
0: Memang betul enteng ya? Nah, tapi tentu dengan ketentuan ya, syarat-syarat, nggak semua orang bisa donor kan?
1: Kalau acara Harbunas juga di kantor kan pasti ada donor darah.
0: Oh pasti Mbak Ana ya. Oh gitu. Iya. Oh enteng ya. Ini perlu saya garis bawahi. Iya. Jadi bagi Anda yang sehat ya kan, kenapa enggak? Karena setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa seseorang, wis.
1: Iya, kan? Setetes darah ya Mbak. Jadi itulah saya. Mungkin saya tidak bisa menolong orang dengan cara lain. Dengan donor darah ini saya berharap bisa menolong gitu. Tapi karena saya ada kesehatan
0: ya, karena alasan kesehatan tidak memungkinkan Mbak ya.
1: Okay. Iya. Padahal saya sangat pengen, pernah Mbak sudah selesai ini, sudah ibaratnya badan serasa ini mau coba-coba.
0: Tapi masih belum diizinkan ya, syaratnya ya, belum ya.
1: Belum diizinkan.
0: Betul. Okay.
1: Karena masih mengkonsumsi.
0: Ada kriteria syaratnya pastinya. Iya.
1: Iya.
0: Jadi Anda yang sehat, ya kan, yang memungkinkan, ya kenapa enggak ya? Itu Mbak Ria nih testimoninya ini apa tuh aslinya apa? Enteng di badan, enak.
1: Enak. Yang saya rasakan saya sendiri badan ringan gitu ya. Pokoknya enak lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi saya selalu merindukan kapan saya bisa karena tapi saya dalam masih mengkonsumsi obat dokter Mbak.
0: Ya, karena tidak mungkin kan ya tidak bisa. Baik. Ya. Kabutnya seperti apa Mbak di tempat tinggal Anda? Di Sungai Dama?
1: Kenapa Mbak?
0: Kabut asapnya? Seperti apa saat ini hari ini?
1: Kayaknya mendung-mendung manja.
0: Bukan mendung, ini asap.
1: Asap. Iya Mbak. Tidak terang.
0: Kabut udah terang. Oh iya ya. Mataharinya? Tidak terlihat.
1: Mataharinya tidak kelihatan terang.
0: Terang gitu.
1: Dan
0: ya.
1: Biasanya jam segini lagi panas-panasnya. Ini enggak kayak mendung, kabut.
0: Berarti makin tebal ya Mbak ya?
1: Iya. Mudah-mudahan aja cepat berlalu ini semua musibah-musibah yang ada. Kan tahun lalu itu kan termasuk musibah Mbak ya.
0: Iya, yang gimana ya? Si Malakama mengatasinya ya kan?
1: Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan ini yang tidak baik bisa menjadi baik gitu. Dan kita sebagai warga Kaltim dan Samarinda khususnya kita saling mendoakan aja yang terbaik, saling menjaga jangan sampai kita bakar-bakaran sembahyang.
0: Itu menambah tambahan gitu. Mbak ya. Menambah asap.
1: Mbak asap. Walaupun saya Mbak di depan rumah sungai, tapi kan di bawah pohon ini yang pernah ditebang ini kan. Kita tuh kalau sore mau di situ bakar-bakar yang ada yang di sekitar ini masih daun-daun jatuh kan.
0: Oh.
1: Tapi tunggu dulu senja atau apa
0: gitu. Yeah, yeah,
1: kan enak. Kalau misalnya memang apinya bisa menyebar, kita langsung siram. Gitu. Karena kan sungai di pinggir sungai gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, mudah-mudahan aja lah semuanya RRI semakin jaya nanti. Saya sudah pokoknya saya rasanya kepengen sudah cepet-cepet
0: cepet-cepet tanggal 6 ikut jalan santai.
1: Iya, cepet tanggal 6 jalan santai ke senam aja kan Mbak?
0: Senam sehat, senam massal, senam aja ya. Faktor usia juga ya kan?
1: Santai,
0: iya.
1: Kalau jalan santai Mbak saya menyerah sudah.
0: Enggak, senam massal. Iya.
1: Iya, senam.
0: Kita senam. Iya.
1: Oke.
0: Teretet gitu ya.
1: Mudah-mudahan aja kita semuanya pendengar RRI walaupun yang belum mendengarkan RRI bisa ikut andil nanti berpartisipasi memeriahkan hutnya RRI.
0: Iya.
1: Oke Mbak Ria, kalau bisa Mbak Ria apa ermi kulit sesal kalau bisa.
0: Wah, kenapa nyesal?
1: Iya.
0: Sesal.
1: Enggak. Saya senang aja karena
0: gitu ya.
1: Oh, cuaca kan panas-panas begini. Jadi minta lagu-lagu yang redup-redup lah.
0: Redup, ya. Dicarikan nanti kalau ketemu itu nyelempet itu bahasa saya nyelempet wangil nyari itu dicari dulu tapi Mbak ya saya enggak janji lah.
1: Iya ya. Oke oke. Kalau memang enggak ketemu ermi kulit lah.
0: Iya ya.
1: Oke Mbak Ria. Ya. Salam satu semuanya pendengar RI juga salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria sudah berbagi pengalaman berbagi donor darah. Iya. Kalaupun memungkinkan ya kenapa enggak? Karena pengalaman pribadi di badan enak katanya. 100% Indonesia di Loduri badan sedikit enak suasananya dipandang. Hari ini saya meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga di Tenggarong seberang. Salam dalam perjalanan sekitar Luakulu sampai ke Tenggarong asap lumayan pekat Mbak Ria. Wah, adik dan keponakan pada terang batuk. Boleh jujur, baru beberapa saat di tempat orang tua di Tenggarong, cucu saya sudah bersin-bersin dan batuk-batuk. Dan saya sendiri, tenggorokan sebelah kiri nembus hidung, sebelah kiri juga terasa serak. Wah, kena asapnya ya, imbasnya ya. Baiklah, pakai masker Bu. Kemudian apalagi ya, sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas di luar ruangan ya Bu ya. Udah seperti ini sudah mulai kena batuk-batuknya nih akibat dari asap yang semakin pekat untuk kawasan Loakulu sekitarnya hari ini kawan.

Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Yang pasti terima kasih untuk Mbak Ria yang sudah sambung terhubung dengan Ria Arda. Kemudian juga buat Ibu Dava yang sudah merasakan imbas dari kabut asap yang ada di Tenggarong, tepatnya di kawasan Luakulu untuk saat sekarang. Waspada, berhati-hati untuk warga yang mungkin akan melakukan aktivitas kita di luar, ya paling tidak pakai masker, kemudian pakai kacamata kalau ada pakai R2, dan penuhi konsumsi air putih tentunya ya, ya agar Anda bisa terhindarnya menghidrasi. Saya berlanjut ketemu dulu Pak Arianto, terima kasih untuk kabarnya di Kubar. Iya, kualitas udaranya masih dalam kategori yang tidak sehat, Mbak Ria. Walah, gitu ya Pak. Apalagi di kebun ya Pak ya. Oke, terima kasih informasinya Pak Arianto yang ada di Kubar.

kepada Allah, dan hendaklah setiap diri perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.

kebanyakan informasi dan inspirasi. Kalau toh di antara Anda tengah merasakan hal seperti lagu yang saya munculkan kali ini, semoga tidak bikin Anda tambah baper. Itulah hidup, yang terkadang semua yang Anda inginkan tidak akan bisa tercapai. Saya tinggalkan Anda, keren banget tadi lagunya ya. Untuk di suasana siang tadi katanya Mbak Ria lagunya yang agak kalem-kalem. Saya bisa menemukan ini, Mbak Ria mudah-mudahan gak kecewa. Mas Basan Bali di Kawasan Perjuangan, terima kasih, selamat sore. Kalau saya sih Mbak Ria lebih berbicara ke antisipasi kebakaran, tapi tiap kali datang kemarau maka akan terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Yang merasakan kabut asap bukan kita di Kalimantan, tetapi imbasnya sampai ke negara tetangga. Betul, kalau bisa pemerintah datangkan pesawat yang digunakan untuk memadamkan api. Wah, jangan sampai tiap ada kebakaran kita mengharapkan bantuan dari negara untuk datang memadamkan api. Terima kasih Mas Masan Bali yang apa ya, termasuk juga mengikuti informasi-informasi tentang ke Kahutla di Kalimantan dan sudah hafal. Kalau sudah kemarau panjang pasti Kahutla. Apa sih antisipasinya? Ya dah, mudah-mudahan kita semuanya ataupun yang bersangkutan tidak hanya omon-omon doang ya Mas ya. Yang terbaru itu katanya Pak Prabowo kalau bisa apa ya, dibikinkan seperti dari padi atau singkong. Tapi kalau dipikir-pikir biayanya kena berapa itu ya Mas ya. Iyalah, saya akan membahas itu panjang nanti bahasanya. Terima kasih untuk Mas Masan Bali sudah bersama di 100% Indonesia tentang kita Samson.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97,6 FM dengan Perwasatan RI Samarinda. Manfaat dari donor darah yaitu bisa menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah, kemudian dapat mengontrol kadar zat besi dan kolesterol Anda, juga dapat merangsang produksi sel darah baru. Jadi ada banyak manfaatnya. Sirkulasi darah itu juga akan menyelamatkan jiwa dan nyawa seseorang. Terus terima kasih untuk apresiasi Anda yang sudah berbicara tentang situasi kabut asap di manapun beberapa wilayah Kalimantan Timur yang saat sekarang dampaknya juga sudah boleh dirasakan oleh warga. Yang pasti jaga kesehatan, melakukan kegiatan aktivitas di luar, jangan lupa untuk pakai masker, pakai kacamata kalaupun mendang Anda tidak mengendarai mobile ya. Siapa yang peduli dengan sehat Anda kecuali diri Anda sendiri? Pendengar, jangan lupa titik kumpul nanti untuk Anda yang ikutan senam massal gratis, ada banyak hadiah menarik bagi Anda. Jam 6 Anda kumpul di Gor Katri Oning. Jumpa fan nanti akan digelar pada tanggal 12. Kita kumpul di RRI Samarinda.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: RRI versus RRI. Ada apa dengan RRI?
3: Di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI, di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.
4: Sembilan tujuh kemana FM pendengar Pro Satria Samarinda. Kita akan menantikan hubungan dengan RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Beranda Asas Cita dengan topik keberagaman flora, produksi nanti dari RRI Palembang, Palangkaraya, Semarang, dan Batam.

97,6 FM mendengar Pro Satrari Samarinda. Samarinda sore hari ini saya temani masih bersama dengan rekan David, juga rekan Denny. Sesaat Anda akan ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita dengan Taufik Keragaman Flora, produksi dari RRI nanti Palembang, Palangkaraya, Semarang, dan Batam.

0: Pembangunan Nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora?

0: Mukti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
2: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak, gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
2: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman-tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
2: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih Pak?
2: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga

0: mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya, kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air, serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya, bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya?
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, dan kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh ya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa guna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
2: ya, ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, oh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya, Mbak? Ya, ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anugias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria. Itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan? Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya, itu seperti pena dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga, terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga atau keluarga yang berkunjung atau pelajar yang berkunjung atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakosrip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakosrip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakosrip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
9: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
10: Pro 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja Anda ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Dan saatnya Anda kembali kawani bersama dengan Riada, rekan Denny dari kawasan M. Yamin Raja 8 Samarinda.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai yang mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketom tinggalkan per ketom anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketom urusan. Lagi pula itu bukan ketom pulau mau sibuk per apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketom pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketom kini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketom tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
1: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
2: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

97 kemana MFM mendengar Pro Satria Samarinda, kita menantikan saat tanda tepat pukul 17 waktu setengah dan akan ikuti penyampaian Lintas Banjar Nusantara ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 3 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rista. Halo Rista.
1: Halo rekan Agus.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Oh, sama-sama nanya kita.
0: Sama-sama nanya, sesama Kalimantan Utara ya, kompak ya.
1: Iya, kompak kita. Kebetulan kalau di Nunukan alhamdulillah kabarnya baik. Cuma nih cuacanya, karena kabut asapnya udah mulai masuk sini nih.
0: Oke, bahkan sebatik sempat nggak terlihat katanya ya.
1: Iya, kalau di Tarakan gimana?
0: Tarakan juga sama Rista, bahkan sekitar hampir semingguan kali ya. Ya walaupun kabut asapnya tipis ya, tapi ya cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya.
1: Tapi sempat
0: dan Rista,
1: nggak di sana?
0: Gimana?
1: Sempat turun hujan nggak di sana?
0: Sempat turun hujan, iya. Jadi tadi pagi sempat senduk lah seperti itu.
1: Ya sama berarti kompak betulan kita.
0: Kompak. Baik Rista, dari Nunukan ada informasi apa sore hari ini?
1: Oke, terkait juga dengan pembahasan kita barusan. Jadi ini tentang kabut asap yang sudah menyelimuti Nunukan, rekan Agus.
0: Oke, jadi trending ya. Baik, silakan Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap karhutla bulungan menyelimuti Nunukan dan mengakibatkan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Nunukan Oliva menjelaskan kondisi ini diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan data BMKG per 2 September, terdeteksi 94 titik panas atau hotspot di Kalimantan Utara, seluruhnya berada di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
3: Update terakhir tanggal 2 September pukul 00 sampai 09 WIB itu didapatkan berjumlah 94 titik hotspot di wilayah Kalimantan Utara. 94 titik hotspot itu semuanya berlokasi di wilayah Tanjung Palas Timur.
2: Lebih lanjut Uliva menjelaskan hasil deteksi BMKG menunjukkan kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah terdampak asap masuk dalam kategori tidak sehat. Masyarakat diimbau waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Kualitas udaranya kebetulan untuk di wilayah Kalimantan Utara sendiri kan alatnya terletak di Tanjung Selor. Nah, kalau dilihat dari datanya terakhir per jam 9 tadi itu masuk dalam kategori tidak sehat ya, karena melihat kondisi sebaran asapnya sampai ke Nunukan juga masih dalam kategori sedang hingga tidak sehat.
2: Selain Kalimantan Utara, sebaran asap juga terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, di antaranya Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur hingga Maluku. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan dari reporter RRI Nunukan Salma Amin, dan itu mengakhiri laporan dari wilayah Nunukan Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Rista dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: penerapan pembelajaran jarak jauh, Agus.
1: Oke, lagi-lagi tentang kabut asap. Silakan, Seno.
0: Ya. Baik, terima kasih, Agus. Pendengar dan juga pemirsa, menyikapi kondisi buruknya kualitas udara akibat kabut asap, jajaran DPRD Kota Palangkaraya mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan anak-anak usia dini. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah.
3: Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
4: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, di rumah lah. Jadi enggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit, paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
3: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
2: Ya, sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya, itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya, orang tua wajib mendampingi seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
3: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, Agus, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
1: Baik, terima kasih Seno atas informasinya ya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria.
1: Halo juga rekan Agus Maulana.
0: Gimana kabarnya sore hari ini? Tampak cerah kalau dilihat di layar ya.
1: Iya, cerahnya cuma sementara saja. Tadi kabut seharian cukup pekat ini untuk kota Samarinda, rekan Agus Maulana.
0: Iya, semoga iya.
1: Dan dapat
0: semoga nggak sama nangkasawati. Iya.
1: Dan dampaknya ini ya, kekeringan di kota Samarinda menyebabkan air intusilat ini masuk ke mahakam, rekan Agus.
0: Waduh, semoga segera membaik ya Samarinda ya, rekan Arda.
1: Iya.
0: Dan ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ini sumber air baku ini sudah mengalami peningkatan kadar asin, rekan Agus.
0: Waduh, baik, silakan selengkapnya.
1: Terima kasih Agus Maulana, Anda yang ada di Tarakan. Pendengar, intrusi air

0: Paut ke Sungai Mahakam memperparah dampak keringan di Kota Samarinda. Kondisi ini menyebabkan jumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin, sehingga pasokan air bersih bagi masyarakat ikut terdampak. Informasi lengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
1: Kekeringan yang terjadi di Kota Samarinda turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut diperparah intrusi air laut ke Sungai Mahakam yang membuat sejumlah sumber air baku mengalami peningkatan kadar asin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan intrusi air laut dapat masuk cukup jauh ke aliran Sungai Mahakam, terutama ketika kondisi air sedang pasang. Menurutnya, penyusutan debit sungai akibat kekeringan membuat air laut lebih mudah masuk ke wilayah perairan sungai. Suwarso menjelaskan kondisi tersebut berdampak terhadap operasional sejumlah instalasi pengelolaan air. Air baku yang memiliki kadar asin tinggi tidak dapat diolah secara optimal, sehingga pemerintah perlu menyiapkan alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
2: Ketersediaan air bersihnya yang terbatas karena ada beberapa pipa PDAM itu terdampak intrusi air laut sehingga tidak melakukan produksi. Namun demikian, kita sudah tangani semua dengan koordinasi dengan berbagai pihak, penyediaan tangki-tangki suplai ke beberapa titik di Kecamatan Sambutan dan Kecamatan Palaran, baik itu melalui suplai di masjid, di tempat-tempat umum, di sekolah, bahkan di rumah-rumah RT yang memiliki penampungan, itu kita suplai semuanya. Saat ini semuanya bisa terkendali.
1: Suwarso menjelaskan, BPBD bersama berbagai pihak telah melakukan distribusi air menggunakan tangki ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Selain untuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berbagai sarana dan prasarana milik Kodim, BPBD Provinsi Kalimantan Timur, relawan, serta pemadam kebakaran dikerahkan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman. Suwarso menegaskan penanganan kekeringan di Samarinda saat ini difokuskan pada dua kebutuhan utama, yakni mengendalikan kebakaran lahan dan memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat. Kondisi tersebut akan terus dipantau dan dievaluasi hingga berakhir masa tanggap darurat kekeringan pada tanggal 7 September 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Agus Maulana, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali. Sekarang saya akan kembalikan ke Anda lintas banjir Nusantara yang berikutnya. Agus.
3: Baik, terima kasih rekan Haria atas informasinya dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah pada saat ini masih mencapai 70%. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Esti Murdiastuti.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar itu sekitar 70%.
2: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara masih jauh dari mampu dipenuhi peternak lokal. Dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun, produksi telur daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya, Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, Suryanto Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.
1: Kebutuhan telur khususnya dan daging ayam khususnya itu kita masih bergantung dari luar sekitar 70%. Kemudian untuk data, kalau kami bicara data di sini, produksi telur kita, kebutuhan kita itu per tahun lalu dan tahun ini diperkirakan tak bikin Pak Ketua Komisi 25.685 ton itu. Kemudian produksi kita cuma 2.279.
2: Suryanto menambahkan, kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga, tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk kebutuhan rumah tangga pada 2025 diperkirakan mencapai 6.621 ton. Sementara kebutuhan non rumah tangga ditambah MBG mencapai 14.410 ton. Dengan kondisi tersebut, pasokan telur dari luar daerah yang masih diperlukan diperkirakan mencapai 18.888 ton. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya pada sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Aditya. Halo Aditya.
1: Halo Mas Agus, apa kabar?
0: Kabar sehat, walaupun ya tadi ya ada kabut tipis-tipis dari Kota Tarakan. Bagaimana kabarnya dari Banjarmasin?
1: Banjarmasin, kalau pagi sampai jam 10 kabutnya masih agak tebal nih Mas Agus.
0: Mulai siang?
1: Kalau siang sampai sore udah agak terang.
0: Udah agak terang ya, mudah-mudahan mereda 100% ya.
1: Mudah-mudahan hujan cepat turun aja Mas Agus nih.
0: Amin, amin, amin. Belum ada hujan turun ya?
1: Sama sekali belum ada, hampir 2 bulan lebih ini.
0: Aduh, astagfirullah. Semoga turun, semoga pulih 100% ya, Aditya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa Aditya?
1: Ini terkait tentang kegiatan kita, RRI Fest 2026, Mas Agus.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, LPP RRI Banjarmasin bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar ini memperkuat kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi cinta lingkungan dan peduli sesama dalam kegiatan RRI Fest 2026 dengan menebarkan 1000 benih ikan pepuyu. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi.
3: Dalam rangka aksi cinta lingkungan dan peduli sesama melalui program RRI PES 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Banjarmasin menggelar penebaran benih ikan papuyu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Benih ikan papuyu tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin. Sebanyak 1000 ekor benih ikan ditebar di kawasan perairan yang berada di sekitar lingkungan RRI Banjarmasin. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan penebaran benih ikan papuyu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat. Selain menjaga keberadaan ikan lokal, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian bersama terhadap kelestarian ekosistem perairan.
2: Penebaran bibit ikan ini kita tahu bahwa depan lokasi RRI itu ada yang namanya sungai, sehingga kita mencoba melakukan penebaran bibit ikan supaya bisa bermanfaat kedepannya.
3: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Bantuan Calon Induk dan Benih BPBAT Mandiangin, Bambang Setyo Sihananto, mengatakan lahan yang terbatas tetap dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya khususnya pengembangan ikan lokal. Pemanfaatan tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Harapan besar kami dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin dapat bermanfaat dan juga dapat ditiru atau istilahnya studi tiru oleh kelompok pembudidaya ikan maupun kelompok masyarakat yang lain, terutama di Kalimantan Selatan dan khususnya di Kota Banjarmasin.
3: Pihak berharap kegiatan penebaran benih ikan papuyu dapat mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan lahan maupun sumber daya perairan secara produktif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat juga diharapkan terus diperkuat untuk menjaga kelestarian ikan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali bersama rekan Agus. Silakan rekan Agus.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Melana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih Ria Arda yang sore hari ini saya ditemani bersama rekan Aidil. 36 menit tinggalkan dari jam 5 sore hari, kabutnya masih terasa untuk kawasan kota Samarinda. Waspada, berhati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan suasana sore hari ini. Informasi program kentongan majalah udara, informasi pertama saya bagi untuk Anda mendengar. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino ini melanda Kabupaten Kutai Timur dan berdampak serius terhadap sektor pertanian di Kecamatan Sangatta Selatan. Ketua Kelompok Tani Adem Ayam, Junaidi, bilang kekeringan tahun ini menjadi yang terparah selama dirinya menjadi petani pendengar. Parit utama yang menjadi sumber pengairan mengering sehingga lahan pertanian kekurangan air. Kelompok tani yang beranggotakan 12 petani tersebut menggarap sekitar 15 hektar lahan sawah dan hortikultura. Kondisi ini menyebabkan tanaman melon mati saat masuki masa berbuah dan dipastikan gagal panen. Kerugian akibat gagal panen melon diperkirakan lebih kurang mencapai sekitar 70 juta rupiah.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Musim kemarau panjang seringkali membawa tantangan. Kekeringan dan pasokan air yang terbatas hingga risiko kebakaran menjadi ancaman nyata. Berikut tips menghadapi kemarau panjang. 1. Simpan air bersih secukupnya agar tersedia saat pasokan air terbatas. 2. Waspadai kebakaran. Jangan membakar sampah di lahan sembarangan. Buang puntung rokok di tempat yang aman. 3. Lindungi diri dari panas. Gunakan topi dan pakaian yang menyerap keringat. Hindari keluar rumah pada pukul 10 pagi hingga sampai 3 sore hari dan hindari aktivitas berat di bawah terik matahari. Dengan kesadaran yang bijak, kemarau panjang bukan lagi momok yang menakutkan.

0: Permisi, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
1: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
0: Tapi, Bu.
1: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
0: Kemarau kan, Bu?
1: Nah, itu tahu.
0: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
1: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
0: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
1: Yeay, gak gitu juga kali.
2: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: What's up, y'all?
5: I wrote this letter.

7,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tim gabungan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ini mencatat ada sekitar 84 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026, dengan total lahan terbakar mencapai 89,15 hektar. Kasus terbanyak terjadi pada Agustus, yakni 62 kejadian, pendengar. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, segera melaporkan titik api serta tidak melakukan pembakaran lahan. Kecamatan Penajam menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak, yakni 49 kasus, disusul Babulu 22 kasus, Sepaku 8 kasus, dan Waru 5 kasus. BPBD mengakui penanganan karhutla terkendala keterbatasan sumber air saat kemarau. Namun hal tersebut diantisipasi melalui kerjasama lintas instansi dan kesiapan tangki serta bak penampung air. Mengakhiri wawasan di program Kentongan Majalah Udara edisi hari ini, pendengar, Kamis 3 September 2026. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BBBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM, mendengar Pro 1 Samarinda. Beredar di media Twitter sosial X ini sebuah video dengan narasi persiapan H1 semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya padahal setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 itu merupakan kategori konten yang menyesatkan pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97 kemana Mefa yang mendengar Pro Santinari Samarinda. Saya informasikan kelapun kepada azan maghrib nanti untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 97,6 FM mendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita break jeda sesaat saja, teman sehari Anda dengan lagu-lagu Islami. Saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan 143 bersama dengan Haji Muammar Seta dan penerjemah Ria Arda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. So

Pendengar, demikian tadi pengajian dan terjemah Quran bersama dengan Haji Muammar Syed A dalam surah An-Nisa ayat 142 sampai dengan 143 bersama penerjemah Ria Arda. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: العدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimat, terutama bagi Anda yang menjalankan sholat maghrib, selamat menjalankan sholat maghrib dan tentu selamat berbuka puasa bagi Anda yang sedang menjalankan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis.
2: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
3: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
4: Tiga macam doa yang dikabulkan tanpa diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa kedua orang tua, dan doa seorang musafir yang bepergian untuk maksud dan tujuan baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
5: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

pendengar Perahu Satari Samarinda. Sedikit berbeda nuansanya dengan penyanyi yang sama, namun kali ini berkolaborasi bersama dengan Cakrakan. Ketika Tangan Kaki Berkata, ini menggambarkan hari akhir nanti, hari kiamat ataupun yaumul hisab, ketika manusia tidak bisa berdusta dan seluruh anggota tubuh menjadi saksi atas perbuatan selama hidup di dunia. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia, nantinya semua akan dipertanggungjawabkan kelak. Hati-hatilah dalam melangkah, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, mau gak mau kita nanti akan kembali ke rumah masa depan, rumah cacing alias keranda hitam. Siap gak siap? Ya harus siap, ya gak? 28 menit tinggalkan dari jam 6 waktu malam hari, saya akan kembali berwawasan untuk Anda pendengar. Robert J. Cardinal, anggota Komisi 4 DPR RI, mengusulkan kalaupun pelaku yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan karhutla agar dijatuhi hukuman maksimal termasuk hukuman mati. Ini disampaikan Robert di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Menurut Robert, langkah ini perlu diambil mengingat bencana karhutla telah jadi siklus tahunan yang merenggut kesehatan hingga nyawa masyarakat. Robert menekankan dampak karhutla sudah tidak bisa ditoleransi, pendengar. Berdasarkan data, kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA melonjak drastis di berbagai wilayah seperti di Kalimantan Tengah yang mencapai 72.431 kasus hingga Agustus tahun 2026. Untuk itu, kata Robert, momentum revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini tentang kehutanan yang kini menjadi rancangan undang-undang usul inisiatif DPR diharapkan Rebet menjadi sarana untuk memperkuat sanksi hukum. 97,6 FM.

sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum.

0: 10 rupanya.
1: Kan sesuai arahan Pak RT. Tapi sebenarnya ada apa sih Pak? Kok disuruh ngumpul? Ada info penting apa ini Pak RT?
0: Betul. Ada beberapa ibu-ibu yang mengeluh soal keamanan di lingkungan kita nih, terutama di malam hari. Mereka cerita soal kejadian melecehkan perempuan yang katanya mulai sering terjadi di daerah sekitar ini.
2: Astaga Pak RT, saya juga dengar cerita dari penjaga pos sebelah. Beberapa anak muda yang pulang kerja malam katanya melihat pelaku sempat kabur setelah menyerang seorang perempuan Pak RT.
0: Itulah yang saya khawatirkan. Ini bukan hanya soal pelecehan, tapi sudah termasuk tindak kriminal yang bisa bikin warga trauma loh.
1: Betul Pak RT. Tapi alhamdulillah sejauh ini lingkungan kita masih aman. Tapi untuk penerangan agar kiranya bisa ditambah.
0: Setuju. Tapi untuk sementara kita harus antisipasi dulu. Mungkin perlu ditambah jadwal ronda atau pengumuman ke warga supaya lebih waspada.
2: Ide bagus Pak RT. Kita juga bisa ajak warga buat saling menjaga. Misalnya kalau ada yang pulang malam, usahakan bareng atau dijemput keluarga.
0: Betul. Kita harus bekerja sama. Pastikan lingkungan kita jadi lebih aman. Dan satu lagi, atur jadwal buat patroli tambahan.
1: Siap Pak RT, saya akan koordinasikan dengan tim lain. Semoga dengan kerjasama ini, kejadian begal ini bisa kita cegah.
0: Terima kasih buat warga semua. Semoga usaha kita ini membuahkan hasil.
2: Amin. Siap Pak RT, ini kan sudah jadi tugas dan tanggung jawab.

berlanjut. Berawasa di malam hari ini pendengar, ini yang sempat viral kalaupun Anda aktif di media sosial. Wawasannya saya buka untuk Anda pendengar. Komisi 10 DPR RI meminta BPS menyelesaikan perbaikan desil masyarakat yang tidak sesuai dengan kurun waktu maksimal 2 pekan. Lalu Hadrian Irvani, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, mengatakan pada Rabu 2 September 2026 bahwa target ini berlaku setelah masyarakat ini mengajukan sanggah melalui kanal yang disediakan oleh BPS. Komisi 10 juga meminta BPS segera melakukan pemutakhiran data desil. Seperti dilansir dari beberapa sumber pendengar, Suwarno yang berusia 70 tahun penyandang disabilitas asal Yogyakarta sudah setahun tidak dapat bansos karena tercatat desil 10, artinya tingkat kesetaraan relatif. Sebelum masuk dalam desil 10, pensiunan pustakawan salah satu dari Universitas Yogyakarta ini setiap tahun masih menerima bansos program Keluarga Harapan ataupun PKH sebesar Rp600.000 per 3 bulan. Meski nominalnya tidak besar, bantuan tersebut cukup meringankan beban hidupnya sebab sejak pensiun pada tahun 2015, setiap bulan ia hanya mengandalkan uang pensiun sebesar Rp900.000. Ini merupakan contoh kekeliruan data yang mengubah nasib hidup masyarakat. Bergantian dengan Ditaran yang akan siap menyutkan di Samarinda malam ini, Riada pamit undur diri. Selamat malam.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
4: Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya, amankan.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Polres Penajam Pasir Utara membagikan masker kepada warga yang datang memperoleh pelayanan kepolisian di tengah kondisi udara terdampak asap. Pembagian masker dilakukan melalui petugas pelayanan surat keterangan catatan kepolisian SKCK di Mapolres PPU pada Kamis 3 September 2026. Langkah tersebut menjadi upaya preventif kepolisian untuk membantu masyarakat mengurangi paparan asap dan partikel udara saat beraktivitas, terutama ketika kualitas udara menurun akibat kebakaran hutan dan lahan. Kasat Intelkam Polres PPU AKP Agus Suwito mewakili Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi, kondisi lingkungan yang dihadapi warga juga menjadi perhatian, khususnya ketika wilayah PPU terdampak asap karhutla. Karenanya, petugas memanfaatkan pelayanan SKCK untuk menyampaikan imbauan secara langsung dan warga diminta untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama saat kondisi udara kurang baik. Pembagian masker dilakukan bersama dengan petugas pelayanan SKCK, dan selain membagikan masker, petugas turut menyampaikan imbauan mengenai kesehatan dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan di tengah penanganan karhutla yang masih berlangsung di sejumlah wilayah sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara, yang kondisi asapnya membuat kewaspadaan terhadap kesehatan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan kebakaran. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam mendengar Ritarannya. Kembali menjumpai Anda di udara malam hari ini dalam rangkaian Samarinda Malam hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dengan informasi dan lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda pendengar Retarannya di Samarinda malam hari ini ya. Saat ini pendengar, menerapkan pola hidup sehat bukan lagi jadi tren, tapi jadi kebutuhan untuk semua kalangan ya. Dengan kondisi cuaca, kemarau, kekeringan, masih banyak hal yang terjadi belakangan ini pendengar. Olahraga hingga konsumsi makanan sehat ini jadi satu atau dua hal yang harus dilakukan ya. Dan banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat karena sebagian orang saat ini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Nah, salah satu penerapan pola hidup sehat yang cukup sederhana pendengar adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk tubuh seperti madu. Nah, madu sendiri ini adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan juga punya sejumlah variasi. Ternyata madu itu pendengar tersusun dari air, gula alami, dan juga beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan polifenol, yang mana komponen-komponen tersebut membuat madu bukan hanya digunakan sebagai pemanis tapi juga bisa dikonsumsi setiap hari. Untuk pemanisnya, madu itu terkandung fruktosa dan juga glukosa yang jadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh, di mana kandungan tersebutlah yang membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dan juga memberikan manfaat dalam takaran yang sesuai gitu ya. Dan pendengar, manfaat lain yang dimiliki madu adalah punya senyawa antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan radikal bebas. Lalu ada juga yang terkenal yaitu pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Nah, konsumsi madu pendengar bisa membantu Anda mengurangi frekuensi batuk dan memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Nah, belakangan ini pendengar, rasanya batuk itu menjadi penyakit yang mudah sekali menulari tubuh ya pendengar. Nah, Anda bisa langsung mengkonsumsi madu dengan cara dikonsumsi secara langsung, atau bisa juga Anda tuangkan ke dalam minuman hangat ditambah perasan jeruk nipis atau jeruk lemon ya pendengar, supaya bisa memenuhi kandungan atau kebutuhan vitamin C untuk tubuh juga. Nah, dilansir dari National Library of Medicine, pendengar, kandungan alami dalam madu ini juga bisa membuat madu punya aktivitas antimikroba tertentu, yang mana itu berkaitan juga dengan beberapa faktor seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dari madu, sehingga madu berpotensi untuk mendukung kesehatan sistem pencernaan melalui berbagai komponen bioaktif yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi pendengar, mulai sekarang mungkin mulai rutin konsumsi madu, entah dikonsumsi secara langsung ataupun dicampur ke dalam minuman hangat Anda ya pendengar, karena ternyata madu ini bukan sekedar membantu membuat makanan atau minuman Anda terasa lebih manis, tapi banyak sekali manfaat dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizki tersebut. Hadis riwayat Bukhari.
3: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus.
4: RRI Samarinda 107,9.

RRI Samarinda dalam esensi buku How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie adalah buku yang klasik dalam genre pengembangan diri dan interpersonal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936. Namun pesan-pesannya tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa menyentuh esensi utama dari buku ini. Carnegie menyoroti kekuatan hubungan interpersonal dan kesadaran terhadap orang lain sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya memahami orang lain, menunjukkan minat pada mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Buku ini dimulai dengan menggarisbawahi bahwa keinginan untuk dihargai dan diakui adalah dorongan manusiawi yang kuat. Oleh karena itu, Carnegie mengajarkan pembaca untuk fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Ia menekankan bahwa cara terbaik untuk memenangkan teman adalah dengan menunjukkan minat yang tulus pada mereka. Ini melibatkan mendengarkan aktif, bertanya tentang kehidupan dan kepentingan mereka, dan memberikan perhatian penuh saat berinteraksi. Selain itu, Carnegie juga membahas pentingnya memberikan pujian secara tulus. Dia menyatakan bahwa pujian yang tulus adalah alat yang efektif untuk membangun hubungan yang positif. Namun, pujian haruslah jujur dan spesifik, bukan hanya sebatas kata-kata kosong. Dalam bagian buku ini, Carnegie juga menyoroti pentingnya menghindari kritik yang keras dan merendahkan. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk menemukan cara yang lembut dan membangun untuk memberikan umpan balik. Dan sang penulis percaya, dalam pendekatan positif akan lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas bagaimana orang lain merasa penting. Carnegie menekankan bahwa memberikan perasaan dihargai adalah kunci untuk memenangkan hati orang lain. Ia melibatkan pengakuan atas kontribusi dan prestasi mereka, sekecil apapun itu. Buku ini juga menggali konsep memimpin dengan berteman. Carnegie berpendapat bahwa menjadi pemimpin yang efektif melibatkan kemampuan dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Nah, ini termasuk di antaranya mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan. Dalam esensinya, How to Win Friends and Influence People adalah panduan praktis untuk membantu orang mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Buku ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang positif, memenangkan hati orang lain, dan mencapai kesuksesan melalui kolaborasi dan pengaruh positif. Demikian esensi buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih bersama Anda mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Menteri Keuangan Menko Purbaya Jody Sadewa akan menggunakan base money untuk memantau likuiditas sistem keuangan, pendengar, karena menurutnya indikator tersebut dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi likuiditas secara menyeluruh. Purbaya mengatakan pemerintah tidak lagi menggunakan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga dan menilai bahwa indikator tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kondisi likuiditas perbankan yang sebenarnya. Purbaya menjelaskan mengenai base money atau primary money bisa digunakan untuk melihat kondisi likuiditas sistem keuangan, di mana pertumbuhan base money pada akhir Juli 2026 tercatat mencapai 18,3%. Menurut Purbaya, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga kondisi likuiditas, di mana koordinasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi perbankan memperoleh likuiditas yang lebih baik. Dan Purbaya juga berharap mendengar bahwa kondisi likuiditas yang lebih baik bisa turut mendukung pertumbuhan sektor swasta, ya. Dan ia menilai sektor non-government memiliki ruang untuk tumbuh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
4: Isyoras хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает уже дружба на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: Прошлого года свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
2: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
8: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnamati.
9: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
10: Dalam acara serah

0: engine of growth yang ada di sini, yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
2: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
1: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
5: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan

0: Gecraft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
1: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gecraft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
2: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya, community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
1: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
4: Between Indonesia and Malaysia, including through
6: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
4: Economic connectivity particularly in the Antikong Tebedu border.
5: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
7: Trying to make sure that how
8: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
5: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
5: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
9: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
5: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
10: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
5: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
11: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
5: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
12: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk berkembang dan tersebarnya penyakit hewan.
13: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
14: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
12: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu sudah nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barangkali dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita tergabung kan dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan tergabung dengan adanya wabah penyakit.
13: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
15: Ada tempat di negara Indonesia yang akan mencegah penularan penyakit yang berasal dari luar negeri.
13: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
16: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuarai International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Laini Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
17: Dari yang kemarinnya saya juga nonton, kemarin beruntung semua ya, pada tipis-tipis mungkin orang ya aja kurang beruntung, jadi sebenarnya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
16: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: FM.
1: Dengan Prosoto Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, khususnya bagi Anda umat muslimin dan muslimat pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Islam malam hari ini dengan judul Salat bersama dengan Ustadz K.H. Muhammad Khozin untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.
0: Mimbar Agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innal insana khuliqa halu'a idza massathu syarru jazua wa idza massathu khairu manua. Innal musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mimbar Agama Islam RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai saat ini kita masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, ya, ibadah sholat, ya, jadi tema kita adalah hikmah sholat, ya. Ibadah sholat mengandung hikmah yang banyak sekali. Ia di samping merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan perintah Allah SWT, dalamnya terkandung hikmah yang begitu banyak, yang besar sekali manfaatnya bagi pengembangan pribadi yang sempurna, utuh, bulat, dan padu. Dengan sholat yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan istiqomah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, akan membentuk pribadi yang mampu menduduki martabatnya selaku makhluk Allah yang paling luhur. Di antara sekian banyak hikmah yang terkandung di dalam ibadah sholat, dapat dia ditunjukkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan sholat akan menjadikan pribadi seorang mampu dan tangguh menjauhkan diri dari segala perbuatan mungkar dan keji. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanhal fahsai wal mungkar, sungguhnya sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW juga bersabda, malam yanhi sholatuhu anil fahsai wal mungkar lam yazid minallahi illa bu'tan. Rawahu Tabrani. Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka tidaklah ia mendapatkan tambahan sesuatu apapun dari Allah, kecuali hanya bertambah jumlahnya saja atau jauhnya saja. Yang kedua, dengan ibadah sholat akan dapat membentuk akhlakul karimah, akhlak yang tangguh dan teguh. Pribadi yang teguh menghadapi berbagai percobaan dan tantangan hidup. Innal insana khuliqa halu'a idza massathu syarru jazua wa idza massathul khairu manu'a ilal mukhlasi ilal musallina alladziina hum ala salatihim daimun. Yang maknanya sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bersifat keluh kesah, lagi kikir. Bila mana ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, mengeluh, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, kegembiraannya pun ya bersifat kikir. Ya, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Dengan ibadah sholat akan menjadikan dirinya senantiasa ingat kepada Allah, Zat Maha Pengatur dan Penentu segala kehidupan. Oleh karena itu, ia senantiasa menyadari bahwa seluruh hidup dan kehidupannya tetap dibatasi oleh kekuasaan serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Toha ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dan tegakkanlah salat semata-mata untuk mengingatku. Yang ketiga, dengan ibadah salat seorang menjadi manusia yang disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Ibadah sholat akan membuahkan manusia yang dapat menghayati dan menghargai makna waktu dalam kehidupannya, serta dapat memahami apa yang dimaksud dengan pepatah sebagaimana al-waktu asmanu minadzahab. Ya, juga di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah An-Nisa, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sungguhnya sholat itu bagi kita kaum muslimin, kaum mu'minin, merupakan ketentuan yang berwaktu. Yang keempat, dengan ibadah sholat seorang menyadari bahwa selaku hamba Allah yang memiliki sifat alpa, lemah dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang menyesatkan, maka senantiasa memohon maghfirah, taufik, hidayah dan maunah kepada Allah SWT agar diselamatkan dari liku-liku hidup yang penuh dengan godaan dan ujian dunia. Yang kelima, manusia berada pada posisi terdekat kepada Allah pada saat ia sujud di dalam sholat. Rasulullah SAW menyatakan, posisi terdekat manusia terhadap Tuhannya adalah tatkala ia sedang sujud dalam sholat. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, perintah sholat diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat khusus dan istimewa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Tidak seperti perintah-perintah lainnya yang disampaikan lewat Malaikat Jibril, untuk perintah yang satu ini Rasulullah Muhammad SAW dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadirat-Nya. Yang ketujuh, sholat dapat meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Ya, para ahli, ya, seorang profesor, ya, medis tentu saja menjelaskan bahwa ditinjau dari segi kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap perubahan dalam gerak dan sikap tubuh pada seseorang melakukan sholat adalah suatu rangkaian dari butir-butir ritmis yang mengandung nilai kesehatan yang tiada terhingga. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dari gerak sholat akan berubah pula fungsi dan manfaat yang diperoleh, serta secara ubudiah pula. Hal ini tidak pula dibenarkan, ya. Para ahli menyatakan bahwa gerakan di dalam sholat menurut Islam adalah satu cara untuk memperoleh kesehatan dalam arti yang seluas-luasnya dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Sementara ahli yang lain juga menyatakan bahwa gerakan-gerakan sholat dapat mengurangi dan bahkan bisa mencegah penyakit jantung. Ya, kita kenal dulu ada ahli, sering muncul di televisi, namanya Hembing Wijaya Kusuma. Yang ke-8, sholat merupakan dialog hamba Allah dengan Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dinyatakan bahwa setiap ayat dari surah Al-Fatihah yang dibaca dalam surah, di dalam sholat, mengandung langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami berada di belakang imam di dalam sholat. Maka berkatalah kepada kami, bacalah Al-Fatihah dalam hatimu, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, aku bagi hambaku apa yang mereka minta. Apabila hambaku itu menyatakan segala puji bagi Allah dalam Tuhan semesta alam, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Dan apabila hambaku mengatakan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah menjawab, hambaku telah menyanjungku. Dan apabila hambaku mengatakan yang merajai hari kemudian, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Dan apabila hambaku mengatakan kepada engkau saja kami minta pertolongan, Allah menjawab, ini seperdua untukku yang dimintanya. Dan apabila hambaku mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, Allah menjawab, ini semua untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Karena itu di dalam sholat 5 waktu membaca suratul Fatihah itu wajib kalau tahu maknanya. Nah, inilah hikmahnya. Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwa sewaktu membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat yang kita baca langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9, sholat merupakan amal yang mula-mula dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Rawahu Tabrani. Yang maknanya amalan seseorang hamba yang mula-mula pertama kali akan dihisab atau dihitung pada hari kiamat adalah amalan salatnya. Bila mana salatnya bagus, baguslah semua amaliyahnya. Sebaliknya, bila sholatnya buruk, maka rusaklah semua amaliyahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar mimbar agama Islam RRI Samarinda di mana Allah, marilah kita tingkatkan ibadah sholat kita yang wajib, terutama yang dekat dengan musola dan masjid, lakukanlah ya kalau bisa berjamaah. Karena sholat wajib dilaksanakan di masjid serta sholat sunnah bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, para pendengar mimbar agama Islam RRI Samarinda dirahmati Allah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa barang siapa ya mendirikan sholat, maka sesungguhnya ia mempertahankan, membangun Islam. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguhnya dia menghancurkan Islam. Karena itu, kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang sampai saat ini mungkin belum melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, mulai saat ini kita lakukan sebagai bentuk kita ini sebagai hamba Allah. Dan kepada yang masih bolong-bolong sholatnya, ya mulai saat ini pula kita perbaiki. Kita sholat sehari semalam 17 rakaat, yaitu 5 waktu, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dan nanti menyelamatkan kita semuanya, dan akhirnya nanti dipanggil oleh Allah, kita ditempatkan di surganya. Demikian mimbar agama Islam pada saat ini yang berjudul tadi hikmah sholat. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mimbar agama.

Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: Dengan Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya dampak kebakaran dapat dirasakan masyarakat dalam jumlah besar, terutama akibat paparan kabut asap. Diketahui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak mendeteksi sebanyak 2.434 titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut jadi peringatan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam sepekan ke depan. Ia mengatakan penanganan karhutla di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dan relawan, di mana kondisi gambut yang luas serta medan yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan tenaga lebih besar. Norsan menegaskan pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan meluasnya karhutla, dan masyarakat diharapkan untuk ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan seiring dengan kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan yang dapat memperbesar resiko terjadinya karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, khususnya pembakaran lahan. Kondisi cuaca yang kering dapat mempercepat penyebaran api dan menyulitkan proses pemadaman. BMKG juga meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan informasi titik panas melalui aplikasi info BMKG, laman resmi BMKG Kalbar, serta media sosial resmi BMKG. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi. Pro 1.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu, produksi dari RRI Bandung untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih.
1: Makan ah.
0: Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.

0: malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu Rin, ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana? Ibu,
2: sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu! Ibu!
4: Ayu?
0: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin.

Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.

0: estás?
1: Pendengar Prasat Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat malam pendengar. Ritarannya masih bersama Anda ya malam hari ini. Dan seperti biasa hadir kembali dalam sajian obrolan komunitas di malam hari ini pendengar 3 September 2026. Pagi tadi pendengar di RRI Samarinda mengadakan kegiatan donor darah bersama dengan misi yang sederhana sebenarnya pendengar ya, karena setetes darah kita bisa membantu banyak orang yang benar-benar membutuhkan gitu ya. Dan sebenarnya pendengar, donor darah ini merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama dan banyak juga relawannya, banyak juga yang memang secara rutin mendonorkan darahnya kepada PMI dan juga untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Dan pendengar, dalam obrolan komunitas malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal Blood for Life. Blood for Life ini sebenarnya komunitas di Indonesia pendengar yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan bernaung di bawah Yayasan Valencia Care. Saat ini Blood for Life merupakan penghubung pendengar antara orang yang membutuhkan darah dan juga orang yang bersedia untuk mendonorkan darahnya secara sukarela saat terjadi kekosongan stok di PMI dan juga memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya donor darah. Namun lebih dari itu pendengar, lebih dari sekedar komunitas, Blood for Life ini benar-benar penyambung ya, penyambung hidup bisa dibilang seperti itu, karena darah dan mencari pendonor darah ini kadang-kadang sudah susah-susah gampang gitu ya pendengar. Dengan adanya Blood for Life tentunya ini sangat membantu. Dan sebenarnya Blood for Life ini juga sudah berdiri sejak tahun 2009, berarti hampir hampir 20 tahun ya pendengar sudah berdiri Blood for Life Indonesia. Dan di obrolan komunitas malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mengenal Blood for Life dan apa saja yang menginspirasi terbentuknya, kegiatan yang dilakukan, visi misinya, dan lebih lengkap lagi kami akan bahas bersama dengan Anda tentunya setelah jeda berikut ini. Pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI.

Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Masih bersama Anda pendengar obrolan komunitas malam hari ini di Pro 1 RRI Jakarta pendengar ya, dan masih membahas mengenai komunitas Blood for Life Indonesia. Ini komunitas sosial pendengar yang membantu orang lain yang sedang membutuhkan darah secara gratis melalui sebagai penghubung gitu ya antara pendonor dan juga yang butuh donor. Tapi pendengar, setelah saya baca-baca, ada satu cerita yang cukup mengharukan yang menjadi titik awal terbentuknya Blood for Life Indonesia ini. Jadi sang pendiri Valencia M. Randa, foundernya, ini pernah punya cerita saat menemani ibunya di rumah sakit, mendengar. Dan saat itu melihat pendarahan pasien lain di ruang yang sama. Jadi rumah sakit dan keluarganya, pasien tersebut mendengar tidak berhasil menemukan pendonor darah untuk pasien tersebut. Sampai akhirnya pasien tersebut meninggal dunia, berpulang gitu ya, karena memang tidak ada darah yang tersedia untuk didonorkan. Jadi meskipun tidak mengenal keluarga itu pendengar, Valencia ikut merasa sedih tentunya dengan apa yang disaksikan dan kejadian yang sedang dialami oleh pasien di ruangan yang sama dengan ibunya tersebut. Sehingga di waktu yang lain, Valencia juga sempat kecewa karena ada SMS penipuan tentang kebutuhan darah yang menyebar di masyarakat. Jadi Valencia dan juga ibunya berpikir bahwa mereka harus berbuat sesuatu tentang hal itu supaya tidak ada lagi mungkin masyarakat-masyarakat lain yang harus kehilangan orang yang dicintai karena tidak ada stok ataupun suplai darah untuk didonorkan. Lalu pendengar, movement Blood for Life ini dimulai dari mailing list atau milis ya, milis yang dimiliki oleh Valencia dengan jumlah 44 orang anggota dari pembaca blog Valencia di 19 Maret 2019. Jadi Maret 2020 mulai menggunakan sosial media lain, Twitter saat itu dan juga Facebook, untuk lebih memperkenalkan dan membuat Blood for Life ini luas dan lebih dikenal masyarakat. Sebenarnya visi dan misi dari Blood for Life Indonesia ini sederhana pendengar ya, dengan punya misi visi maksud kami agar semua masyarakat mudah mendapatkan darah yang dibutuhkan oleh mereka di PMI ataupun di bank darah rumah sakit. Dan misinya dengan menyediakan layanan penghubung antara orang yang membutuhkan darah dan juga orang yang bersedia untuk mendonorkan darahnya, lalu menyediakan layanan edukasi terbaik seputar donor darah. Jadi ada nilai-nilai inti juga pendengar yang diemban oleh Blood for Life Indonesia, yaitu serving atau melayani, yaitu melayani orang yang membutuhkan darah atau orang yang bersedia untuk mendonorkan darahnya. Lalu searching atau mencari, ini mencari untuk menyebarkan informasi kebutuhan darah dan juga kegiatan donor darah yang diterima dari berbagai media. Lalu nilai inti berikutnya adalah connecting atau menghubungkan pendengar, yaitu menjadi perantara untuk orang yang membutuhkan darah dan juga orang yang bersedia untuk mendonorkan darahnya. Dan yang terakhir ada unifying atau mempersatukan, yaitu menjadi pemersatu tentunya kepada para masyarakat Indonesia melalui ikatan kemanusiaan. Dan selain itu pendengar, Blood for Life ini juga banyak programnya, yaitu ada Blood for Life Chapter. Ini adalah perwakilan dari Blood for Life Indonesia yang ada di kota-kota di Indonesia. Fungsinya sama untuk menjalankan visi dan misi dari Blood for Life Indonesia dalam ruang lingkup kota yang lebih spesifik gitu ya. Dan ini merupakan perwakilan dari Blood for Life yang ada di kota-kota di Indonesia. Selanjutnya ada donordarah.info. Ini adalah portal informasi pendengar seputar donor darah yang dikelola oleh volunteer ataupun sukarelawan dari Blood for Life Indonesia, dibantu juga oleh orang-orang yang ahli memang di bidang donor darah dan juga kesehatan. Nah, di laman ini pengunjung dan pembaca juga bisa menanyakan kepada tim donor darah seputar donor darah yang nantinya akan dibantu untuk mencarikan informasi ataupun jawabannya dari para ahli. Dan yang berikutnya pendengar, ada program Aferesis Indonesia. Donor aferesis adalah donor yang sangat spesial pendengar, dan tidak semua orang bisa mendonorkan darahnya secara aferesis, maupun dia orang tersebut sering donor whole blood gitu ya, atau donor darah yang biasa ataupun seluruh komponen darah. Nah, donor aferesis ini adalah donor salah satu komponen darah yang biasa diambil adalah biasanya trombosit atau platelet, dan menggunakan mesin aferesis dengan durasi donor yang lebih lama daripada donor whole blood. Dan ini juga menjadi program yang dimiliki oleh Blood for Life Indonesia pendengar ya. Dan ini merupakan sebenarnya satu hal yang spesial dari Blood for Life Indonesia, karena mereka juga bisa menyediakan donor aferesis ataupun donor salah satu komponen darah ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya yang dilakukan oleh tim Blood for Life Indonesia ini pendengar, dan selengkapnya masih akan kami sampaikan kepada Anda di obrolan komunitas malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Anda di obrolan komunitas di malam hari ini, membahas mengenai Blood for Life ya. Pendengar, ini adalah satu komunitas yang menjadi penjembatan gitu ya, antara pendonor darah dan orang-orang yang memang membutuhkan darah gitu ya. Jadi Blood for Life ini walaupun dibentuk oleh Valencia, tapi ternyata tidak berdiri dan diurus oleh satu orang saja, karena ada tim yang dimiliki oleh Blood for Life Indonesia dan juga dibagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi IGD Maya, yaitu mengelola akun media sosial untuk menerima, verifikasi, menyebarkan permintaan darah dan juga informasi kegiatan donor darah. Ada juga divisi humas dan kemitraan sebagai gerbang komunikasi eksternal dan juga internal. Ada divisi pusat data. Pendengar, ini adalah divisi yang mengelola data dan menghubungi pendonor sukarela berdasarkan informasi kebutuhan darah dari divisi IGD Maya. Dan ada juga divisi edukasi, yang mana divisi ini adalah orang-orang yang mengumpulkan data, mengolahnya menjadi artikel, dan memberikan edukasi pada masyarakat umum mengenai donor darah. Nah, pendengar, ada website juga yang dimiliki oleh Blood for Life di blood4life.id yang informasinya cukup lengkap di sini. Pendengar, ada peta krisis, ada artikel, ada juga informasi mengenai golongan darah ataupun informasi mengenai stok darah yang bisa di miliki gitu ya, pendengar, yang bisa digunakan. Dan juga untuk Anda yang mencari pendonor darah juga bisa Anda cari melalui website dari bloodforlife.id ini. Jadi ini adalah website yang dimiliki oleh Blood for Life Indonesia, pendengar, yang cukup lengkap. Ada kegiatan, ada informasi kegiatan, ada artikel, ada juga tempat untuk Anda mencari darah ataupun mencari pendonor darah yang Anda butuhkan gitu ya. Dan itu tadi, pendengar, yang kami hadirkan pada obrolan komunitas malam hari ini mengenai komunitas Blood for Life, yang merupakan komunitas yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, khususnya sebagai penjembatan untuk donor darah. Jadi antara yang mendonorkan dan yang membutuhkan darah ya. Jadi semoga, pendengar, dengan adanya Blood for Life Indonesia ini semakin membantu dan meringankan kebutuhan pendonor di Indonesia, pendengar. Dan juga semoga dengan adanya Blood for Life Indonesia semakin banyak lagi yang memang berminat ataupun bersedia untuk mendonorkan darahnya, dan akhirnya bisa membantu lebih banyak orang, pendengar ya, supaya tidak ada lagi stok-stok darah yang susah ditemukan. Harapannya seperti itu. Gitarannya masih akan bersama dengan Anda di malam hari ini dalam Ruang Rindu setelah ini, pendengar, di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.

0: Ruang Rindu Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu pendengar ya. Selamat malam di Tarania, kembali menjumpai Anda di malam hari ini di Ruang Rindu pendengar, dan sedikit akan bernostalgia dengan Anda ya. Kira-kira lagu 90-an, era-era 90-an yang Anda suka itu dari penyanyi mana dan kenapa? Seperti biasa di jalur 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Seperti biasa pendengar di Tarania, mengajak Anda untuk berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini, ngobrolin mengenai lagu-lagu ataupun ya lagu-lagu sih sebenarnya pendengar, lagu-lagu tahun 90-an yang Anda suka ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, Mbak Dita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sigit, gimana nih kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, baik Mbak Dita.
0: Alhamdulillah.
1: Apa temanya nih?
0: Iya, temanya tentang lagu-lagu 90-an yang Anda suka nih, Bang Sigit.
1: Oh, lagu-lagunya God Bless ya?
0: Bisa.
1: Lagunya God Bless, lagunya Ari Lasso.
0: Oh iya, benar-benar. Iya, Ari Lasso.
1: Ya. Menyanyi Ari Lasso, lagunya Judika, belum ya Judika, belum Judika ya. Apa lagi ya? Kalau grup-grup itu tahun berapa ya?
0: Apa itu?
1: Grup. Kalau grup band tahun berapa kayak? Oh, ini tahun 2000-an ya. Ini apa namanya? Tadi.
0: Padi sebenarnya
1: Raja
0: 2000-an.
1: Aduh, berarti tahun 90-an itu apa ini? Lupa saya.
0: Padi di 97.

0: 97 anunya.
1: Oh, berarti paling 97 ya? Ah,
0: 90-an juga masih bang.
1: Kalau Raja itu tahun 2000-an.
0: Kalau Raja 2000-an. Dewa, Dewa 19 itu juga.
1: Ah, Dewa ya. Apa namanya ini si Peter Pan tahun 2000-an juga ya? Sebelum Noah kan Peter Pan tuh.
0: Betul, sebelum namanya diganti Noah.
1: Oh, ya. Banyak lagu-lagunya itu berita yang suka.
0: Betul, betul, betul bang.
1: Oke, oke. Ini lagunya lagu apa-apa aja ini? Lagu-lagu yang sudah di anu nih.
0: Lagunya ini ada Yuni Shara, Stila Majid, ada David Foster, Terry, Krisye, Titi Sandora, Scorpion, Roxette.
1: Roxette apa Roxette?
0: Roxette-nya It Must Have Been Love.
1: Itu sudah, Roxette aja.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu ya, Merita.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Gila Saruning. Gila Saruning, Bang Mamat, Bang Cela-Cela, Pak Arpan, Pak Sapa, Pak Daud, Pak Daud, Ibu Asi, Ibu Gulati, Ibu Eka, Mbak Wira, Bang Lunius, Mbak Ica, apa lagi nih? Tapi itu kalau masuk cuma acaranya anu aja. Yang di Makassar itu apa? Lupa saya.
0: Mbak Ica.
1: Itu kalau masuk di acaranya Bang Deddy aja dia.
0: Oh.
1: Kalau nggak berani nggak.
0: Oke,
1: oke, buat semuanya aja yang lagi stay di Ruang Rindu. Selamat malam, salam sehat semua.
0: Oke.
1: Buat Mbak Dita, selamat bertugas, sukses selalu. Kalau pulang hati-hati Mbak Dita.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sigit sudah menyapa. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum. Halo, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Daud gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Iya. Lagu-lagu di era 90-an ya. Kalau tahun 90-an itu banyak bermunculan grup-grup band ini Mbak. Yang tadi umur tahun 90-an juga.
0: Iya.
2: Lagi kena banyak ajang-ajang lomba ini digelar di tanah air dulu tahun 90-an. Banyak bermunculan pemusik-pemusik itu kan. Baru media-media elektronik juga mendukung ya.
0: Iya.
2: Dulu ada lagu-lagu yang dari derekan apa namanya bahwa minggu ini anak tanggal lagu yang hit ini bercokol ingin ya. Aku senang dengar itu Mbak Rita kan dari Terbendara itu anak tanggal lagu itu kan. Dulu dari juga ada itu kan dalam sepekan ini anak tangga, anak tangga lagu yang
0: gitu.
2: Iya. Aku senang dengar-dengar yang itu juga, Mbak. Jadi perbendaharaan lagu-lagu kita itu cukup banyak juga diketahui ya.
0: Iya.
2: Ini adalah lagu-lagu baik itu mancanegara maupun Indonesia juga ya. Banyak kan bermunculan grup slang ya, di tahun 90-an juga.
0: Betul.
2: Apalagi Putih Band, Dista, apa semua ini yang pokoknya banyak bermunculan ini lagu-lagu, apalagi di ajang-ajang Indonesia Idol
0: itu dulu ya, benar
2: dengan ini juga Sia itu Api itu akademi
0: Afi, Afi, Akademi Fantasi dulu ya.
2: itu kan banyak adang-adang gini di media-media elektronik dulu kan,
0: iya,
2: cukup mendukung sih. Kita punya bahwa lagu ini sebagai industri ya, kalau di kemas itu kan pasarannya itu cukup baik juga kan. Kalau aku mulai riset malam ini lagunya Macan Negara yang hit di era 90-an Mbak Lisa.
0: Apa itu judulnya Pak Daud?
2: Yang penyanyi M2M ini.
0: Oke.
2: Judulnya itu The Day You Won. The Day You Won. Aduh, aku lupa ingat nih.
0: Oke.
2: The Day. Ini harapan aku juga Mbak Lisa, kalau Mbak Lisa nanti aku berdoa juga kan pengangkatan Mbak Lisa jadi D3 kasus PNS nanti. Coba dipedaran lagi bahasa Inggris Mbak Lisa.
0: Iya.
2: Jarang itu penyar-penyar di RRI itu yang mahir berbahasa Inggris ya. Harapan aku kena jenjang yang Mbak Lisa di RRI itu cukup panjang ya.
0: Amin.
2: Jadi kalau Mbak Lisa dari PNS juga di ini, di RRI kan baru paham sedikit Inggris ini, ah makin ini kan. Jadi kalau penyiar itu paham berbahasa Inggris, pendengar juga pintar juga Mbak Lisa.
0: Iya.
2: Ah, ini harapan aku saja. Karena dengan Mbak Lisa memang aku lihat ada bakat penyiaran Mbak Lisa. Jadi kalau memperdalami bahasa Inggris kan lebih baik saja.
0: Oke.
2: Itu ya, yang aku ingat itu yang baca yang lagu hit era 90-an itu M2M itu, The Day You Won't Day.
0: The Day You Went Away ini.
2: Away, ada The Day You Won't. Faktor umur juga ini. aku jumpa buat Mbak Lisa ya, sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Hari yang enggak masuk itu apa? Mas Pigit ya?
0: Iya.
2: Sehat ya. Balikpapan, Ibu Ngarpan ini gak ada lagi suaranya ini. Balikpapan lah, Mbak Yanti, Ibu Asyap, kemudian Pak Mamat ya, dan Mbak Yuri, Mbak Ira juga ya, Bung Arman juga, yang cuma yang kerupaan, mohon maaf ya. Oke Mbak Lisa.
0: Siap.
2: Kalau pulang jangan lupa pakai masker ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Daud sudah ikutan gabungan juga di malam hari ini. Nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda mendengar masih ngobrolin mengenai lagu-lagu era 90-an yang masih Anda ingat dan Anda suka dengerin bahkan sampai sekarang ya. Setelah jeda berikut ini, dimulai dari seperti yang kau minta dari Mita, pendengar, ini adalah lagu yang dinyanyikan ulang, di remake dari lagunya Krisye ya. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali lagi, tetap bersama kami.

0: 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya

0: Literania masih bersama Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Pro 1 RRI Samarinda. Langsung kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Oke deh, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari Ori di Kemangi. Ini tentunya dengan penyiar kita Mbak Dita.
0: Betul sekali Bang Ori. Bang Ori gimana kabarnya nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah, saya juga baik.
0: Oke deh Bang Ori. Temanya hari ini ngobrolin lagu-lagu di era 90-an. Mungkin ada ya? Bang Ori yang tahu nih lagu-lagu favorit Bang Ori, lagu-lagu yang keluar tahun 90-an tuh apa aja sih?
1: Oh, lagu-lagu di era 90-an. Mm-mm. Lagu dari lagu yang penuh dengan kenangan yang tak ketinggalan sampai sekarang ini.
0: Apa
1: seperti
0: tuh?
1: Lagu dari Java Jai.
0: Java Jai.
1: Dengan vokalisnya Fatur.
0: Mm-mm.
1: Dengan lagunya Kau Yang Terindah yang memberikan inspirasi yang besar.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya apa yang bisa dipilih?
0: Lagu yang bisa dipilih ini ada Yuni Syara, The Terry, Sila Majid, lalu ada Krisye, Titik Sandora, Scorpion.
1: Yang Titik Sandora.
0: Titik Sandora, oke okay deh.
1: Iya, lagunya untuk semua pendengar Pol 1 RRI Samarinda.
0: Mm-hmm.
1: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori, nanti di titik sandoranya diputarkan ya. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp sekarang pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Asap berkurang sudah. Alhamdulillah. Jadi kayak tadi kan jam 12 itu pekat, agak pekat dia baunya, enggak enak. Kalau tahun 90-an itu Leto itu termasuk kah?
0: Leto itu kayak 2000-an deh Bang. Baru nah, awal-awal 2000-an.
2: Enggak hafal sama Dita. Jadi ya kalau Peter Pan, Sheila on Seven kah?
0: Iya Sheila on Seven 90-an.
2: Tapi enggak hafal lagu-lagunya tuh. Cuman kan lagu-lagunya memang enak-enak semua, lagu-lagu cinta semua kan Mbak Dita ya. Memang menyenangkan sih memang mendengarkan lagu tuh. Lagu itu kan mengingatkan kita masa-masa muda kan Mbak Dita ya.
0: Betul, betul.
2: Terus itu menghayal itu kan milik semua orang. Gitu kah?
0: Betul.
2: Jadi kadang-kadang ya duduk menghayal aja nih kan, kayak di warung. Ya milik menghayal itu kan milik semua orang. Berangan-angan itu kan pasti kan.
0: Benar-benar
2: iya, kadang-kadang tuh saya tuh duduk di warung kan, sekarang apa yang tidak bisa kan? Kita download lagu semuanya kan, semuanya bisa kan, apalagi AI. Nah kita tanya AI kan pasti dijawab kan.
0: Iya.
2: Jadi saya ini kan AI kan. Masalah ini nah, PDAM, terus itu bangunan yang diarahkan ke sungai sekarang kan. Jadi dijawab dia, tahu dia bilangnya, wah bilang kan saking canggihnya. Mungkin kan sekarang kan orang pakai satelit semua.
0: Iya.
2: Apalagi lagu kan, wah pokoknya lagu tuh ingat-ingat masa lalu tenang.
0: Nostalgia.
2: Nostalgia. Kalau saya sih nggak pernah kayak orang patah hati, enggak pernah ingat masa lalu dengan siapa-siapa tuh enggak ada. Tapi bukan menghayal sih, menyaman aja lah pokoknya lagu itu ya.
0: Dengarkan ya.
2: Ya. Tadi tuh salah pencet saya, tuh Mbak Dita masuk, loh. Kenapa enggak diangkat ini kan? Sekalinya yang masuk Pak Daud. Nah, terpencet ke pro 4 rupanya.
0: Oh,
2: salah. Jadi dari awal saya mau masuk enggak bisa tuh, enggak bilang pencet salah ya Pak Daud masuk, tapi enggak apa-apa. Masih waktu panjang kan?
0: Betul.
2: Scorpion lagunya judulnya apa?
0: Scorpionnya ini When the Smoke is Going Down.
2: Wah, enak tuh. Nah, itu lagu tuh tahun 76 kalau enggak salah. Bayangkan ya Mbak Dita. Di pos jaga tuh kita kan malam jam sini tuh lagunya itu. Karena waktu itu kan sepi kan?
0: Iya.
2: Nah, wah rambut gondrong. Sedikit ceritanya, gondrongnya tuh kayak gondrong Melayu tuh nambah ditapancing sebahu, rambut saya kan gelombang kan. Sampai sekarang kan rambut masih tebal. Ya jadi Pak Daud, kalau bisa malam minggu ya ada acara di RRI kan. Nah hadirlah ya kan, pendengar itu insya Allah saya hadir nanti.
0: Iya,
2: Pak 12 Daud ya. Juga ya, yang undang kan bukan saya kan. Pro satu. Nanti Pak Daud kalau ketemu saya jelek jangan dihina. Kalau gagah jangan dipuji kan begitu Mbak Dita ya. Dengar suara saya dengan Mbak Dita kan berpahala, apalagi lihat orangnya ya kan. Canda dan tahu kita mudah menyenangkan Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Ya udah Mbak Yuli, sampingnya Mbak Yuli terus siapa tuh? Pak Sigit tadi ya. Mbak Wira, Ibu Asih. Terus itu Mbak Viola juga, Ibu ini nah, Dokter Lia tuh mudah dengerin. Oke Mbak Dita, saya tidak henti-hentinya mengingatkan hati-hati dengan musibah kebakaran. Kemarin yang kebakaran itu.
0: Iya.
2: Ada lihat lah Mbak Dita di video.
0: Ada ya.
2: Ada saya kirim. Nah, sebenarnya api itu tidak akan mungkin jadi karena mereka tidak punya apar. Kalau punya apar, insya Allah kan yang teriak tuh masih kecil masukin kan. Wah, dia bilangnya enggak, kayaknya kalinya enggak dapar. Ya selesai kan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mas sudah ikutan gabungan. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon kali ini pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
3: Iya. Bunda siapa yuk?
0: Bunda Yuli bukan?
3: Iya betul.
0: Benar. Sehat Bunda?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sebaliknya Mbak Dita?
0: Sehat Alhamdulillah.
3: Aja kalau suaranya kayak gitu sehat. Mbak Dita?
0: Iya.
3: Aku itu lagunya sudah di format apa suruh milih?
0: Sudah di format Bunda.
3: Oh, kalau ST12 masuklah.
0: ST12 ini gak ada, tapi boleh deh. Mau judul apa itu Bunda?
3: Anda ikut tahu
0: ST12?
3: Iya. Ungu kak? Ungu gak itu ya? Ungu masuk kak Mbak Dita?
0: Ungu gak ada. Anda ikut tahu tapi boleh masuk.
3: Oh masuk juga kak? Anda ikut tahu Bang Mamat. Bilanya suaranya aja anu, dengar suaranya berpahala. Maaf ya,
0: Buyan
3: aja. Salamnya ada Bang Mamat tadi ya, selamat malam. Ada Pak Daud juga selamat malam. Ada ini Bunda Asih,
0: yeah.
3: Bunda Yanti, terus Bunda Nur yang di Jembayan, terus ada Bunda Eka di Suryanata. Ya salamnya buat semuanya aja sudah.
0: Oke deh. Kita
3: tunggu lagunya ya anu Mbak Dita.
0: Siap Bunda, nanti
3: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda ya. Kita dengarkan dulu, sudah ada beberapa lagu yang mengantri pendengar untuk diputarkan di malam hari ini. Tapi pastikan ya Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP baru nih.
1: Oh iya dong, kita kan harus update sama zaman.
0: Kerennya Ay, banyak betul kameranya.
1: Canggih kan.
0: Terus HPmu yang lama mana?
1: Ya aku buang lah, sudah gak bisa nyala lagi. Ngapain disimpan?
2: Oh no.
0: Hedeh, ini nih yang salah. Kamu tahu gak, sampah elektronik itu bisa mencemari lingkungan karena mengandung bahan berbahaya dan beracun. Benua Asia kita ini nih jadi penyumbang sampah elektronik terbanyak sebanyak 25 juta ton.
1: Lah, emang iya? Terus gimana dong?
0: Nah, di Indonesia udah ada kok lembaga buat daur ulang sampah elektronik. Malahan, HP lama kamu tuh bisa didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Googling dong makanya, katanya HP canggih.

0: dilakukan jika mereka hilang dari permukaan bumi? Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kitarannya masih ada pendengar bersama dengan Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya, di 7434495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976. Pendengar boleh langsung bergabung ya, kita nostalgia ngobrolin lagu-lagu di era 90-an yang punya memori gitu di benak Anda. Tiba-tiba ngeblank ya pendengar. Kita sama deh yang sudah bergabung, ini ada yang di jalur WhatsApp pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Tita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Mbak Dita dan keluarga sehat juga. Amin.
0: Amin, amin insyaallah.
1: Lagu-lagu era 90-an ya.
0: Wira.
1: Itu lagu-lagu seperti judulnya Ibu, Dina Mariana kan? Ya, seperti Rano Karno.
0: Oh iya benar.
1: Tamu. Ebit G. A. D. A. Ya ya.
0: Ebit G. A. D. Betul.
1: Bisa salam-salam Mbak Dita?
0: Boleh-boleh, silahkan Mbak Wira.
1: Buat Mama, Pak Sigit, Pak Sepul Koko, teman Tela-Tela, Pak Lanius, Bang Wahyu, Bunda Asi, Bunda Wati, Bu Yanti, Bunda Dr. Wadahlan, Bu Yurdi, Bu Nur, dan semuanya aja pendengar Persatu dari Samarinda. Salam sukses dan sehat selalu. Lagunya Yuni Syara Mbak Dita.
0: Yuni Syara, boleh.
1: Nah, makasih Mbak Dita. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Anda juga masih bisa bergabung ya pendengar di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Masih ada lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pendengar yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini ya pendengar. Ada Boyzone, Iwan Fals, Krisye, Hanson, ada Sheila Majid, Terry, David Foster, ada Ronan Keating, Naf, ada Ebit G. A. D., Sophie Lacuba, Indra Lesmana, ada Best Jam juga ya pendengar. Bisa Anda pilih dan bisa Anda dengarkan di Ruang Rindu malam hari ini seperti biasa di 7434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Sepertinya jalur telepon yang 7365666 masih bermasalah ya pendengar, masih tidak bisa ditelepon ataupun menerima telepon sepertinya. Jadi boleh kita beralih aja ke jalur 7434495 dan juga di WhatsApp aja di 0811554476. Ngorolin lagu-lagu hits gitu ya di tahun 90-an, banyak ya pendengar sebenarnya dari Indonesia ataupun dari mancanegara juga di era 90-an ini, kayaknya era-era yang cukup masif gitu untuk adanya lagu-lagu baru yang dirilis gitu setiap waktunya, karena memang sepertinya akses terhadap lagu-lagu entah dalam bentuk VCD ataupun DVD dulu ataupun menggunakan kaset ya, kaset pita itu pendengar, ini juga semakin terbuka pada saat itu, sehingga memang lagu-lagu ini juga sudah mulai mudah didengarkan oleh masyarakat, tidak lagi butuh satu tempat khusus atau satu alat khusus untuk bisa mendengarkan lagu, karena di era 90-an sepertinya pendengar radio juga banyak dan lagu-lagu juga biasanya diputarkan di radio, sehingga memang akses orang terhadap lagu-lagu baru yang rilis gitu ya itu tuh mudah di era tersebut memang. Jadi banyak gitu lagu-lagu yang memang rilisnya di era 90-an. Jadi sekitar 90 sampai 99 ya pendengar, awal 2000-an itu memang banyak sekali lagu-lagu yang baru gitu yang rilis. Yang populer lagu Indonesianya seperti Bintang Kehidupannya Nika Ardila. Ini tuh rilis di tahun akhir 80-an ya, di 89-90 itu rilis. Lagu Kangen dari Dewa 19 juga rilis di tahun 92. Slang dengan Balikin di tahun 98, lalu ada Sheila on Seven, Kita ataupun Anugerah Terindah yang pernah kumiliki di tahun 99. Ini juga

0: ya, karena Aneka Rera sebenarnya ada ya, cuma apakah yang judulnya itu ada? Oh, Aneka Reranya hanya ada yang Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci. Ini lagu baru kebetulan nih Bang Ezra, 2025. Boleh ya nanti sambil di pikir-pikir lagi mau request lagu apa, boleh nanti dicoba dicarikan dulu. Terima kasih Bang Ezra sudah ikutan gabungan. Sapaan untuk yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, ada Bang Ari ya ini. Oke, Bang Ari, ini lagunya ada Iwan Fals, Ebit G. Ade, Naf, Best Jam, Ronan Keating, Sophia Lacuba, Indra Lesmana, ada Krisye, Sila Majid, ada Terry juga.
1: Enggak, Krisye.
0: Krisye?
1: Ya.
0: Oke deh, kalau gitu. Ada salam-salamnya enggak ini, Bang Ari?
1: Ya, salam-salam.
0: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Ari ya. Baiklah. Baik pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah menunggu untuk diputar. Dan kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih lucu. Ah, tapi lagi bokeh.
3: Kan bisa bayar bulan depan.
2: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
3: gampang, bayar nanti aja.
2: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
3: Kan bisa dicicil.
2: Tapi gajiku udah mepet.
3: Ayo, mumpung lagi promo loh.
2: Kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

0: Masih ada di Terania pendengar di Ruang Rindu malam hari ini bersama dengan Anda. Langsung saja bergabung di 743495 atau di WhatsApp di 0811554496 ya pendengar. Kalau ngomongin lagu di era 90-an ini, ada satu lagu pendengar yang juga ada di format lagu kami malam hari ini pendengar. Engkau laksana bulan. Wah, pasti tahu kan, karena ini lagu-lagu yang hits dan banyak diputar ya di era itu. Dari Sheila Majid pendengar juga ada. Kalau misalnya Anda mau diputarkan, boleh langsung bergabung di 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Ada Sheila Majid, Engkau Laksana Bulan. Ada Terry, Izinkan Aku Menyayangimu. Yang juga lagi-lagi ini adalah lagu Krisye ya pendengar, kalau gak salah ya. Kita coba cek dulu. Jadi setelah tadi ada Mita yang menyanyikan lagu dari Krisye yang Seperti Yang Kau Minta. Oke, Izinkan Aku Menyayangimu adalah lagu Iwan Fals pendengar yang dinyanyikan ulang oleh Terry di tahun 2011. Ini juga salah satu lagu yang meledak ya dari Iwan Fals. Selain itu, Iwan Falsnya sendiri pun ada pendengar malam hari ini. Ku Menanti Seorang Kekasih, ada Boyzone, You Need Me, Indra Lesmana featuring dengan Ania dengan Tiada Kata, Sofia Lacuba juga ada, Terserah Kamu yang juga rilis di tahun 90-an pendengar. Lagu 90-an lainnya yang malam hari ini kami siapkan untuk Anda ada Ebit GAD, Apakah Ada Bedanya, dan ada Best Jam juga, Hujan Tanpa Awan, Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes ya pendengar. Masih ada juga untuk Anda pilih di malam hari ini, 743495 dan juga di 0811554496 ya. Karena tadi sudah sempat dinyanyikan sedikit ya pendengar, mungkin kita akan mendengarkan Engkau Laksana Bulan setelah ini dari Sheila Majid sambil bernostalgia dengan lagu-lagu 90-an.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Para Kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Tidak terasa ya pendengar, malam hari ini akhirnya ditarannya sampai di penghujung perjumpaan di Ruang Rindu malam hari ini mendengar bersama dengan Anda yang sudah temani juga sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekarang sudah mulai merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat dari Tarania pamit undur diri pendengar bersama dengan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, untuk Anda yang sudah mendengarkan dengan setia ya sajian yang kami hadirkan di Samarinda malam hingga Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergegas untuk tidur dan beristirahat pendengar, pastikan sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor, tidak ada lagi mungkin beberapa kabel listrik yang masih tersambung dengan saluran listrik tapi sudah tidak digunakan, pendengar boleh dilepas dan dimatikan ya. Dan untuk Anda yang ingin tidur juga pastikan pintu pagar jendela tertutup dan terkunci dengan rapat supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, saling jaga, warga jaga warga dari apapun itu, dari infeksi saluran pernapasan. Pendengar, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah dan mengurangi juga aktivitas di luar ruangan. Pendengar, jaga lingkungan rumah, jaga rumah Anda, jaga tetangga Anda dari bahaya kebakaran. Pendengar, selalu berhati-hati dan waspada. Kalau memungkinkan, Anda bisa menyediakan apar. Kalau tidak memungkinkan, Anda harus lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti lagi ya. Jangan sampai ada celah untuk terjadi korsleting ataupun kebakaran lainnya pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan kembali besok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Prasatya Rekanal Informasi dan Inspirasi di Tarannya pamit undur diri. Selamat malam.

tali gajah. Ketika seorang pria sedang lewati gajah, dia tiba-tiba berhenti. Bingung dengan kenyataan bahwa makhluk besar ini hanya diikat dengan tali kecil di kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas bahwa gajah besar ini bisa saja melepaskan diri dari ikatan mereka. Namun, untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya, "Mengapa hewan-hewan ini hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?" "Yah," kata pelatih, "ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan tali dengan ukuran yang sama untuk mengikat mereka. Pada usia itu, cukup untuk menahan mereka. Saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri. Mereka percaya tali itu masih bisa menahan mereka. Jadi mereka tidak pernah mencoba melepaskan diri." Pria itu terheran-heran. Hewan-hewan ini kapan saja dapat melepaskan diri dari ikatan mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa, mereka terjebak di tempat mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup dengan berpegang pada keyakinan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena kita pernah gagal sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, sehingga kita tidak boleh menyerah dalam perjuangan hidup.

Seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam, juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Itulah," kata Hari. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.

Dengan Pros atau RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengar irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Kamis 3 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan siar di Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali mengudara pada hari ini, Jumat 4 September 2026. Melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming, www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Kota Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda hadir menyapa Anda di edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Ria Mitasari. Sajian musik religi akan awali perjumpaan hari ini pendengar, dilengkapi dengan Mutiara Pagi. Hari ini kita akan bersama dengan Tausiah Ustaz Muhammad Khozin yang membahas seputar peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Selanjutnya kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar sajian informasi pilihan dalam berita pagi dan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Tidak ketinggalan di hari Jumat ini Anda juga bisa mengikuti sajian program Halo RRI untuk memberikan laporan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Itulah serangkaian program untuk pagi hari ini. Anda juga bisa mengakses siaran kami lewat sosial media Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal Dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad.
2: Satu RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersedih, sembunyikan saja masalahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankan beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengan Anda bersama dengan narasumber kami hari ini, Kyai Haji Muhammad Khozin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Khozin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita.
3: Masya Allah, kabar baik, sehat hari ini, Ustaz? Ya,
4: alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mbak Mita.
3: Alhamdulillah, berjumpa di hari Jumat ini, Ustaz. Mudah-mudahan pendengar kita yang saat ini juga sudah bangun dan memonitor siaran kita nanti bisa berinteraksi langsung ya, Ustaz, ya?
4: Iya.
3: Ya, pendengar juga tentunya bisa berinteraksi, bertanya jawab ataupun juga sharing ya di sajian Mutiara Pagi ini, karena kami juga akan sediakan jalur telepon di 736-566-743-495 ataupun juga pesan singkat. Nomor WhatsApp kami di 0811-5544-976, serta untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RR Digital juga bisa menggunakan kolom live chat dan kolom komentar untuk Anda yang menyimak di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang merusak alam. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengar tausiah bersama dengan Ustaz Khozin. Silakan Ustaz.
4: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira wa huwalladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkaro au arada syukuro. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustamiuna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aitin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum biyarji'un. Shadaqallahul adzim. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Salam dan salam selalu dihaturkan berjumpa di besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 Miladiyah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya, nikmat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dalam Islam, besar dan kesempatan, sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, akhir-akhir ini kita sering dihadapkan dengan kondisi alam yang kerap tidak bersahabat dengan kita manusia. Kekeringan di tanah air kita ya, gempa bumi di NTT sana, kebakaran hutan ya, hampir di seluruh Kalimantan tidak terkecuali Kalimantan Timur ya. Bahkan sempat beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu ya, teman-teman yang mau berangkat ke Kalimantan Barat ini tertunda sampai 5 jam karena kabut asap gara-gara karhutla. Dan juga berbagai musibah alam lainnya datang silih berganti pada saat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah gempa bumi belum sepenuhnya pulih musibah ya, asap kebakaran hutan juga melanda saudara-saudara kita di berbagai wilayah Indonesia termasuk Kalimantan dan Sumatera. Namun harus kita sadari bahwa berbagai fenomena bencana alam terjadi tidak selalu bersifat alamiah. Kita melihat di bagian dunia lain, khususnya di pegunungan Himalaya, di situ ada negara yang namanya negara Nepal dan juga Tibet, ya, yang juga berbatasan dengan negeri Tiongkok. Terjadi banjir bandang dahsyat yang menewaskan lebih daripada 1.000 sekian orang dan juga 4.000 yang masih hilang, ya, hanya dalam tempo sekejap. Nah, peristiwa sebelumnya kita melihat di YouTube ya, 27 hari sebelum terjadinya bencana banjir bandang itu, saudara-saudara muslim kita di sana diusir, bahkan masjidnya dibakar oleh saudara-saudara kita manusia juga yang beragama lain ya, wabil khusus beragama Hindu. Masa muslimin ya, kita harus juga waspada ya, di musim kering seperti sekarang ini untuk tidak gampang membakar sampah atau apa ya di daerah kita, di rumah kita, karena sangat berbahaya kalau kita lengah. Masa muslimin, berbagai bencana dan fenomena merupakan ya, cara alam merespon ya, tindakan ya, tindakan manusia ya, yang serakah dan eksploitatif yang dilakukan oleh manusia, yang akhirnya menimbulkan banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya yang seringkali disebabkan oleh kelalaian dan keserakahan manusia dalam berinteraksi dengan alam. Masyarakat muslimin, kerusakan dan bencana alam yang terjadi akibat ya, ulah manusia ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un," yang maknanya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Berangkat dari ayat di atas, secara tegas menggambarkan bahwa kerusakan alam yang terjadi ya, di dunia ini kebanyakan disebabkan ya, oleh ulah manusia. Ini komponen yang terbesar ya, kerusakan alam apapun itu ulah manusia. Imam An-Nasa'i Imam An-Nasafi di dalam kitabnya Ma'rifatul Tanzil ya, menjelaskan ya, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut, terjadi ya, terjadinya paceklik, minimnya curah hujan, berkurangnya hasil panen, menurunnya keuntungan di alam, di dalam ya, perniagaan, terjadinya kematian ya, massal pada manusia dan hewan, sering terjadi kebakaran dan banjir. Pertanyaannya, ternyata ya akibat dari keserakahan manusia ya hampir di segala bidang. Masalah muslimin, kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi bukan terjadi tanpa alasan, namun ia seringkali muncul sebagai akibat kausalitas dari maksiat dan tindakan semena-mena yang dilakukan manusia, seperti yang terjadi di Nepal. Syekh Mustafa Al-Marawi di dalam tafsir Tafsir Al-Marawi juz 21 halaman 55 menjelaskan bahwa kedzaliman dan keserakahan ya, menjadi sebab utama datangnya bencana. Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa perilaku dan karakter tersebut ya, lahir dari hawa nafsu. Ya, tentu hawa nafsu yang tidak mutmainah, yang amarah, yang mengakibatkan orang menjadi serakah, tidak terkendali, yang disertai dengan lemahnya iman. Masyarakat muslimin dalam kondisi seperti ini, manusia bertindak semena-mena terhadap alam ya, lingkungan kita. Ketika keimanan dan keyakinan ya, seseorang lemah, maka tidak ada lain yang dapat dikendalikan. Hawa nafsunya untuk berbuat kerusakan. Inilah yang menjadi akar masalah dari tindakan eksploitatif yang merusak ya, harmoni serta keseimbangan alam. Masyarakat muslimin, berbagai kerusakan dan bencana yang terjadi kerangkali adalah dampak dari kemaksiatan kita, baik maksiat kepada Allah, maksiat kepada diri sendiri, maksiat kepada sesama manusia, bahkan maksiat kepada alam lingkungan kita. Itu sebabnya ya, Abul Aliyah sebagaimana dikutip di dalam oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 8 halaman 287 mengatakan, man a'sallahu fil ardi ila akhirihi, yang artinya barang siapa yang maksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan kerusakan di bumi, karena sungguhnya bumi dan langit akan menjadi baik dan lestari dengan sebab ketaatan. Masa muslimin, dalam ayat yang lain Allah SWT menjelaskan bahwa tindakan ya, eksploitatif terhadap alam adalah perilaku orang-orang musyrik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 205 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Yang artinya, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Ayat tadi memberikan gambaran tentang perilaku orang-orang munafik yang selalu hidupnya melakukan kerusakan terhadap ekosistem dan kelestarian ya, lingkungan. Ya, menurut sebagian ulama, kata tuwali itu dimaknai sebagai pemimpin. Artinya, ketika mereka menjadi pemimpin, maka tindakan dan kebijakannya selalu berdampak negatif ya, kepada kerusakan lingkungan, bahkan berpotensi menyebabkan punahnya berbagai jenis biota. Terkait dengan hal ini, Imam Ar-Razi menjelaskan, yang artinya pendapat kedua tentang penafsiran ayat wa in tawallau adalah ketika orang munafik menjadi pemimpin, maka ia akan melakukan apapun yang dilakukan oleh para pemimpin yang buruk, seperti melakukan kerusakan di bumi dengan membinasakan tanaman dan binatang keturunannya. Masalah muslimin, karena itu marilah kita senantiasa melestarikan lingkungan tempat kita ya, hidup. Kita bisa mulai dari diri kita masing-masing ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan misalnya, menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, dan tindakan lain yang bertujuan untuk melestarikan alam. Kemudian kita juga ya, sebagai pemangku kebijakan, gunakanlah wewenang yang dimiliki untuk mendorong gerakan pelestarian lingkungan, dengan jangan sampai ya, kebijakan yang kita buat justru menjadi pemicu kerusakan alam. Sebab tindakan yang semena-mena yang dilakukan terhadap alam hari ini bukan ya, hanya akan mendatangkan bencana di dunia, tetapi pelakunya juga diancam ya, dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing ya, sudahkah kita melakukan tupoksi kita dengan baik dan benar ya, sehingga kita menjaga lingkungan dengan baik dan benar. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, saya akan menyampaikan beberapa contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia dan dampaknya. Kerusakan lingkungan banyak terjadi akibat aktivitas dan perilaku manusia. Ada banyak contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia yang terdapat di sekeliling kita, di sekitar kita. Kerusakan lingkungan ini ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya sumber daya air, tanah, udara, dan kerusakan ekosistem hingga punahnya flora dan fauna. Kalau saat ini ya, berdasarkan pengumuman dari PDAM ya, itu air asin dari laut ya sudah sampai di dekat jembatan mahkota sana ya. Berarti intrusi air laut sudah mulai masuk. Masalah muslimin dikutip dari sebuah buku ya, tentang lingkungan. Seorang ahli menyatakan penyebab kerusakan lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan alam akibat peristiwa alam disebabkan oleh letusan gunung berapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, kekeringan, atau bencana alam lainnya. Kerusakan alam golongan ini menimbulkan dampak seperti kerusakan infrastruktur, bangunan, rumah, ya, kematian, hewan, dan lainnya. Sementara kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia nyatanya lebih besar dan banyak terjadi dibanding kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan dan menerapkan prinsip berkelanjutan atau sustainability. Ini bisa terjadi karena manusia memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengeksploitasi alam serta sumber daya secara berlebihan tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang. Contohnya, penebangan hutan, ya, pembakaran hutan yang kemudian berubah menjadi hutan sawit, ya. Aktivitas pembakaran hutan, ya, membuang sampah di sungai, dan masih banyak lagi. Masalah muslimin, contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Ada banyak kegiatan manusia yang bisa membuat alam jadi rusak. Contohnya adalah yang pertama, penebangan liar. Penebangan hutan secara liar atau illegal logging ya, yang dilakukan manusia atau korporasi atau perusahaan untuk misalnya ya perluasan pemukiman, industri, dan komersil ya, telah menyebabkan berkurangnya jumlah pohon di bumi. Padahal pohon ya sangat berperan dalam menyerap karbon dioksida di siang hari ya, dan menghasilkan oksigen. Kalau siang hari kita di bawah pohon tentu enak ya, karena pohon mengeluarkan O2. Yang kedua, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan. Buah manusia yang serakah di dalam mengeksploitasi alam secara berlebihan tanpa memperhatikan ya, kelestariannya telah merusak ekosistem banyak di berbagai tempat. Ya, misalnya penambangan batu bara yang masif ya di wilayah kita Kalimantan Timur. Kemudian juga penambangan pasir yang berlebihan di daerah Jawa sana yang dekat gunung di Jawa Timur sana ya. Yang akibatnya adalah ya penambangan pasir besar-besaran ya, sehingga terjadi apa yang namanya abrasi. Abrasi pantai dan juga longsor. Kemudian yang ketiga, pembuangan limbah ke laut. Banyak pabrik yang dengan sengaja membuang limbahnya ke laut karena menganggap lebih murah dan praktis. Padahal hal itu dapat merusak terumbu karang dan juga biota laut lainnya. Membuang ya, bahan kimia berbahaya dan sampah yang mencemari lingkungan laut. Selanjutnya, matur muslimin, yang keempat, pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi akibat tumpahan limbah industri yang berbahaya dan sampah rumah tangga. Hal ini menyebabkan pengotoran tanah sehingga daya dukung lahan pun ikut menurun. Selain itu, tanaman pertanian yang kita tanam menjadi sulit untuk tumbuh dengan baik. Selanjutnya, yang kelima adalah gas buang kendaraan bermotor ya, combustion. Asap kendaraan bermotor mengandung karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida ya, dan juga nitrogen ya, oksida atau N2 yang menyebabkan polusi udara. Gas buang ini berkontribusi ya, tinggi pada pemanasan global atau global warming seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang berdampak pada cuaca ekstrim dan perubahan iklim bumi. Selanjutnya, yang keenam, pembangunan ya, penggunaan bahan perusak ozon. Bahan-bahan seperti CFC dan CFC yang digunakan dalam AC, lemari pendingin, lemari es ya, dan kaleng semprot ternyata dapat merusak lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan sinar UV semakin tinggi mencapai bumi dan berbahaya bagi makhluk hidup. Masalah muslimin, selanjutnya yang ketujuh adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena meningkatnya emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat dari tahun ke tahun, yang dampaknya bisa sangat buruk bagi kehidupan umat manusia. Maklum sini, dampak kerusakan lingkungan ya, kerusakan lingkungan yang dibiarkan begitu saja tanpa upaya penanganan yang baik bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan itu sendiri dan lingkungan hidup makhluk bumi. Nah, ini beberapa diantaranya adalah yang pertama, polusi udara makin meningkat. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas air yang menurun. Kemudian penurunan ya, kesuburan tanah. Kemudian perubahan nilai estetika lingkungan. Kemudian perubahan iklim meningkat, rentan menimbulkan banjir dan tanah longsor. Selanjutnya kekeringan lebih sering terjadi dan punahnya spesies makhluk hidup dan masih banyak lagi. Mas Rumsimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Itulah tadi contoh kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia. Apabila dibiarkan, kerusakan ekosistem ini akan semakin parah dan bisa membahayakan kelangsungan kehidupan kita dan makhluk di permukaan bumi ini. Demikian perlunya Mbak Mita, kembali kepada Mbak Mita.
3: Ya. Terima kasih Ustadz Fazin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah dari Ustadz Muhammad Fazin, peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
5: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhammad Khozin, pendengar peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Kami undang untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami di jalur telepon 736-566-743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811-5544976. Kami terima satu penelpon. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum Mbak Nika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ini suaranya ya.
6: Ya, sehat ya Mbak Nika.
3: Sehat Alhamdulillah, silakan ya, Pak Daud.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau ke Pak.
6: Gini ya Pak Ustaz, dalam riwayat, dalam pemerintahan Sayyidina Umar itu, mana kota Madinah dan beberapa kota di Arab Saudi seperti Mekah itu terjadi gempa yang terjadi. Waktu terjadi gempa, Sayyidina Umar bin Khattab keluar rumah langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, mengangkat tangannya, ya Allah, siapa lagi pemimpin yang adil di jagat ini selain Umar bin Khattab ini. Kemudian Sayyidina Umar itu menghentakkan kakinya tiga kali ke bumi, gempanya itu langsung berhenti, tidak muncul lagi. Ini seorang dua pemimpin ini, Pak Ustaz. Yang jadi pertanyaan aku, Pak Ustaz, apakah pemimpin-pemimpin negara kita yang di pilkada kemarin, waktu di pilkada mereka banyak menjual program-programnya, kalau masih dapat memilih dia ini, apa juga berlaku adil, bila terjadi bencana yang bisa hentakkan juga kakinya ini, Pak Ustaz. Tapi dapat saja mereka di seluruh raja, ya, seperti orang-orang bilang janji utarawa ini, Ustaz. Ini yang memicu bencana. Bagaimana tanggapan Ustaz? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Daud ya. Ini menyoroti soal doa pemimpin juga, Ustaz. Silakan Ustaz, iya, boleh langsung ditanggapi.
4: Iya, terima kasih ya. Memang kalau kita membaca riwayat ya, membaca Sirah Nabawiyah, kemudian hadis-hadis Nabi, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Daud ya, yaitu ketika cuaca itu keadaan udara pada suatu ketika itu tarifnya ya. Seperti saat ini kita kan kepanasan ya, akibat tadi yang saya sampaikan diantaranya adalah global warming dan sebagainya. Kemudian dikaitkan dengan pemimpin yang adil ya. Pak Daud tadi mengutarakan bagaimana dengan para pemimpin kita yang cara mendapatkan kekuasaannya itu dengan
7: melakukan riswah atau suap menyuap, ya. Tentu
4: mereka yang salah mengeluarkan duit, mengeluarkan modal, kepingin nanti kalau jadi
7: modalnya kembali, bahkan cari untung, kan begitu. Itu manusia.
4: Allah SWT telah dengan tegas melarang.
7: Laknatullah ala rosi wal murtasi. Allah akan melaknat mereka yang melakukan suap dan disuap. Ya. Ini sulit
4: sekali untuk bisa menimbulkan atau
7: mengakibatkan
4: pemimpin yang menjadi adil, ya. Karena kalau pemimpin yang adil itu adalah, ya, sosok yang menjalankan amanah kepemimpinannya dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, dan keputusan terhadap, ya, syariat Allah SWT tanpa membeda-bedakan status, suku, atau kedudukan. Ia menempatkan, ya, segala sesuatu, ya, pada tempatnya karena adil, ya, sesuatu, ya, sesuai dengan porsinya, ya, menegakkan hukum, ya, secara objektif, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah, serta mengutamakan kemaslahatan, kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, Ma'rufin Fimin, sesuai dengan pertanyaan Pak Daud tadi itu, ya, dalam perspektif Islam, keutamaan pemimpin yang adil sangat tinggi. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang pertama, paling dicintai Allah. Ia adalah manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat dengan Nabi. Kemudian mendapat naungan, termasuk, ya, salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan selainnya. Ini kalau kita sampai mendapatkan naungan dari Allah, luar biasa. Subhanallah, ya. Tabarakallah. Kemudian amanah besar. Kepemimpinannya bukan jabatan duniawi semata, melainkan tanggung jawab spiritual, ya, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, ya, dianggap sebagai manusia yang paling dibenci oleh Allah dan yang paling jauh kedudukannya darinya. Ya, demikian, ya, untuk Pak Daud. Ya, kembali kepada Mbak Mita.
3: Iya, mudah-mudahan terjawab ini Pak Daud. Saya ke jalur WhatsApp ini, Ustadz. Ada siapa ini? Pak Mustamar, ya. Pak Mustamar ini mengirimkan surah Ar-Rum ayat 41, Ustadz. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, Ustadz, di dunia ini katanya hukuman perusak alam semesta itu tidak ditegakkan dengan adil, katanya, sehingga kerusakan bisa terjadi di mana-mana. Gimana pendapat Pak Ustadz katanya soal ini?
4: Iya.
3: Silakan.
4: Terima kasih, ya, Pak Mustamar. Memang kalau kita berangkat dari Dharul Fasad fil Bahri wal Bah, ya, lima izin nas tadi itu, sebagian besar, ya, kerusakan alam ini bukan oleh bencana alam, tetapi oleh perbuatan tangan manusia. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena memang manusia ini punya nafsu, ya. nafsu yang berkembang di dalam dirinya, itu nafsu amarah, ya. Sehingga mengeksploitasi, ya, lingkungan alam kita yang harus kita jaga dengan baik ini sesuai dengan nafsunya, ya. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya. Konsekuensi hukum, ya, bagi perusahaan alam, ya, itu tegas di aturan, ya, tapi lemah di pelaksanaan. Sebagaimana tadi yang disampaikan yang Pak Ilham, ya, kerusakan lingkungan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Banjir yang semakin sering, ya, di musim hujan nanti, ya, habis kekeringan sekarang ini. Kemudian juga semakin sering nanti terjadi, ya, tanah longsor. Udara tercemar serta hilangnya sumber air bersih adalah dampak nyata dari eksploitasi alam yang tidak terkendali. Ironisnya, di tengah kerusakan yang semakin parah, para perusak lingkungan sering, ya, seringkali, ya, tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Masyarakat muslimin, secara hukum Indonesia sebenarnya memiliki regulasi yang cukup kuat untuk melindungi lingkungan. Kita ingat Undang-Undang Nomor 32 kalau nggak salah, ya, tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, di situ tegas mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang merusak alam. Pelaku pencemaran dapat dipenjara dan dikenai denda hingga miliaran rupiah. Namun, keberadaan aturan ini seringkali tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Masalah utamanya, Pak Ilham, bukan terletak pada kurangnya hukum, melainkan pada lemahnya penegakan. Banyak kasus perusakan hutan, pencemaran sungai, dan penambangan ilegal yang terhenti di tengah jalan. Tidak sedikit pelaku yang lolos dari jerat hukum karena memiliki, ya, kekuatan ekonomi atau kedekatan dengan penguasa. Akibatnya, hukum kehilangan wibawanya dan tidak lagi menimbulkan efek jera. Konsekuensi logisnya, hukum bagi perusahaan alam yang seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya melindungi hak masyarakat. Lingkungan yang buruk atau yang rusak berarti hilangnya sumber penghidupan bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat. Ketika negara gagal, ya, menindak pelaku perusakan lingkungan, maka, ya, negara akan dianggap gagal. Masyarakat muslimin, selain, ya, pidana dan denda, pemulihan lingkungan, ya, seharusnya menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku. Hukuman penjara tanpa pemulihan, ya, hanya akan
7: menyelesaikan masalah di atas kertas. Alam yang sudah rusak membutuhkan waktu panjang untuk pulih, dan tidak hanya

0: ya, memiliki nilai pendidikan ketika pelaku perusakan alam dihukum secara adil dan terbuka, masyarakat akan belajar bahwa eksploitasi alam tidak bisa dilakukan sembarangan. Hukum berfungsi sebagai pengingat bahwa alam bukan objek bebas untuk dirusak demi keuntungan sesaat. Ya, jadi ke depan ya, Pak Mustamar dan para pendengar sekalian, kita berharap, kita mengharap dengan sangat bapak-bapak yang diberi amanah ya, atau menjadi penegak hukum, selalu bersikap lebih berani dan independen. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku perusakan lingkungan ya, siapapun mereka. Selain itu, masyarakat juga harus aktif mengawasi dan melaporkan praktek-praktek yang merusak alam tanpa keterlibatan publik. Hukum akan terus tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ya, demikian ya, untuk Pak Mustamar. Kembali kepada Mbak Nita.
1: Baik, ini sudah ada satu penelpon lagi yang bergabung ya.
0: Oh iya, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kai.
1: Silakan.
0: Waalaikumsalam Pak Ahmad Irwan, monggo Pak.
2: Langsung aja beginilah tentang tadi masalah bicara pemimpin atau perusak alam. Betul kata Pak Kai tadi, di mana hukum kan tidak jelas ya. Hanya hukum di atas kertas. Ya, saya masih ingat Pak, perusak alam itu ketika zaman Orde Baru yang berkuasa di Orde Baru, ketika Bob Hasan. Dan itu kan seorang dijuluki si Raja Hutan kan, sehingga Pulau Kalimantan digundul oleh beliau kan. Dia kan siapa yang berani waktu kusah dia, karena dia uang kuatnya, materi kuat, kuat jabatan, dekat dengan presiden waktu kan, tidak ada yang berani. Nah sekarang dapat seperti itu. Nah sekarang Pak, di zaman reformasi seperti sekarang ini memang tersangka, tapi hanya tersangka, lihatlah kepada masyarakat. Nah itu yang pertama. Satu lagi Pak, ini saya mengutip, tertarik dengan kata-kata waktu Pak Dedi memberikan tausiah di acara Maulid Nabi, mengatakan begini, mungkin Rasulullah, ketika Rasulullah dicaci maki bahkan dulu sebagainya, tapi diam. Saya memang beliau juga dikatakan gubernur konten, gubernur tolol, gubernur sebagainya, tapi dia kan tidak melawan. Biasanya saya lawan dengan kerja, kalau bisa bukan seperti Rasulullah tidak mungkin, mungkin minimal kan sedikit, ada sedikit, biar tidak akan itu kan sekarang begini Pak, ujar kembali, tidak akan melawan, ujar kembali, biarin aja, yang penting kerja, mau mengatakan itu silahkan, nggak apa-apa. Nah itu beliau, ini bagian bapak-bapak kan yang lain biasa laporkan ujaran kebencian, tapi dia beliau mah diam aja, nggak
1: seperti Pak,
2: jadi mengutip kata Rasulullah. Makasih Pak, yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Nah silakan Ustadz, ini sebenarnya kalau pemimpin kita itu kalau dikritik ataupun juga dikata-katain tadi ya, apakah harusnya diam saja atau seperti apa ini Ustadz?
0: Iya, jadi masuk muslimin ya, kalau kita menjadi pejabat publik itu jangan anti kritik ya, karena kritik itu bagian daripada demokrasi ya. Jadi kalau kita masuk ya menjadi pemimpin itu dalam skop kecil kan, di rumah tangga kita ya, bapak itu pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, jadi nanti meningkat ya, di tingkat RT, menjadi ketua RT, menjadi kepala desa atau kepala kelurahan, menjadi camat, menjadi bupati, menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi presiden ya, itu jangan anti kritik ya. Pemimpin anti kritik itu adalah sosok yang menolak masukan, input ya, cenderung merasa dirinya selalu benar. Nah kalau ini yang terjadi ya, tunggu saja kehancurannya ya. Dan menganggap kritik sebagai serangan pribadi atau ancaman terhadap kekuasaannya ya. Sikap ini ya kemudian ya menciptakan komunikasi

0: ya, satu arah, masjidnya kan dua arah, pemimpin dan yang dipimpin. Ini menghambat evaluasi kebijaksanaan ya. Tapi sekarang ini kan kita rame ya, menurut MBG itu ya, bahkan ya kemarin saya dikirimi video ada salah seorang ulama yang menyatakan bahwa MBG itu hukumnya haram, atau menerima MBG itu hukumnya haram dengan alasan adanya MBG ini ya telah terlihat ya korupsi secara masif dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau sudah diketahui kejelekannya, mudorotnya, maka menerimanya menjadi haram. Ya, meskipun tujuannya tadinya itu mulia, ingin ya anak-anak bangsa yang orang tuanya, ini sekali lagi yang orang tuanya tidak mampu, itu diberi MBG. Benar itu. Tetapi yang fakta terjadi kemudian tidak seperti itu. Anaknya orang yang mampu pun diberi dan tidak dimakan dan dibuang. Nah, ini kan mudorot ya. Artinya tidak benar seperti itu ya. Jadi yang diberi MBG itu mestinya adalah mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ya, bagaimana akan terjadi subsidi silang kalau semuanya sama rata,
1: semuanya dikasih dan tidak dimakan. Nah, ini kan tidak benar ini. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi ya, dampak negatif dari kepemimpinan anti kritik itu meliputi ya hilangnya legitimasi kebijakan yang cacat karena tidak melalui uji publik. Ya, ketidakstabilan sosial akibat tumbuhnya, akibat tersumbatnya saluran aspirasi. Jadi makhluk muslimin ya, kalau saya baca dari berbagai artikel yang ditulis oleh para ahli ya, diantaranya menekankan bahwa kritik berfungsi sebagai vitamin dalam tanda petik ya, dan sistem imun bagi negara. Menolak kritik sama dengan mengingkari rahim demokrasi dan mandat publik. Ya, ingat para pemimpin ya, anggota dewan 5 tahun, presiden 5 tahun, ya gubernur 5 tahun, bupati 5 tahun, wali kota 5 tahun. Tempulu panjenengan pian berataan masih dalam kekuasaan, tunjukkan kekuasaan untuk kemaslahatan rakyat yang panjenengan pimpin. Insya Allah nanti panjenengan tidak hanya dua periode ya, tapi dicintai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Jadi sebaliknya ya, pemimpin yang sangat ya, haus kekuasaan ya, memandang kritik. Kalau pemimpin yang baik kan kritik sebagai sarana perbaikan dan tanda kepedulian masyarakat. Ya. Jadi ma'asul muslimin, pendekatan yang baik mengakibatkan ya untuk ya dengar ya, kemudian transparansi dan kemampuan memilih ya antara kritik konstruktif dengan fitnah, sebagaimana diungkapkan oleh berbagai pemimpin yang sukses dalam menerima masukan untuk ya, pemimpin yang sukses di dalam menerima masukan untuk kemajuan organisasi atau negara ya. Demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur. Kembali kepada Mbak Nita.
2: Baik, Masya Allah Ustaz, kita berada di akhir sesi untuk sajian mutiara pagi ini. Silahkan boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
1: Masuk muslimin, para pendengar mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Peringatkan kita agar kita tidak merusak alam lingkungan kita, tempat kita bernaung dan hidup dan tinggal. Tetapi sebaliknya Allah memberikan kepada kita semuanya untuk menjaga kelestarian alam lingkungan yang ada demi kemaslahatan anak cucu kita, demi kesejahteraan seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan. Kalau kita menjaga, berarti nanti insya Allah di akhirat ya kembali kepada kita juga pahala. Kalau kita merusak, nanti murka Allah akan ya tertuju kepada Anda yang merusaknya. Karena itu tambulu ya masih ya jahat, masih berkuasa
3: ya. Buatlah kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan tupoksi Anda masing-masing,
1: yang adil,
3: yang jujur, yang ikhlas
1: ya, demi kesejahteraan seluruh anak bangsa. Untuk itu marilah kita doakan pemimpin kita untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau yang sudah melenceng-lenceng ya, dan tetap ya teguh kepada pemimpin-pemimpin yang sudah istiqomah menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Al-hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah ila hadhihi nabiyil mustofa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ali wa dzurriyyati wa ahli baitihi sayyidulillah ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wal wasadi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mali la ilaha yaumiddin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqtin wahin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tatal ardh wa man 'alayha wa dakhal waridin. Allahumma kubi salamata wa sifata wa la'afiyata lana wa lil muslimin wa muslimat min al-hadin wa qaibin ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa zadan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barukah wa abal nikmah wa abal quwwah wa abal sifata wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli balithin wa balil akhirah wa sari dunia wa sari akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka tasamul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Fazin untuk tausiah hari ini ya Ustadz ya. Saya selalu Ustadz izin pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kiai Haji Muhammad Fauzin MPD yang sudah bersama kita dengan bahasan tausiah peringatan Allah bagi mereka yang merusak alam. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Samarinda untuk sajian Samarinda pagi ini.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryana Tekosuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Saya Ria Mitasari yang bersama Anda untuk mengawali sajian di pagi hari ini dan juga tentunya menemani Anda yang saat ini juga sudah melangkahkan kakinya untuk memulai kembali aktivitas di akhir pekan untuk sebagian orang ya. Untuk Anda yang tetap harus mencari rezeki ataupun juga berangkat memulai kembali kehidupan di hari ini, kami juga akan temani dengan update informasi yang kami awali dengan perakiraan cuaca. Tidak jauh berbeda pendengar dari hari kemarin ya, hari ini hampir merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi cerah dan juga berawan untuk sepanjang harinya dengan suhu rata-rata 26 hingga 32 derajat Celcius. Dilansir dari BMKG pendengar, ada potensi hujan ringan untuk kawasan Mahakam Ulu ya pada hari ini dengan suhu rata-rata 21 hingga 26 derajat Celcius, sementara hampir merata di wilayah lainnya Pasir, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur ya, Penajam Pasir Utara, Balikpapan, Samarinda dan juga Bontang, kita masih menantikan turunnya hujan. Untuk Anda juga pendengar saat ini yang tengah memonitor siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, selamat pagi, dimanapun Anda berada ataupun juga di radio konvensional, kami nantikan Anda untuk yang ingin berbagi bagaimana situasi ataupun juga pelayanan publik yang Anda rasakan selama tinggal di Kalimantan Timur yang menurut Anda juga masih butuh koreksi. Anda bisa mengirimkannya ke WhatsApp kami di 0811 554 4976.

0: semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Samarinda pagi ini. Pendengar, terpantau juga ya untuk kawasan M. Yamin ini lalu lintas juga sudah mulai padat dengan aktivitas antar jemput anak, dan sebagian juga masyarakat kota Samarinda yang terpantau dari RRI Samarinda ini juga sudah mulai untuk memulai aktivitasnya kembali. Dan terpantau juga pengguna roda 2 ya, sepeda motor ini juga mengenakan masker. Nah, ini juga pendengar terlampir dari Tribun, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di sejumlah wilayah Kalimantan Timur mulai menunjukkan tren peningkatan di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap. Salah satunya ISPA ini yang menyerang saluran pernafasan seperti hidung, tenggorokan, hingga paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun paparan polusi dan asap yang mengiritasi saluran pernafasan ya. Gejalanya adalah batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, bahkan hingga sesak napas. Dilansir dari situs ini, pendengar, kenaikan paling signifikan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9.075 kasus sepanjang Agustus 2026, yang tentunya juga Kutai Kartanegara sendiri ini tidak jauh lokasinya dari kota Samarinda dengan jarak sekitar 30 sampai 40 km ya, dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya. Untuk itu, mendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Ismi Mufidah juga mengatakan pada Juni ini tercatat peningkatan kasus ISPA yang dari 3.703 menjadi 7.172 kasus pada bulan Juli dan naik kembali menjadi 9.075 kasus sepanjang Agustus. Untuk itu, pendengar, disarankan untuk kelompok masyarakat terutama yang rentan ya untuk terkena ISPA ini diharapkan untuk menggunakan masker di luar ruangan ataupun juga saat merasakan sakit. Informasi lainnya, pendengar, kami juga akan rangkum dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 4 September 2026.
2: Lakukan untuk semua masyarakat bisa menerima, apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya.
3: Mudah-mudahan RRI bisa tetap terus berkolaborasi dengan PMI ya, dalam terutama dalam menyiarkan berita-berita yang.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. Kendaraan yang sebelumnya mengular hingga mengganggu jalan raya kini terpantau lebih terkonsentrasi di dalam area SPBU. Memasuki hari ketiga pemberlakuan regulasi, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetio memastikan pasokan BBM tetap stabil dan aman bagi masyarakat. SPBU juga dipastikan tetap melayani pengguna kendaraan selama 24 jam penuh.
2: Sehingga di hasil kebijakan kemarin adalah merupakan yang kita melakukan untuk semua masyarakat bisa menerima. Apakah itu warga masyarakat, UMKM, kemudian pemilik angkutan kota, ya, angkutan publik, kemudian juga UMKM yang kemudian juga masyarakat yang berprofesi sebagai ojek online, itu semua kita pikirkan, ya, termasuk juga pedagang di sekitar SPBU, itu pun kita pikirkan, termasuk juga masukan dari beberapa masyarakat atau mahasiswa yang beberapa waktu yang lalu melakukan unjuk rasa, itu pun kita pertimbangkan semuanya.
4: Bahkan pemerintah Kota Balikpapan memastikan kondisi tersebut tetap akan dievaluasi. Pemerintah tidak ingin kebijakan yang diterapkan hanya dinilai berdasarkan kondisi sesaat, tetapi harus diukur menggunakan data distribusi dan konsumsi BBM di lapangan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Upaya menjaga pengetahuan adat dan budaya lokal terus dilakukan di Kutai Barat, salah satunya melalui penyusunan modul sekolah adat yang akan memuat 13 materi utama budaya lokal. Berikut laporannya.
5: Modul pembelajaran sekolah adat di Kutai Barat akan memuat beragam pengetahuan adat dan budaya yang dihimpun dari berbagai hasil diskusi peserta semiloka yang digelar 28 hingga 29 Agustus 2026. Penyusunan modul tersebut digagas pegiat budaya Kubar Fidelis Nyongka melalui proposal yang diajukan dalam program Festival Raya Budaya Etam Kaltim tahun 2025. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan yang digagas anggota DPR RI asal Kalimantan Timur, Hetifa Syaifudian, bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Proposal modul pembelajaran sekolah adat milik Fidelis masuk dalam 10 proposal yang diakomodir dari 115 proposal yang diajukan. Fidelis mengatakan materi yang akan disusun dalam modul tidak hanya berkaitan dengan satu bidang pengetahuan. Peserta semiloka membahas berbagai pengetahuan yang selama ini hidup dan diwariskan di tengah komunitas masyarakat adat. Dalam semiloka tersebut, peserta dibagi dalam beberapa kelompok untuk membahas materi yang nantinya menjadi bagian dari modul pembelajaran. Setiap kelompok membedah sejumlah topik sesuai pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki komunitas masing-masing.
6: Misalnya pelajaran adalah tentang geografis. Misalnya di Lambing, itu adalah mesti tahu lah kampung Lambing ini batas dengan kampung ini, dengan kampung apa, batasnya sungai atau apa. Nah itu contoh geografisnya, letak geografis. Nah nanti sejarah komunitasnya, kemudian kuliner. alat tangkapan, misalnya perangkap burung, perangkap hewan, tumbuhan obat, itu di breakdown kemarin. Jadi itu akan menjadi materi nanti, termasuk seni budaya juga.
5: Fidelis menyebut seluruh materi tersebut nantinya disusun menjadi beberapa bagian dalam modul. Dari hasil pembahasan sementara, terdapat sekitar 12 hingga 13 materi besar yang akan dikembangkan menjadi bahan pembelajaran. Bahasa daerah ditempatkan sebagai salah satu materi utama dalam modul. Untuk sekolah adat yang berada di komunitas Dayak Benua, bahasa Benua menjadi bagian penting yang akan dikenalkan dalam proses pembelajaran.
6: Itu yang paling utama, bahasa. Nah, yang paling penting adalah bahasa lokal, bahasa daerah. Karena di rumah itu bahasa Indonesia semua. Nah, saya juga begitu. Anak di rumah ini bahasa Indonesia. Tapi contoh satu tahun terakhir anak saya yang kuliah tahun ini. Setahun kemarin kami dua ngomong bahasa Benua terus. Dia lancar hari ini bahasa Benua. Walaupun mungkin 80-90% yang ngerti sudah itu.
7: Baru bahasa Benua aja, Bang?
6: Ya, karena sekolah adat itu ada di daerah Benua saja untuk sementara ini. Nanti kalau mau di daerah Tunjung atau di daerah Bahau, nanti terbentuk sekolah adat. Kita berharap ini, kalau pemerintah sudah turun tangan, juga bantu ini akan dibentuk di mana-mana. Nah, di daerah Bahau tinggal menyesuaikan. Misalnya Kampung Tering, oh sejarah Tering ini batas di mana bahasanya, ya tentu saja bahasa Bahau di situ.
5: Menurut Fidelis, materi yang disusun dari hasil semiloka memiliki nilai penting karena berasal langsung dari pengetahuan komunitas. Dengan demikian, modul tidak hanya berisi konsep pembelajaran, tetapi juga merekam pengetahuan yang memang hidup di tengah masyarakat adat. Setelah semiloka, program akan dilanjutkan dengan audiensi perwakilan sekolah adat bersama Bupati dan Ketua DPRD Kubar. Audiensi tersebut akan mendorong pemerintah daerah dan DPRD menyusun peraturan daerah atau perda tentang sekolah adat. Setelah tahapan audiensi, modul pembelajaran akan memasuki tahap percetakan. Buku tersebut nantinya dibagikan kepada sekolah-sekolah adat untuk digunakan sebagai pegangan pelaksanaan pembelajaran. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan signifikan di tengah kondisi kabut asap yang melanda wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan saluran pernapasan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mahakam Ulu, Barcetenda, mengatakan sebanyak 653 kasus ISPA tercatat berdasarkan kunjungan masyarakat di 6 fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Mahulu. Data tersebut dihimpun dalam kurun waktu sekitar 13 hari selama kondisi kabut asap berlangsung. Dinkes P2KB Mahulu menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terutama ketika kualitas udara menurun, masyarakat juga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan pernapasan lainnya. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. RRI Samarinda dan PMI diharapkan terus berkolaborasi menyebarkan informasi donor darah yang benar, sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam aksi kemanusiaan. Berikut laporannya.
8: Kepala Seksi Pengambilan Darah dan Konseling Donor PMI, Dr. Nurul Hidayati, mengatakan kolaborasi bersama RRI penting untuk memperluas informasi mengenai donor darah kepada masyarakat. Menurutnya, RRI memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif sekaligus menangkal penyebaran berita bohong atau hoax terkait donor darah.
9: Mudah-mudahan RRI bisa tetap terus berkolaborasi dengan PMI ya, dalam terutama dalam menyiarkan berita-berita yang baik, yang mencegah berita hoax, yang bisa menyiarkan ke masyarakat tentang berita-berita tentang donor darah ya, sehingga masyarakat bisa lebih banyak yang sadar untuk bisa mendonorkan darahnya.
8: Dokter Nurul berharap informasi mengenai donor darah dapat disampaikan secara luas, sehingga masyarakat memahami pentingnya donor darah bagi sesama. Ia mengingatkan tetes darah yang didonorkan dapat memberikan manfaat besar bagi orang yang membutuhkan transfusi darah. Setetes darah dapat menyelamatkan satu nyawa, maka diharapkan masyarakat jangan takut untuk melakukan aksi sosial donor darah ini. Ia menilai kolaborasi RRI dan PMI dalam kegiatan donor darah juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya donor darah. Dengan semakin banyak informasi positif mengenai donor darah, masyarakat diharapkan tidak ragu menjadi pendonor secara sukarela. Dengan adanya kolaborasi bersama RRI terkait kegiatan donor darah dan informasi kegiatan kemanusiaan ini, masyarakat bisa lebih banyak yang sadar untuk bisa mendonorkan darahnya. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Kantor wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan piutang daerah melalui penguatan sinergi dengan DJKN termasuk dalam proses penagihan dan penyelesaian piutang yang masih terkendala. Berikut liputannya.
10: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan piutang daerah melalui penguatan sinergi dengan DJKN. Dengan tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik atau FKP yang digelar di kantor DJKN Kaltim Utara pada Kamis 3 September 2026. Kepala Kanwil DJKN Kaltim Utara Sugeng Aprianto mengatakan, pengelolaan piutang daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi keuangan. Piutang merupakan hak pemerintah daerah yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
11: Kalau kita bicara sistem, berarti ada subsistem, baik dari aspek polisinya maupun aspek implementasinya dalam rangka pengurusan piutang daerah. Sehingga itu yang paling pokok. Dan di situ tentunya dari aspek sistem itu ada hal yang ingin kita dorong subsistemnya, misalkan prosedurnya, standarisasinya, kemudian ada pengorganisasiannya, ada penguatan konsolidasi datanya, dan sampai yang terakhir yang lebih penting lagi adalah partisipasi publiknya.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Samarinda Adi Suranto menjelaskan, forum konsultasi publik ini menjadi sarana bagi DJKN untuk menggali kebutuhan serta masukan dari masyarakat dan para pengguna layanan.
12: Ini adalah satu standar layanan yang kita harus tetap mengikuti apa kebutuhan dari masyarakat. Terkait pengguna layanan kami, ada dari mulai karena kebetulan stakeholder kami cukup luas, baik dari individu maupun badan, baik dari pemerintahan, satker di kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah juga, dan juga masyarakat umum. Tentu tuntutan masyarakat sedari waktu ke waktu juga semakin meningkat nih, dan juga kebutuhan atas layanan itu juga semakin meningkat. Nah, itu yang kita coba untuk terus gali, untuk kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan.
10: DJKN Kaltim Utara berharap sinergi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang. Optimalisasi tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi nilai piutang yang belum tertagih, tetapi juga memastikan hak daerah dapat kembali dan memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Ribuan warga Balikpapan memadati Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center untuk mengikuti Maulid Akbar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentum ini diisi tausiah Ustadz Das'ad Latif yang mengajak masyarakat meneladani akhlak Rasulullah, memperkuat ibadah dan menjaga persatuan bangsa. Berikut laporannya.
13: Tidak mungkin hilang di internet, maka begitu anakmu menjadi pejabat, ya siarkan, ini bapaknya.
4: Ribuan warga kota Balikpapan memadati Masjid Madinatul Iman Balikpapan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menegaskan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan momentum nyata untuk memperbaiki diri dengan mengambil teladan dari riwayat hidup Nabi.
14: Alhamdulillah, peringatan Maulid ini kan sebagai satu wujud kecintaan kita kepada Rasulullah, peringatan Maulid menjadi contoh suri teladan kita di dalam menjalankan kehidupan kita. Jadi kalau ingin belajar, ingin berguru, nggak usah jauh-jauh, pelajari riwayat Rasulullah dalam berdagang, dalam menjadi pemimpin, dalam pemimpin rumah tangga, dalam berkehidupan sosial, contohlah Rasulullah. Insya Allah kalau itu kita bisa pelajari dan mengambil hikmah dan contoh dari perjalanan beliau, insya Allah kita akan sejahtera dan selamat di dalam apapun aktivitas kita ya.
4: Sementara itu, dai kondang asal Makassar Ustadz Das'ad Latif dalam tausiahnya dengan gaya khas yang jenaka namun penuh pesan moral mengajak seluruh jemaah untuk tidak pernah berhenti mencintai Republik Indonesia serta tetap menjaga ibadah di tengah tantangan zaman.
15: Intinya hidup berbangsa pasti punya masalah yang besar, apalagi sekarang rupiah terpuruk, kebakaran hutan, kepemimpinan, ya banyak masalah yang tidak memuaskan kita, tapi tidak boleh berhenti mencintai Republik Indonesia. Nabi punya masalah, rumusnya dua, sholat, sabar. Kalau kita umat Islam, bersabar dan menyempurnakan sholat, dalam sholat kita doakan mudah-mudahan negara kita ini tetap diridai Allah Subhanahu wa taala.

0: Akbar Alsius mengatakan, hampir seluruh cabang olahraga atau cabur telah menjalankan training center TC secara mandiri sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov Kaltim. Alsius mengatakan, kondisi kabut asap memang menjadi hambatan bagi para atlet dalam menjalankan latihan. Namun, kondisi tersebut belum membuat kegiatan TC dihentikan.
1: Kegiatan atlet berjalan lancar aja mereka. Mereka melakukan TC mandiri dan meskipun di tengah kabut ini, asap ini mereka tetap latihan. Dan tidak ada satu cabur pun mengatakan bahwa mereka libur karena kabut. Hampir semua cabur sudah melakukan TC mandiri. Hanya satu cabur yang saya memang belum dapat konfirmasinya.
0: Ditambahkan para atlet dan pelatih memilih menyesuaikan pola latihan dengan kondisi yang ada. Latihan dapat dilakukan pada waktu tertentu maupun di tempat yang lebih terlindung dari paparan kabut asap. Menurut Alsius, dari laporan yang diterima Koni Kubar, para atlet masih tetap menjalankan latihan meskipun kondisi udara kurang mendukung.
1: Untuk sementara ini saya belum dapat laporan dari cabur bahwa mereka menghentikan TC dan di video mereka tetap mengirim mereka TC. Mereka TC-nya sore mungkin ada di ruangan tertutup juga, mereka menghindari kontak di luar. Kalau cuaca agak terus mereka di luar main. TC itu tidak bisa dihentikan sembarangan. Karena kalau dia turun 2-3 hari dia berhenti, performa atlet itu langsung jauh drastis menurun. Ya, kalau sudah seminggu itu tidak ada latihan, kayak ngulang dari nol lagi mereka latihannya. Makanya atlet-atlet itu tidak gampang mereka untuk menghentikan. Mereka selalu menemukan cara bagaimana bisa tetap TC. Kalau bilang tidak terganggu ya, omong kosong lah. Hambatan ini tidak mengganggu mereka latihan. Terganggu ya, tapi menghentikan latihan tidak.
0: Dia mengatakan keberlanjutan latihan menjadi penting karena atlet tengah mempersiapkan diri menghadapi Porprov Kaltim 2026. Karena itu, masing-masing cabur dan pelatih berupaya mencari cara agar program latihan tetap berjalan. Koni Kubar juga terus memantau aktivitas atlet serta perkembangan kondisi cuaca. Penyesuaian terhadap latihan akan dilakukan apabila kondisi lingkungan berubah. Dengan persiapan yang tetap berjalan, Koni Kubar memastikan para atlet terus menjalani program TC menuju Porprov Kaltim di Kabupaten Paser pada bulan November mendatang. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jaang melaporkan.
2: Saudara, kue tradisional masih punya tempat di tengah perubahan selera masyarakat. Dari Lobakung, Samarinda, Jalan Kartakanyar, usaha kecil Hamidah bertahan dengan resep dan cara produksi warisan lama. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature bersama rekan Rizky Multianata.
3: Di tengah menjamurnya makanan modern, kue tradisional justru masih dicari masyarakat Samarinda. Bukan sekadar soal rasa, ada cerita tentang ketekunan dan usaha keluarga yang terus dipertahankan. Salah satunya dilakukan Hamidah, pemilik UMKM kue tradisional Mama Rizal di kawasan Lobakung, Samarinda. Di tempat sederhana, sejumlah jajanan tradisional masih dibuat menggunakan cara yang jauh dari kesan modern. Ada kue bolu, ilat sapi, hingga kue cincin. Bahan-bahannya pun sederhana, tepung, gula, dan telur. Namun yang menarik, proses pembuatannya masih mempertahankan cara tradisional. Hamidah bahkan tidak menggunakan mixer dalam mengelola adonannya. Ia memilih menggunakan alat sederhana yang sudah digunakan dalam proses produksinya.
4: Saya dulu waktu dulu pertamanya merintis, ya. Kilo 2 kilo. Iya. Sekarang kan satu karung 2 hari. Satu karung tepung 2 hari sekali. Ya. Kalaunya gulanya kan 4 hari sekarung.
5: 4 kali sehari ke karung.
4: 4 hari ke karung. Minyak telur.
5: Telur, ya.
4: Oh, ya.
3: Dari hitungan sekilo atau 2 kilogram bahan baku, usaha itu perlahan tumbuh. Kini kebutuhan bahan baku pun jauh lebih besar. Hamidah mengatakan dalam setengah bulan ia pun dapat menghabiskan sekitar 10 kuintal tepung. Sementara kebutuhan gulanya mencapai sekitar 5 karung dalam periode yang sama. Angka itu menunjukkan produksi kue tradisional masih memiliki pasar. Meski begitu, perjalanan usaha Hamidah tidak selalu berada dalam kondisi ramai. Ia mengaku 2 tahun terakhir penjualnya cenderung sepi. Kondisi itu membuat usaha yang dijalankannya lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Sekarang ini sepi, sudah 2 tahun dah sepi.
5: Iya. Tapi bisa ya Bu ya?
4: Ya, cukup menutupi untuk makan.
5: Untuk menutupi makan.
4: Ya, bayar-bayar utang. Iya kan gitu, kita ini kan kehidupan loh.
5: Betul.
4: Bayar utang tuh kan, sudah.
3: Kalimat itu pun terdengar sederhana, tapi menggambarkan bagaimana UMKM kecil bertahan dalam tekanan ekonomi. Bagi usaha berskala rumah tangga, keuntungan tidak selalu berarti memperbesar produksi atau membuka cabang. Terkadang, bertahan agar dapur tetap mengepul juga merupakan pencapaian. Menariknya, Hamidah tetap mempertahankan harga yang relatif terjangkau. 7 buah kue dijual sekitar 10

0: Rp100.000. Harga tersebut berlaku untuk berbagai jenis kue yang dibuatnya.
1: Kalau saya jual 70.000.
2: 70.000?
1: Iya.
2: Untung gak betul, Bu?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya. Itu untuk bolu?
1: Untuk bolu semua.
2: Oh, semua seperti itu. Iya.
1: Saya jual.
2: Kalau pasarnya, Bu, biasanya kemana?
1: Sekarang udah nitip lagi.
2: Oh, udah nitip lagi? Orang datang ke sini?
0: Dengan harga tersebut, kue tradisional bukan hanya menjadi makanan ringan. Ia juga menjadi bagian dari perputaran ekonomi kecil di lingkungan masyarakat. Tepung dan gula dibeli dalam jumlah besar, kemudian diolah menjadi produk yang langsung dijual kepada konsumen. Rantai ekonomi itu berlangsung dari rumah dengan peralatan sederhana dan tenaga yang terbatas. Untuk pemasaran, Hamidah kini tidak lagi menitipkan produknya ke sejumlah tempat, pembeli datang langsung ke lokasi usahanya. Pola tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan lain yang dihadapi UMKM kecil. Produksi bisa berjalan, tetapi akses pasar dan pengembangan usaha tetap menjadi persoalan. Apalagi ketika modal usaha terbatas. Hamidah mengaku selama menjalankan usahanya tersebut, belum pernah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah. Padahal, kebutuhan pengembangan usaha tidak hanya berkaitan dengan bahan baku. Ia pun berharap ada dukungan modal agar kapasitas usahanya dapat ditingkatkan.
1: Ya kalau bisa tuh sih ditambahin lagi usaha.
2: Modal?
1: Modal, ya itu.
0: Ada persoalan lain yang dihadapi Hamidah, yakni tempat usaha. Saat ini ia tidak menyewa tempat khusus. Lokasinya pun digunakan berada di lahan pemerintah kota. Hamidah pun berharap jika memungkinkan, pemerintah dapat menyediakan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha kecil seperti dirinya.
1: Kalau tempat sih tidak nyewa.
2: Oh, tidak, cukup sudah, Bu, ya.
1: Cuma kan ini tanah pemerintah, tidak punya tanah.
2: Oh iya, kalau bisa ada tempat khusus gitu, Bu.
1: Iya, kalau bisa.
2: Iya, iya.
1: Sebabnya ini kan jalur hijau.
2: Jalur hijau.
0: Permintaan itu terdengar sederhana, tetapi penting bagi keberlanjutan usaha kecil. Sebab bagi pelaku UMKM, modal dan tempat bukan hanya soal fasilitas. Keduanya menentukan apakah usaha bisa berkembang atau sekadar bertahan dari hari ke hari. Di sisi lain, keberadaan kue tradisional Mama Rizal menunjukkan bahwa makanan lokal belum kehilangan peminat. Kue yang dibuat dengan cara lama masih mampu masuk ke selera masyarakat. Bahkan ketika pilihan makanan semakin beragam, disinilah kekuatan produk tradisional sebenarnya berada. Bukan hanya pada resep, tetapi juga identitas dan cita rasa yang terus dipertahankan. Hamidah membuktikan, dari dapur kecil di Lobakung, dari bahan baku yang dibeli dalam jumlah besar, ia menghasilkan kue yang dijual dengan harga yang terjangkau. Tidak ada mesin produksi besar, tidak ada toko dengan tampilan mewah. Yang ada adalah resep, tenaga, dan keberanian untuk berjualan.
1: Itu kan 1.5 juta, setengah bulan. Kalau gula 4 juta, setengah bulan.
2: Iya.
1: Setengah bulan sekali.
2: Dalam sebulan bisa menghabiskan tepung berapa kuintal, Bu?
1: Setengah bulan tuh 10 lah. Kuintal aja.
2: 10 kuintal. Kalau gula?
1: Gula 5.
2: Oh, 5. Lima karung.
1: Ya kan ini kan 1 kilo gula, 1 kilo tepung.
0: Cerita Hamidah menjadi gambaran kecil dari wajah UMKM tradisional di kota tepian Samarinda. Sebuah usaha dari tumbuh dari sesuatu yang sangat sederhana, tetapi untuk membuat naik kelas, pelaku usaha tetap membutuhkan akses terhadap modal, tempat, dan pasar. Kue tradisional akhirnya bukan hanya perkara makanan masa lalu, ia juga menjadi peluang ekonomi hari ini. Selama masyarakat masih mencari rasa, dan selama ada pelaku usaha yang mau mempertahankan cara pembuatannya, dari Lobakung Hamidah memilih tetap membuat kue dengan cara yang ia percaya. Pelan, sederhana, tetapi terus berjalan. Sebab bagi UMKM kecil seperti miliknya, bertahan bukan berarti berhenti berkembang. Bertahan adalah cara untuk memastikan usaha tetap hidup, sekaligus menjaga rasa yang sudah menjadi bagian dari masyarakat. Kue bolu, ilat sapi, dan kue cincin mungkin terlihat sederhana. Tetapi di balik setiap potongannya ada usaha keluarga, perputaran ekonomi, dan harapan agar produk tradisional tetap punya tempat di kota tepian ini. Tim Radio Republik Indonesia Samarinda, Rizky Multiata melaporkan.
3: Pendengar selanjutnya, mari kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia dalam rangka rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026.
4: Nama dan profesi Bapak?
5: Nama saya Nizar Iwan Ivani, guru DKV di SMK 15 Samarinda.
4: Pernah dengar RRI Radio, Pak?
5: Pernah banget, sering banget dengar.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
5: Saya tuh biasa dengar radio kalau pas lagi perjalanan ya, apalagi kalau di mobil nih. Kalau kita nyetel-nyetel kayak YouTube atau media elektronik lain ya, kita harus setting-setting wifi dulu di mobil kita. Tapi kalau radio kita langsung setel, play, dah kita langsung mendengarkan secara langsung itu radionya tanpa harus setting-setting ulang lagi.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
5: Ya ini aja agar RRI bisa selalu didengarkan, lebih mengikuti perkembangan zaman aja kan, namanya perkembangan zaman kan anak-anak sekarang kan juga jarang nih dengar radio. Mungkin ada alternatif apa gitu ya, untuk media streaming kah atau streaming aplikasi gitu ya, mungkin bisa di RRI buat diimplementasikan ya di situ.
4: Nama dan profesi Bapak?
6: Halo, perkenalkan nama saya Krisdian Syahnur. Saya sebagai guru di sini, guru jurusan DKV.
4: Pernah dengar RRI Radio?
6: Pernah.
4: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, dan media sosial?
6: Nah, tentunya kalau kita mendengarkan radio, teringat zaman sekolah dulu ya. Dulu masih gadget itu terbatas, jadi kita sering dengarkan radio. Di radio itu juga kita bisa request lagu, lalu kita request titip salam buat siapa dan di mana.
4: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan RRI ke depannya?
6: Kedepannya lebih baik kalau misalkan di media sosialnya itu mengundang-undang lebih banyak apa kiranya selebgram mungkin ataupun figur yang ada di Samarinda ataupun orang yang berpengaruh lah di Samarinda, mungkin ya bisa menaikkan ratingnya mereka.
3: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Balikpapan mencatat antrian kendaraan di sejumlah SPBU mulai tertib usai penerapan kebijakan penataan bahan bakar minyak atau BBM per 1 September 2026. RRI Samarinda dan PMI diharapkan terus berkolaborasi menyebarkan informasi donor darah yang benar sekaligus mengajak masyarakat terlibat dalam aksi kemanusiaan. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: dari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel.

Samarinda pagi ini Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami awali juga informasi di pagi hari ini untuk kawasan Kota Nusantara ya. Aktivitas di IKN ini dikatakan makin padat mendengar, dan dilansir dari RRI, ini juga menjadi tantangan baru bagi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan pemantauan Polresta kawasan IKN, potensi gangguan Kamtipmas sejauh ini masih didominasi persoalan lalu lintas. Pelanggaran seperti pengendara yang tidak menggunakan helm menjadi salah satu yang paling mudah ditemukan. Hal ini diungkap oleh Kapolresta kawasan IKN, Kombes Pol Suprianto, yang mengatakan kepolisian terus mendorong ketertiban pengguna jalan melalui langkah pencegahan hingga penegakan hukum. Dan menurutnya keteraturan lalu lintas menjadi perhatian karena kawasan IKN terus berkembang dan mobilitas masyarakat dan aktivitas pembangunan juga membuat kebutuhan terhadap pengaturan lalu lintas ini ikut meningkat. Di sisi lain, pengawasan kawasan masih menghadapi persoalan keterbatasan jumlah personil, di mana Polresta kawasan IKN saat ini baru memiliki sekitar 95 personil untuk menjalankan tugas di wilayah hukumnya. Keterbatasan ini membuat polisian harus akhirnya mengatur sumber daya yang ada agar tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya ditetapkan dari dilansiran RRI pendengar, personilnya ini tetap berupaya optimal untuk menjalankan tugas meskipun jumlahnya saat ini belum ideal. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh, tinggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
4: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
5: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar kami juga akan lengkapi sajian informasi dengan berita-berita nasional ya. Sesaat lagi dengan penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan